Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Now on air Rifky Bro.
1: Teman Pro 2, kalau kamu sudah memasak daging sapi maupun daging kambingmu dengan beraneka ragam masakan ya, pasti ya yang dominan itu sate. Kenapa ya? Memang dari dulu, dari tradisi yang sudah-sudah ya, kalau Idul Adha gitu, dari Rifky Minov kecil loh, dari Rifky Minov masih anak-anak, ABG, sampai dewasa ini, di momen Idul Adha gitu kan, sapi, kambing, alhamdulillah gitu, stok dagingnya banyak. Tapi awalan ya, hal pertama yang langsung bisa dieksekusi adalah nyate atau membakar sate, membakar daging kambing ya. Dominannya sih ya biasanya kambing untuk dijadikan sate gitu teman Pro 2. Awet tuh dari Rifky Minov kecil, ABG sampai dewasa gitu ya. Momen Idul Adha awalan ya, awalan menikmati daging sapi maupun kambing tuh pasti di sate. Kenapa ya bisa begitu ya? Gak hilang-hilang ya tradisinya ya? Tapi gak apa-apa. Justru kan menyatukan ya. Bisa bareng sama keluarga. Selain sama keluarga juga teman. Gitu kan. Sama yang baru aja lewat gitu kan. Sekalian diajak mas mampir nyatean gitu. Bisa tuh. Cuman memang kalau bakar sate jangan sampai gosong-gosong ya. Setahu Rifky Minov ya. Iya maksudnya gak gosong banget gak enak ya. Gak gosong banget. Maksudnya ya bukan gosong banget. Ya kan itu gak bisa dimakan. Cuman kalau ada gosong-gosongnya itu kan memicu kanker katanya begitu. Nah cuman yang mastiin biar yang ahlinya aja lah. Dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia nih. Yang ngasih cara bakar sate bebas kanker gitu. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia diwakili oleh menterinya langsung alias Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Berbagi cara membakar sate agar tetap aman dan sehat, terutama bebas dari senyawa karsinogenik yang jadi pemicu kanker, bukan kantong kering ya. Menteri Budi bilang pada saat sate dibakar, pada saat sate dipanggang, dibakar apa dipanggang ya? Dibakar dong. Menteri Budi bilang pada saat sate dibakar ada bagian yang hitam gosong dan secara kimia mirip dengan karsinogen yang ada pada asap rokok. Nah, bagian yang gosong ternyata terdapat HCA dan PAH, dua senyawa kimia berbahaya yang bersifat karsinogenik. Karsinogenik pemicu kanker yang terbentuk secara alami saat daging atau ikan dimasak pada suhu tinggi, teman Pro 2. Menteri Kesehatan Republik Indonesia Budi Gunadi Sadikin mengakui bagian daging yang gosong merupakan daging yang lezat sebetulnya. Tapi ini berisiko. Risiko ini paling rentan ya, teman Pro 2. Berisiko bisa menjadi pemicu kanker. Makanya nih, ala Menteri Kesehatan Republik Indonesia Budi Gunadi Sadikin, kalau pengen ngebakar daging kambing ataupun sapi, tapi umumnya kambing, umumnya sih, agar aman dari risiko kanker,

Kesehatan Republik Indonesia juga mengingatkan masyarakat harus cerdas mengontrol porsi dan cara memasak daging agar tetap sehat. Itu tadi Tuan Pro 2 ya. Kalau mau nyate, ya kan, atau lagi, kemarin udah, mau lagi nyate, bisa pakai bumbu kuning. Daging dikasih bumbu kuning kayak kunyit atau serai, karena bisa ngurangin karsinogen hingga 90%. Atau dengan teknik lain, masak dengan teknik pre-cook, ya kan, rebus dulu dagingnya, terus dibakar sebentar. Begitu Teman Pro 2, silahkan kamu jajal. Informasi selengkapnya, informasi lebih detail soal cara bakar sate ala Menkes, ala Menteri Kesehatan Republik Indonesia agar tidak terkena risiko kanker, bisa kamu baca di website rri.co.id. Let's go, sepada lanjut lagi bareng Rifki Minov dan lagu Indonesia Mancanegara sampai nanti jam 10.00 waktu Indonesia Barat, Teman Pro 2. Tetap di 105,5 FM ya, jangan kemana-mana, jangan dipindah frekuensinya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Inka Nur Laili, Korbit PKSP KPID Jawa Tengah. Kami mendukung penuh Radio Republik Indonesia dalam menyiarkan Piala Dunia 2026 sebagai media pemersatu bangsa dan sumber informasi olahraga yang edukatif, informatif, serta menjangkau seluruh lapisan masyarakat hingga pelosok negeri. Melalui siaran RRI, semangat Piala Dunia 2026 dapat dirasakan bersama oleh masyarakat Indonesia, memperkuat persatuan, sportivitas, dan kecintaan terhadap sepak bola dunia. Kehadiran RRI sebagai penyiar Piala Dunia 2026 menjadi bukti komitmen media publik dalam menghadirkan informasi berkualitas, hiburan sehat, serta membangun antusiasme generasi muda terhadap olahraga. Dukungan kami untuk RRI menyiarkan FIFA World Cup 2026 adalah dukungan untuk semangat kebersamaan, persatuan, dan kemajuan penyiaran Republik Indonesia.

0: Komisi 7 dari fraksi PKB dengan ini menyampaikan selamat dan apresiasi kepada RRI yang telah resmi menjadi pemegang hak siar terestrial audio untuk Piala Dunia FIFA 2026 yang akan menyiarkan pesta bola dunia 2026 ini melalui Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4 dan siaran luar negeri. Terima kasih kepada RRI yang selama ini telah menyampaikan informasi, memberikan edukasi, menghadirkan hiburan untuk melayani kepentingan masyarakat, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melestarikan budaya nasional. Semoga RRI selalu mengudara dan semakin jaya. Terima kasih, salam sehat, dan selamat dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 2 FM. Informasi cuaca pagi ini.
2: Balik lagi sama Rifki Minov dan langsung aja kita akan kulik bareng informasi cuaca hari ini Jumat 29 Mei 2025 untuk wilayah kota Surakarta atau Solo dan sekitarnya plus kota Salatiga. Rifki Minov mulai dari kota Solo atau Surakarta terlebih dahulu teman Pro 2. Kota Solo atau Surakarta sepanjang hari ini diperkirakan cerah dengan suhu berkisar antara 24 sampai 31 derajat Celcius dan kelembapan udara antara 52 sampai 78%. Dari kota Solo atau Surakarta beralih ke Kabupaten Sragen yang sepanjang hari ini diperkirakan cerah dengan suhu 23 sampai 31 derajat Celcius dan kelembapan udara antara 59 sampai 82%. Dari Kabupaten Sragen ke Kabupaten Karanganyar, sepanjang hari ini juga diperkirakan cerah dengan suhu 21 sampai 28 derajat Celcius dan kelembapan udara antara 65 sampai 90%. Lalu Kabupaten Wonogiri, sepanjang hari ini diperkirakan cerah dengan suhu 22 sampai 30 derajat Celcius dan kelembapan udara berkisar antara 56 sampai 85%. Dari Kabupaten Wonogiri beralih ke Kabupaten Sukoharjo, sepanjang hari ini diperkirakan cerah dengan suhu 23 sampai 31 derajat Celcius dan kelembapan udara antara 53 sampai 81%. Kabupaten Klaten sepanjang hari ini cerah teman Pro 2 dengan suhu 23 sampai 30 derajat Celcius dan kelembapan udara antara 55 sampai 80%. Kemudian Kabupaten Boyolali sepanjang hari ini diperkirakan cerah dengan suhu 23 sampai 29 derajat Celcius dengan kelembapan udara antara 55 sampai 77%. Dari kota Solo atau Surakarta dan sekitarnya sudah, kali ini dari kota Salatiga. Kota Salatiga sepanjang hari ini diperkirakan cerah dengan suhu 20 sampai 27 derajat Celcius dan kelembapan udara antara 60 sampai 92%. Kompak ya teman Pro 2, dari kota Solo atau Surakarta dan sekitarnya maupun kota Salatiga semuanya diperkirakan cerah ya. Itu tadi prediksinya dari bmkg.go.id, prediksi yang juga bisa kamu simak ya lewat gawai kamu, yang bisa kamu tilik lewat gawai kamu langsung aja ke situs www.bmkg.go.id.
1: Pro 2 FM. Informasi cuaca pagi ini.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: All right, let's go.

Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andi Triwibowo, Ketua FOPI Federasi Olahraga Petang Indonesia, menyampaikan apresiasi sebesar-besarnya kepada Radio Republik Indonesia, khususnya RRI Surakarta, yang akan kembali menghadirkan siaran berkualitas Piala Dunia 2026. Sekali lagi, selamat untuk Radio Republik Indonesia Surakarta yang akan menghadirkan siaran yang akan ditunggu-tunggu oleh pecinta sepak bola seluruh rakyat. Terima kasih, sukses selalu untuk RRI Surakarta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Saatnya kita update kondisi jalan yuk. Dari sisi Rum Dinas Perhubungan Kota Surakarta, ini dia info lalu lintas Pro 2.
1: 105,5 Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu. Lanjut lagi di siaran sepada. Selamat pagi teman Pro 2, pastinya dari Pro 2 FM RRI Solo atau Surakarta, bareng Rifki Minov. Saatnya kita akan tahu bareng-bareng teman Pro 2, setelah dikasih tahu sama Kak Aji dari Dinas Perhubungan Kota Surakarta atau Kota Solo terkait informasi lalu lintas untuk wilayah Kota Surakarta atau Kota Solo hari ini, Jumat 29 Mei 2026. Aku sudah tersambung lewat telepon WhatsApp dengan Kak Aji dari Dinas Perhubungan Kota Surakarta atau Solo. Aku akan sapa dulu. Selamat pagi, Kak Aji.
2: Selamat pagi, Kak. Selamat pagi, pendengar berluas ya dari Surakarta.
1: Sehat, Kak Aji?
2: Alhamdulillah sehat ya ini.
1: Alhamdulillah. Kak Aji minta tolong, bagaimana keadaan lalu lintas di Kota Solo atau Surakarta pagi hari ini, tolong dilaporkan. Silakan, Kak Aji.
2: Iya, baik, terima kasih. So, kami informasikan pada pagi hari ini Jumat 29 Mei 2026 untuk pantauan arus lalu lintas di Sinyal Control Room di Surakarta pada pagi hari ini. Dan mulai dari timur untuk masuk Juruk UNS, UNS Skarpace, Jembengan sampai dengan Simpang 4 Lampu Merah Panggung, arus pantas berdari pantau lancar untuk dilalui. Geser ke sektor selatan dari Dawung ke Kan Gumlekan tipes Bundaran Baron, Simpang 3 Supermotor ke utara Gendengan, arus lalu lintas juga terpantau lancar pada pagi hari ini. Dari barat Kleco, Sepanjang Slamet Riyadi sampai dengan Bundaran Ngiladak, arus lalu lintas terpantau juga lancar. Untuk tidak ada antrian kepanjangan di tiap-tiap simpang 4 yang berapi atau berlampu merah, tidak ada antrian panjang. Terus dari Kodran masuk Kulodran, Komplang, Joglo, sampai dengan Mojosongo, lampu merah Ring Road juga nampak lancar di dominasi yang hutan berat. Terus dari Komplang sampai Banjarsari juga nampak lancar di kawasan Apil lampu merah Simpang 58 juga terpantau lancar untuk lalu lintas pada pagi ini. Untuk di sepanjang Pasar Kliwon mulai dari Ketandan sampai Sangkara Pasar Kliwon sampai dengan Batu Rono juga nampak lancar di dominasi roda 4 terutama angkutan berat. Sementara yang bisa kami informasikan dari kami Jalan Kontrol Rumpi Surakarta pada pagi hari ini untuk pantauan arus lalu lintas. Tapi rambu lalu lintas yang ada utamakan keselamatan daripada kecepatan. Jangan menggunakan handphone saat mengemudi dan berkendara demi keselamatan bersama. Demikian Kak, dari kami pantauan arus lintas pada pagi hari ini. Tetap berlalu lintas, Bin Daya Wong Solo, selamat pagi.
1: Selamat pagi dan selamat bertugas pagi kembali, Kak Aji. Terima kasih.
2: Ya, sama-sama.
1: Itu tadi teman Pro 2 ya, dari Kak Aji, Dinas Perhubungan Kota Surakarta atau Kota Solo yang telah melaporkan keadaan lalu lintas untuk wilayah Kota Surakarta atau Solo pada pagi hari ini. Lanjut, bareng aktivitasmu, bareng kegiatanmu, aku temenin sama sepada. Rifki Minov di sini, sama siaran Selamat Pagi Teman Pro 2 yang akan terus nemenin kamu sampai jam 10.00 waktu Indonesia Barat.
0: Biar perjalananmu tetap lancar dan aman.
1: Info lalu lintas Pro 2.

Let's go.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: 105.5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
1: Selamat ya, kamu diterima.
2: Lagi cari kerja?

105,5 Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu. Saatnya kita kulik informasi lowongan kerja teman Pro 2 bersumber dari Instagram @disnaker_kota_surakarta. Rifki Minov punya informasi lowongan kerja yang pertama ada dari PT VADS Indonesia, PT VADS Indonesia yang merupakan perusahaan pengalih dayaan atau BPO bertaraf internasional yang menyediakan solusi kontak center dan servis digital. Kesempatan terbuka bagi teman Pro 2 untuk menjadi bagian dari PT VADS atau VADS Indonesia melalui berbagai formasi yang dibuka untuk penempatan Surakarta, Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali. Kualifikasi yang dibutuhkan, pendidikan minimal D3 atau S1 dan terbuka untuk fresh graduate, memiliki kemampuan komunikasi lisan dan tulisan yang baik, mampu bekerja di lingkungan yang serba cepat, memiliki minat pada teknologi dan e-commerce, teliti, customer oriented, dan punya problem solving yang baik, bersedia bekerja shifting termasuk weekend dan hari libur, punya kemampuan typing minimal 50 WPM dengan akurasi 93% dan tidak sedang menjalani pendidikan aktif. Untuk selanjutnya, selain PT VADS Indonesia, ada juga info lowongan kerja dari PT Mitra Rubber Industries yang merupakan perusahaan manufaktur ban dalam dan ban luar kendaraan bermotor. Lokasinya di Kabupaten Sragen membuka kesempatan bagi teman Pro 2 untuk bergabung dan berkembang bersama PT Mitra Rubber Industries ya, dengan posisi, kualifikasi, dan job desk sebagai staf admin produksi yang pertama untuk posisi, lalu HSE officer atau staf K3, lalu procurement staff, lalu

0: staff quality assurance. Dan selengkapnya untuk kualifikasi bisa kamu lihat ya di Instagram @disnaker_kota_surakarta. Satu lagi, informasi lowongan kerja. Untuk teman Pro 2 ada lowongan kerja terbaru, ada lowongan kerja teranyar dari Softdoh untuk area penempatan Solo, Jogja, dan Semarang. Menyediakan posisi atau tersedia posisi lowongan kerja di bagian accounting and tax, marketing strategis, and business development. Untuk kualifikasi atau persyaratan bisa kamu lihat ya di Instagram @disnaker_kota_solo atau Surakarta. Itu tadi teman Pro 2, informasi lowongan kerja dari Softdoh, dari PT Mitra Rubber Industries, dan juga PT VADS atau VADS Indonesia. Selengkapnya langsung aja datangi atau kunjungi Instagram resmi @disnaker_kota_surakarta.
1: Info lowongan kerja Pro 2. Siapa tahu pekerjaan impianmu ada di sini. Info lowongan kerja Pro 2.

0: Halo Bude.
1: Halo Sherly, baik-baik kah?
0: Baik Bude.
1: Sher, Bude ini dari Papua, ini rencana mau pi jalan-jalan ke Surakarta.
0: Wah.
1: Kok bisa temani kah?
0: Bisa dong, siap Bude.
1: Kira-kira kalau dari Solo ke Surakarta tuh jauh kah tidak, Sher?
0: Solo sama Surakarta itu sama Bude.
1: Masa?
0: Sama.
1: Oh iyo kah?
2: Iyo bener, ndak ada bedanya. Solo atau Surakarta itu memang tidak ada bedanya kalau dilihat dari lokasinya. Tapi kalau untuk fungsi penyebutannya, ada perbedaan. Kota Surakarta digunakan untuk penyebutan nama resmi kota administrasi. Sehingga penulisan yang benar untuk kepentingan administrasi adalah Kota Surakarta. Sementara penyebutan Solo atau Solo menjadi nama populer yang biasa digunakan oleh masyarakat. Jadi teman Pro 2, sekarang tahu kan kapan menggunakan kata Solo dan kapan menggunakan kata Surakarta?

105,5 Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu. Lanjut sama Rifki Minov di siaran sepada. Selamat pagi teman Pro 2 dari Pro 2 FM RRI Solo atau Surakarta. Dan ada teman Pro 2 yang udah masuk lagi WhatsApp-nya dari teman Pro 2 Mas Catur lagi. Karena tadi pagi dia udah WhatsApp Rifki Minov, dia WhatsApp lagi katanya begini. Mau diputerin lagu yang agak ngebeat dong, Boys Like Girls. Judulnya The Great Escape. Terima kasih Kak Rifki. Sama-sama Mas Catur. Oke, Boys Like Girls. Ntar aku siapin sekalian daripada lupa. The Great Escape. Aha. Ready to play for you. Terima kasih Mas Catur. And then next dari teman Pro 2 Mbak Via atau Kak Via. Katanya pagi Kak. Pagi juga Kak Via. Minta lagu Usher with Hey Daddy and Teddy Swims with Lost Control. Terima kasih. Oke, okay, ready semua. Langsung tak siapin. Nih. Oke. Okay. Tuh, udah ready. Terus WhatsApp dari teman Pro 2 Ninda. Katanya request lagu Selena Grace idolaku, sumpah mati dong. Terima kasih. Salamnya buat Minov yang lagi siaran. Oke, okay, thank you. Ninda, salam untuk keluarga juga ya. Ditunggu lagunya. Oke, tadi apa judulnya lupa. Sumpah Mati. Baru aja disebutin lupa Rifki Minov. Ya elah. Sumpah Mati dari Selena Grace and Andi Rianto. Oke, ready to play. Lanjut ada teman Pro 2 April. Katanya sepada. Sepada juga ya April ya. Selamat pagi teman Pro 2 April. Terima kasih sudah absen, terima kasih sudah presensi. Lanjut ada teman Pro 2 Zulia atau Kak Zulia. Setelah teman Pro 2 Kak April, setelah Kak April menyapa ada Kak Zulia. Katanya pagi Kak sepada, pagi juga sepada. Harus gitu ya. Izin request remuk dari Angie Carvalho. Aku Zulia di Jakarta. Salamnya buat teman Pro 2 dan kakak penyiar Rifki Minov ya. Sama satu lagi salamnya untuk The Angie seluruh Indonesia. Selalu bahagia dan tetap tersenyum. Quotes hari ini, lakukan yang terbaik hari ini. Oke, okay. Thank you teman Pro 2 Kak Zulia. Dan sekalian aku mau kasih tahu kamu, saatnya kita ke segmen Battle Song Today. Seperti biasa nanti jam 9 lebih 15 atau 20-an menit waktu Indonesia Barat, aku mau hitung voting dari kamu di Battle Song Today. Karena Battle Song Today ini ada dua lagu yang bisa kamu pilih salah satunya. Dan caranya milih, voting ya kan, WhatsApp aja ke 081-327-866-966. Yang pertama, lagunya dari band yang bernama unik, Efek Rumah Kaca dengan Sebelah Mata.

Sebelah Mata Punya Lawan, judulnya juga sama. Titelnya podo atau judulnya podo, judulnya juga sama. Kalau tadi Efek Rumah Kaca with Sebelah Mata, sekarang Sebelah Mata from The Massive.

Ya, ya, ya, ya, itu tadi sebelah mata dari The Massive dan sebelah mata dari Efek Rumah Kaca. Teman Pro 2, sekali lagi aku mau kasih tahu, mau bagi tahu teman Pro 2 yang mau ikut vote di Battle Song Today, langsung aja WhatsApp ke 081-327-866-966. Tuh, WhatsApp ke situ, pilih sebelah mata dari Efek Rumah Kaca atau sebelah mata dari The Massive. Harus gitu ya, biasa aja padahal ya. Oke, kutunggu voting kamu nanti jam 9 lewat 15 atau 20-an menit waktu Indonesia Barat. Aku akan hitung apakah akan menang Efek Rumah Kaca atau akankah pemenangnya didapatkan oleh atau diraih oleh The Massive. Nah, ntar dulu, sabar dulu teman Pro 2, voting dulu ya. Dan kali ini Boys Like Girls, The Great Escape yang akan kamu dengerin sama lagu-lagu yang udah di request teman Pro 2 tadi juga bakal aku putarkan. Tuh, udah kelihatan drumnya kan ya. Yuk.

Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andi Triwibowo, Ketua POPI Federasi Olahraga Petang Indonesia, menyampaikan apresiasi sebesar-besarnya kepada Radio Republik Indonesia, khususnya RRI Surakarta, yang akan kembali menghadirkan siaran berkualitas Piala Dunia 2026. Sekali lagi, selamat untuk Radio Republik Indonesia Surakarta yang akan menghadirkan siaran yang akan ditunggu-tunggu oleh pecinta sepak bola Solo Raya. Terima kasih, sukses selalu untuk RRI Surakarta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Jadinya es teh kampul satu berapa, Mbak?
1: 5.000, Mas.
0: Walah, larange. Padahal seminggu yang lalu masih 4.000 tok toh, Mbak. Apa gara-gara plastik naik? Tapi mosok sampai harus naik 1.000 sih?
1: Loh, plastik naik, yang lain-lain juga otomatis naik toh, Mas. Lah wong teh, gula, es, lah yo belinya di wadah plastik. Masih sambat, aku ki yo sambat. Gini aja, besok-besok nek Masnya beli, bawa wadah sendiri. Tak diskon wes.
0: Yo Mbak, mau ngono lho, ora usah nesu. Kita doakan semoga keadaan ekonomi segera membaik yo. Sekalian belajar bawa wadah sendiri waktu belanja.
1: Nah, setuju aku nek kui Mas.
0: Yo wes, ini yo Mbak.
1: Walah, kedimen duite kok 1.000-an. Masnya punya 1.000.
0: Punya?
1: Sama ini Mas, 2.000-annya. 2 lembar ada?
0: Ada juga dong, Mbak.
1: Jangkrik tenan. Lah kuwi ono duit.

mulai pagi ditemani musik hits, obrolan ringan, dan cerita yang bikin pagi kamu makin hidup. Yes, cuma di Pro 2 FM Solo, Ngopi Ngobrol Pagi. Pro

0: Mau dengerin lagu yang kamu suka? Kayak lagu yang satu ini?
1: Ku lepas kacamata, apa kau lebih suka?
0: Atau yang ini? Bisa banget. Di Pro 2 Hitlist, kamu bisa request lagu dari jam 10 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat.
2: Now on air, Rifki Widodo.
3: Saatnya aku bacakan voting kamu, teman Pro 2, di Battle Song Today. Yang seperti sudah aku katakan tadi, yang sejatinya sudah aku beritahukan ke kamu, teman Pro 2, di jam 9 lewat 15-an atau 20-an menit waktu Indonesia Barat ya. Saatnya penghitungan Battle Song Today, segmen yang bisa kamu maksimalin buat milih salah satu lagu dari dua pilihan lagu. Ada Sebelah Mata dari Efek Rumah Kaca versus Sebelah Mata dari The Massive. Nah sekarang teman Pro 2 udah pada vote lewat WhatsApp 081327866966. Aku langsung mulai penghitungannya. Yang pertama dari Mas Timothy, teman Pro 2 Mas Timothy di Purwokerto katanya, selamat pagi. Aku Timothy Wikramawardana Hilman dari Purwokerto. Aku pilih Efek Rumah Kaca. Siap. 1-0 Efek Rumah Kaca sementara memimpin. Terima kasih teman Pro 2 Mas Timothy. Lanjut ada teman Pro 2 Mas Levi Setiawan. Katanya memilih Sebelah Mata Efek Rumah Kaca, bro. Siap, terima kasih Mas Levi. Lanjut ada teman Pro 2 Kak Aryati Titi Spada, BST aku pilih The Massive with Sebelah Mata. Baik, The Massive akhirnya bisa menyusul 2-1. Tapi sementara masih dimenangkan Efek Rumah Kaca dengan skor 2-1. Lalu teman Pro 2 Kak Nan

0: Karena memilih sebelah mata dari The Massive. Imbang sudah sementara skor ini. Lanjut ada teman Pro 2 Kak Jerry katanya, pagi Rifki Minov dan Pro 2, pagi juga. Jelas pilih The Massive lah, tapi sebelumnya request lagu The Weeknd I Feel It Coming, Kak. Thanks, selamat siaran, Kak. Oke, The Massive ya. Wah, sekarang berbalik memimpin nih The Massive. Thank you Kak Jerry, ditunggu requestan lagu kamu untuk aku putarkan. Lalu teman Pro 2 Mas Catur, fun fact, aku punya 2 baju band itu, tapi kalau disuruh milih aku lebih milih atau lebih choice Efek Rumah Kaca sebelah mata Kak Rifki. Oh, berarti punya baju 2 sebanyak 2 dari band itu berarti The Massive ya. Punya 2 baju. Oh, sorry. Aku punya baju 2 band itu. Oh, berarti Efek Rumah Kaca punya, The Massive punya. Tapi kalau disuruh milih Efek Rumah Kaca. Oh, alah. Oke, baiklah. Soal selera sih ya. Bukan soal baju. Baiklah. Teman Pro 2 Mas Catur, terima kasih. Lanjut, teman Pro 2 Mas Danu Fadilah 13. Sebelah matanya The Massive dong. Oke. Lalu teman Pro 2 Mr. Johnny, sebelah matanya Efek Rumah Kaca dong. Oke. Wah, 4-4. Skornya ketat kali. Teman Pro 2 Mbak Lara Purnamasari, The Massive sebelah mata. Oke, baiklah, 5-4 sekarang The Massive memimpin. Teman Pro 2 Mas Akbar, sebelah mata The Massive, 6-4. Nah, lanjut. Teman Pro 2 Mas Yoyo Joglo, pilih sebelah matanya Efek Rumah Kaca aja deh, karena belum pernah dengar lagunya The Massive yang sebelah mata, Bray. Oke, 6-5. Masih dimenangkan The Massive sementara. Lalu ada RBM Keluarga atau RBM Family. Selamat pagi Pro 2, pagi. Aku pilih sebelah mata from The Massive. Oke, 7-5 sekarang. Lanjut teman Pro 2 Mas Julius. Sepada, pagi Bray Rifki. Pagi juga ya Bray Julius. Aku pilih Efek Rumah Kaca Bray, terima kasih. 7-6. Skornya 7-6. Lanjut teman Pro 2 Mbak Pamela katanya, kamu request aja lagunya Nadine Amizah. Maaf kalau namanya salah, judulnya kalau gak salah, ah, itu lagu kesukaan teman aku dan dia sekarang baru perjalanan ke Solo. And hopes everyone enjoy their trip. Oh gitu, kayaknya bener deh, ah ya. Request lagu aja ya, Mbak Pamela. It's okay, ditunggu. Lalu teman Pro 2 Zara, The Massive. Wah, 96 dong sekarang skornya. Sorry, 86. Siap dong. Lalu teman Pro 2 Ricky Diaz, sebelah mata from The Massive, Braiki. Oke, 96 sekarang. Skornya The Massive masih memimpin. April Vote sebelah mata from The Massive. Oke, 10-6. Lalu teman Pro 2 Ratna Ros, mat pagi Kak Rifki, pagi juga Kak Ratna Ros. Saya pilih The Massive ya, petugas Kak, sukses ya. Amin. Tambah sukses juga untuk Kak Ratna Ros. Kalau gitu sudah selesai. Sudah usai penghitungan. Kenapa?
1: Kok enggak tanya saya mau vote siapa?
0: Saya ngejar waktu sih sebenarnya.
1: Oh gitu ya. Yaudah lanjut aja.
0: Saya ngejar waktu sih sebenarnya. Sih.
1: Kejar-kejarin aja dulu.
0: Enggak ngejar waktu ya, kayak ya udahlah abis ini satu segmen lagi closing. Terus kan abis itu Anda. Maksudnya satu kali calling terus ya udah closing. Ya. Abis itu Anda di santai siang kan. Ya. Nah, baru di santai siang saya akan recokin Anda karena waktu saya akan senggang itu nanti.
1: Bombastik.
0: Oke, baiklah. Sisil alias Silvia Zia akan siap-siap di siaran santai siang. Tapi sorry ya Sil ya, bukan apa-apa ya Sil ya.
1: Apa?
0: Ini langsung aku puter lagunya.
1: Gas.
0: Pemenangnya udah kelihatan. Soalnya aku mau ada ngeprint habis ini Sil. Ada ngeprint aku habis ini, makanya cepet-cepetan ya. The Massive with sebelah mata mendapatkan skor 11. Efek Rumah Kaca with sebelah mata mendapatkan skor 6. Berarti 11 lawan 6, udah jelas yang menang The Massive ya teman Pro 2. Kalau gitu yang pertama aku puter, udah jelas The Massive.

0: dengerin lagu yang kamu suka. Kayak lagu yang satu ini.
1: Ku lepas kacamata, apa kau lebih suka?
0: Atau yang ini. Bisa banget. Di Produa Hitlist, kamu bisa request lagu dari jam 10 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat.

0: Baik teman Pro 2. Ya emang baik sih. Kenapa sih?
1: Enggak katanya mau buru-buru kan Anda?
0: Enggak, kalau ini udah enggak. Enggak
1: harus buru-buru,
0: Ngapain buru-buru?
1: Harus buru-buru.
0: Itu lagunya Mahalini.
1: Hey, buru-buru.
0: Enggak gitu refnya.
1: Jangan buru-buru. Oh, gitu ya.
0: Enggak gitu. Sil.
1: Ah.
0: Udah sarapan belum sih?
1: Hah?
0: Udah sarapan belum?
1: Belum.
0: Sama.
1: Lapar, ih.
0: Mau sarapan apa?
1: Saya lagi pengen makan makanan Timur Tengah gitu. Dek. Enggak.
0: Saya mau makan makanan Timur Tenggara gitu.
1: Bener gak sih mic-nya?
0: Bener, mic 4.
1: Kenapa Ki?
0: Saya mau makan makanan khas Timur Tenggara. Karena ada Timur Tengah.
1: Timur Barat gimana? Timur ke Barat.
0: Welly.
1: Itu Welly Band.
0: Welly.
1: Yes, Welly Band.
0: Tapi ngomongin soal belum sarapan nih.
1: Apa?
0: Nah, ini kan zona ngopi ngobrol pagi ngebahas lingkungan hidup.
1: Mm-mm.
0: Ada jamur.
1: Ya jamur ya, saja dong. Nggak, ini jamurnya efeknya apa nih?
0: Jamur pada kucing.
1: Singkat saja kakak.
0: Jamur pada kucing.
1: Oh, jamur pada kucing. Jamur, ntar dulu.
0: Apa?
1: Jamur makanan apa jamur sakit nih, penyakit?
0: Jamur
1: nih.
0: Sakit.
1: Oh,
0: beda lagi ya?
1: Gitu
0: ya?
1: Skabies apa sih?
0: Ya, kalau di kucing sama anjing kan skabies sih. Ya.
1: Uh-uh.
0: Nah ini, tapi suka kucing nggak, Sisil?
1: Punya, saya kucing punya, anjing punya. Ular dulu punya.
0: Serius? Biasa aja ngomongnya.
1: Oh iya, gak usah
0: ngegas ya. Banget.
1: Kucing punya, anjing juga punya.
0: Iya, ular juga punya. Ya.
1: Tapi dulu.
0: Ularnya ular. Apa dulu?
1: Sekarang dulu piton.
0: Oh, piton.
1: Piton sanca batik.
0: Piton sanca batik.
1: Enggak, ada yang batik, oh. Ada yang membatik, ada yang dibatik. Enggak. Piton ya.
0: Oh, piton. Itu ular pitonnya enggak berbulu kan?
1: Enggak sih, kebetulan lagi enggak aja. Dia udah dewasa. Enggak, alias belum balik.
0: Belum balik enggak pulang-pulang dong itu. Masih aja tuh main orang.
1: Iya.
0: Apa ular?
1: Iya.
0: Kan bahas ular. Jamur pada kucing nih, Sil.
1: Kenapa tuh?
0: Masalah kulit yang cukup sering dialami sama si anabul.
1: Oh gitu.
0: Ya kan kucing anabul ya?
1: Benar.
0: Ya, kucing yang hidup di lingkungan lembab, di lingkungan kurang terawat, tuh biasanya kucing-kucing yang liar ya. Yang karena, sembarangan gitu.
1: Karena kucing tuh pada umumnya dia juga suka nongkrong di ini tahu, nongkrong di mana namanya? Di
0: BSD.
1: Bukan itu tempat saya, Pak. Nongkrong di ini,
0: Senopati.
1: Senopati dong. Well.
0: Kalau di Solo Gatsu.
1: Oh gitu ya?
0: Iya, maksudnya lebih familiarnya Gatsu.
1: Oh, gitu.
0: Gatsu wow, bener okay. Lebih familiarnya.
1: Saya sampai sekarang aja Gatsu enggak tahu yang mana, Pak.
0: Di yang kemarin kita ke bagel.
1: Oh, itu namanya Gatsu.
0: Itu udah masuk koridor Gatsu.
1: Ya Allah.
0: Koridor jalan Gatot Subroto tuh situ.
1: Oh, saya baru tahu, Bapak.
0: Iya.
1: Oke, lanjut lagi ya, Pak. Kenapa? Tapi bukannya itu menular ke manusia ya?
0: Nah, ini. Nih. Infeksi jamur tuh gak cuma ganggu kucing, Sil.
1: Uh-huh.
0: Tapi juga bisa nular ke hewan lain, bahkan manusia.
1: Yes, bener banget.
0: Karena itu, pemilik kucing kayak kamu perlu memahami penyebab, tanda-tanda, dan cara mengatasinya sejak dini. Pernikahan dini.
1: Beda lagi. Pak, boleh gak jangan kayak Saipul Jamil sama Dewi Persik, Pak? Ngomong dikit, nyanyi. Jangan gitu, Pak.
0: Itu yang memulai seperti itu Anda ya?
1: Iya, ya.
0: Anda ya, yang turn on syndrome.
1: Bawaan biduannya kental banget.
0: Itu bukan biduan, ya ampun.
1: Salah.
0: Kita fokus.
1: Iya. Kita serius. Enggak sih, enggak bisa. Pengen banget sih diseriusin kayaknya.
0: Ini ntar kalau off air udah beda nih.
1: Iya, udah lanjut. Ki.
0: Oh,
1: lanjut.
0: Udah ada yang deket sekarang.
1: Enggak, lanjut lagi. Udah, ayo gimana kalau kita lanjut lagi, Ki?
0: Nih, ya. Jadi pemilik kucing perlu memahamin dulu penyebabnya.
1: Ih, nyamuk. Ih, denger enggak? Duh. Enggak, itu kena. Kalau ini tadi enggak kena.
0: Oh iya. Bisa kan?
1: Lanjut.
0: Iya. Oleh karena itu, kok gak ada ya? Oleh karena ini gitu gak ada ya?
1: Saya juga gak mau berkomentar ya.
0: Ya, pemilik kucing kayak Anda.
1: Uh-uh.
0: Anda kan pemilik kucing ya? Uh-uh. Saya juga harus memahamin penyebabnya, tanda-tanda, dan cara ngatasinnya.
1: Uh-huh.
0: Cara yang pertama adalah jangan sampai bulu kucing tuh dibiarkan lembab kalau Anda memelihara kucing. Harus pastiin kering. Uh-huh. Itu dulu. Uh-huh. Karena gejalanya biasanya dari bulu yang lembab, basah, terus rontok tuh. Akhirnya kulit kemerahan, bersisik, gatal berlebihan. Akhirnya udah deh, jamuran. Dan penanganan jamur pada kucing yang sudah terlanjur. terinfeksi jamur ya. Biasanya ada dikasih salep anti jamur dan sampo khusus gitu ke dokter hewan sih.
1: Iya, terus ada juga kalau misalkan obatnya itu keras, jadi dia harus dipakein collar pad gitu. Pad collar gitu tuh.
0: Itu kalau obatnya keras enggak bisa dikasih tahu dengan baik-baik gitu.
1: Enggak bisa, soalnya keras banget dia. Keras.
0: Batu ya.
1: Batu. Alah gitu. Karang juga.
0: Karang.
1: Batu karang.
0: Oh, saya kira karang gigi.
1: Beda.
0: Itu keras juga kan soalnya.
1: Iya.
0: Jamur pada kucing memang bukan penyakit mematikan ya Sil ya. Mm-mm. Tapi kalau dibiarin tuh tadi nularnya ke manusia.
1: Mm-mm. Dan kasihan ke dianya juga.
0: Kasihan
1: karena
0: si
1: badannya jadi kayak kalau kita tuh kayak borokan gitu loh. Itu kan jadi di itu ya. Dan itu treatmentnya capek banget loh.
0: Butuh proses panjang.
1: Mm-mm.
0: Sabar.
1: Mm-mm.
0: Kayak Anda kan ya, sabar orangnya. Yes. Disakitin sabar.
1: Hey, jangan on air.
0: Enggak maksudnya air, disakitin sama air. Kucing, dicakar, dicakar.
1: Pernah.
0: Nah, iya.
1: Pernah. Makasih loh, Ki. Makasih. Kita lanjut lagi gimana?
0: Tenang, saya sapu.
1: Oh iya.
0: Saya sapu. Lagi. Kan kadang-kadang kucing kalau bercanda kan berlebihan.
1: Itulah teman perlunya tandem ya, teman tandem saat siaran. Jadi ada yang nyapu, bersih, ada yang naruh kotoran gitu ya.
0: Yes. Dan ada yang nyedot kotorannya lagi. Aman. Udah bilang jangan on air lagi
1: dan
0: padahal kucing kadang-kadang kalau nyakar kan kebangetan ya. Kebangetan dia.
1: Lanjut lagi yuk.
0: Udah. Jadi emang lingkungan hidup tuh perlu dijaga. Salah satunya kalau punya hewan peliharaan kayak kucing, anjing ya.
1: Iya.
0: Dijaga kebersihannya, jangan sampai lembab, jangan sampai basah.
1: Intinya jangan taruh, karena kan kamar mandi suka dibuka ya.
0: Iya.
1: Benar enggak sih? Jadi jangan biarin dia ngejogrok di kamar mandi, karena kucing tuh senang banget ngumpet di kamar mandi.
0: Oh iya, benar. Sama keset basah.
1: Dia suka banget di situ lembab-lembab gitu, makanya tuh kayak betul. Dihindarin aja sih. Kunci aja udah paling aman mah, kunci.
0: Kunci di
1: kandang.
0: Kandang. Oh ya, kandang yang apa tuh yang udah ada tempat pupnya sekalian itu.
1: Kandang yang proper loh ya, yang proper. Bukan ketemu yang satu kandang isinya cuma enggak, kadang-kadang kan ada kan kandang yang cuma isinya dia doang aja udah penuh gitu loh.
0: Satu doang udah penuh.
1: Kasihan. Jadi kalau bisa tuh kandang yang tinggi, besar, yang dia bisa naik sendiri kemana-mana gitu.
0: Bener.
1: Itu lebih proper.
0: Alangkah baiknya kalau sampai plafon, kalau jadi plafonnya rusak dia bisa benerin tuh.
1: Ih, keren banget sih. Keren banget.
0: Jadi sambil nukang. Soalnya anabul tuh kerjanya makan tidur, buang air udah.
1: Oh iya.
0: Ya kan?
1: Nggak
0: ada kerjaan.
1: Bener gak?
0: Oke deh, teman pro 2. Jaga lingkungan. Karena di zona ngopi atau ngobrol pagi ini ya Sil. Lingkungan hidup.
1: Yes.
0: Apa temanya?
1: Oh gitu.
0: Topiknya. Jadi kita juga dari sisi memelihara kucing atau anjing atau hewan berbulu ya. Jadi pelihara lingkungan juga penting lah untuk kitanya sebagai yang memelihara kucing atau anjing sehat, yang dipelihara juga tidak menularkan penyakit alias sehat juga ya Sil ya. Gitu. Jadi emang kebersihan, kelembapan harus dijaga. Kata Anda tadi benar.
1: Okay.
0: Jangan sampai lembab rumahnya. Gitu.
1: Ki, putar lagu Ki.
0: Tar dulu, saya lagi milih Bu.
1: Kira-kira lagu yang enak apa ya?
0: Tar Sil, apa ya? Ini saya punya...
1: Coba kasih aku pilihan. Casik. Aduh, saya mau milih itu salah terus, jadi kayaknya gak usah milih deh.
0: Anda pengen dikasih pilihan. Satu orang yang bisa menemani Anda seumur hidup deh. Ya semoga kan.
1: Iya. Gimana lagu?
0: Iya, ini udah.
1: Nanya lagu, Pak.
0: Iya, ini. Nah, ini lagu yang tadi aku bilang kan seumur hidup perlu ditemani kan. Nah,
1: kami lari lagi nih, jangan-jangan.
0: Enggak.
1: Itu jokes kita selalu tahu enggak kalau.
0: Enggak, kawan lari lagi. Kawin lari enggak kawin lari. Ini dia nih. Dari Avril Lavigne.
1: Apa tuh?
0: Yang ada titik-titik di ujung doa Sal Priyadi ya.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5: Saatnya kita update informasi dalam Info Pro 2.

0: Teman Pro 2 klub Arsenal sukses mengakhiri 22 tahun penantian gelar juara Premier League. Meriam London kini disamakan seperti raksasa yang bangun dari tidur. Keberhasilan yang diraih klub Arsenal di musim 2025-2026 ini membuat Arsenal atau Meriam London sukses memenangkan gelar Liga Inggris yang kemarin mengalahkan Manchester City dalam persaingan juara Teman Pro 2. Ini menjadi gelar kelima pertama Arsenal sejak 2004. Premier League juga jadi trofi kedua yang diraih The Gunners di bawah asuhan Arteta. Selamat ya Bang Arteta ya. Dan puluhan ribu fans ataupun penggemar bergegas ke Emirates Stadium atau Emirates Stadion ya, merayakan keberhasilan Arsenal karena juara Liga Inggris, Teman Pro 2.
1: Info Pro 2.
0: Para fans, penggemar gembira dan terharu karena puasa gelar Arsenal selama lebih dari 2 dekade telah berakhir.

0: Sementara itu ada Marc Marquez yang memilih untuk meredam ekspektasi jelang comeback di MotoGP Italia akhir pekan ini, teman Pro 2. Juara dunia 7 kali itu menegaskan dirinya belum berpikir soal perebutan gelar juara MotoGP 2026. Kata Marquez, fokus utamanya saat ini adalah memulihkan kondisi fisik dan membangun kembali fondasi karirnya setelah bergulat dengan cedera berkepanjangan. Marquez bersyukur bisa kembali membalap pada seri di Mugello setelah absen pada MotoGP Catalunya. Pebalap Ducati itu sebelumnya menjalani operasi pada bahu kanan yang sudah bermasalah sejak lama, teman Pro 2. Cedera itu berkaitan dengan pemasangan plat logam pasca kecelakaan di Indonesia tahun lalu. Komponen logam dilaporkan menyentuh saraf radial sehingga memaksa Marc Marquez naik meja operasi. Tapi kini, Marc Marquez balik ke lintasan dengan selisih 85 poin dari pemuncak klasemen sementara Marco Bezzecchi. Nah, dia nggak mau terlalu pikirkan gelar dulu, yang penting bisa balik, ngebalap, ngegeber. Udah bersyukur nih Marc Marquez, akhirnya comeback ya.
1: Baru saja kamu dengerin

Hai, selamat siang teman Pro 2. Apa kabar kamu di hari Jumat yang penuh semangat ini ya kan? Waduh, pagi ini studio Pro 2 tumen-tumenan ya. Lagi kayak lagi ada panitia kurban. Lagi banyak banget ini yang nemenin Sisil, biasa siaran sendirian gitu kan. Tapi kalau ini gak berbeda karena ada banyak banget, 1, 2, 3, 4 4.000 4.000 penonton di sini. Para penonton. Jadi dangdutan dong kita tuh kan ya. Oke, teman Pro 2 ini lagi ada teman-teman teknik gitu ya, yang lagi bantuin buat lampu, perkara lampu kawan ya. Seperti mati lampu, iya yes, sayang gitu. Nanti jadinya nyanyi bawaannya, jadi maklum lah ya biduan-biduan ini bawaannya. Oke teman Pro 2, semoga hari Jumat kamu ya makin semangat ditemenin sama Pro 2 FM Solo. Ada aku Sylvia Z yang bakal nemenin kamu sampai dengan nanti jam 3 sore. Dan Sisil tentunya enggak cuma cuap-cuap aja di sini, karena kita bakal muterin lagu-lagu bagus buat kamu tentunya di Pro 2 Hit List yang bakal muterin lagu-lagu top pilihan kamu. Jadi lagu-lagu bagus yang diputerin gampang banget caranya. Kamu tinggal ketik aja judulnya, terus penyanyinya siapa, langsung aja kirim ke WhatsApp Pro 2 FM Solo di 081 327 866 966.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Inka Nur Laili, Korbit PKSP KPID Jawa Tengah. Kami mendukung penuh Radio Republik Indonesia dalam menyiarkan Piala Dunia 2026 sebagai media pemersatu bangsa dan sumber informasi olahraga yang edukatif, informatif, serta menjangkau seluruh lapisan masyarakat hingga pelosok negeri. Melalui siaran RRI, semangat Piala Dunia 2026 dapat dirasakan bersama oleh masyarakat Indonesia, memperkuat persatuan, sportivitas, dan kecintaan terhadap sepak bola dunia. Kehadiran RRI sebagai penyiar Piala Dunia 2026 menjadi bukti komitmen media publik dalam menghadirkan informasi berkualitas, hiburan sehat, serta membangun antusiasme generasi muda terhadap olahraga. Dukungan kami untuk RRI menyiarkan FIFA World Cup 2026 adalah dukungan untuk semangat kebersamaan, persatuan, dan kemajuan penyiaran Republik Indonesia.

0: Pro2 Hitlist.
1: Kamu masih di Pro2 Hitlist, teman Pro2 bareng aku Sylvia Zia. Kita, ups, aku turunin mic-nya dulu. Aku langsung ya bacain WhatsApp yang udah masuk nih, teman Pro2 yang udah request-request lagu yang siang ini mau ditemenin sama lagu-lagu bagus pilihan mereka. Yang pertama ada Karatna Rose, ini yang mengucapkan selamat siang kakak yang lagi tugas di Pro2. Selamat bertugas ya kak. Minta price tag-nya dari JCG, Jason Derulo. Enggak, ini ya. Ini sebenarnya tuh kalau bahasa Indonesia label harga ya kak ya. Oke siap, nanti aku puterin, ditunggu ya. Terus maaf pakai huruf besar semua, HP-nya error kak. Enggak apa-apa, Sisil udah biasa kok baca yang caps lock itu, jebol caps locknya udah biasa. Aman, tenang aja. Lanjut ya, dari Kak Ratna Rose, di belakangnya ada Kak Lara Purnamasari. Assalamualaikum kak. Waalaikumsalam, selamat siang. Semoga kakak selalu diberikan kesehatan ya, umur panjang dan kelapangan rezeki serta kelancaran dan dalam menjalankan tugas dan juga menemani pendengar setiap harinya. Amin. Doa baik juga untuk kamu ya Kak Lara dan seluruh pendengar, seluruh teman Pro2, kok pendengar sih, seluruh teman Pro2 ya. Dan terima kasih banyak kak sudah selalu hadir dengan siaran yang menghibur. Amin maci. Mau izin request boleh gak kak? Terima kasih, kembali kasih. Boleh banget Kak Lara, kasih tahu aku mau lagu apa yang diputerin ya. Terus ada siapa ini, sebentar aku coba baca ya. Siang kak, aku mau lagunya Ariana Grande dong, atau Ariana Tall. Ariana Grande ya, dari Kak Via, yang Seven Ring, terus ada Olivia Rodrigo, Happier, dan juga Justin Bieber ya. Justin Bieber yang Stay. Oke, aku coba cariin dulu lagu-lagu kamu teman Pro2 ya. Jadi kamu tinggal tunggu aja lagu-lagu bagusnya, dan WhatsApp yang lain bakal aku bacain juga, ditunggu. Karena tadi aku spill dikit nih, ada yang lagi curhat gitu, tapi katanya gak boleh on air. Gak bisa, sama Sisil apa sih yang gak semuanya kayaknya harus di ini ya, harus di on airin gitu loh pokoknya teman Pro2. Enggak, tergantung kondisinya teman Pro2 ya. Jadi enggak apa-apa. Aku bakal nemenin siang kamu teman Pro2 di suasana hatimu yang gundah gulana, boleh enggak apa-apa. Apalagi yang lagi enggak enak hati, boleh, tenang aja Sisil bakal temenin. Terus apalagi pokoknya suasana hati kamu mau happy, mau biasa aja, atau mau apa nih? Mau yang lagi sedih-sedih ya, pokoknya semuanya lah Sisil bakal temenin ya. Jadi kamu jangan ragu-ragu, kasih tahu aku ya. Kita berbagi cerita. Misalkan Kak Sisil off air ya, tenang aja, aku bakal off airin. Ya mungkin.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pro 2 Hitlist.
1: Di Pro 2 Hitlist lagi teman Pro 2, kita bakal bacain lagi WhatsApp. Ini lebih kecurahan hati kali ya, karena tadi tuh wah, aku gak tahu apakah kamu juga masa-masanya seperti itu teman Pro 2, karena Kak Catur nih, atau kita singkat aja sebut aja namanya CTR biar gak ketahuan ya. Tapi udah disebut. Jadi Kak CTR katanya ya, tadi kan dengerin lagunya The Virgin, katanya jadi inget zaman SMA dulu karena saking ngefansnya sama Dara The Virgin. Tapi memang Dara The Virgin tuh gila, dari dulu tuh cantik banget gak sih? Cantiknya tuh banget menurut aku loh ya. Tapi sayang aja kalau udah di permak-permak gitu, kayak lepis kali ya permak. Ya gak sih? Nih ada apa lagi? Ada apa Bapak? Cari siapa Bapak? Bapak cari siapa?
2: Gak enak ruangnya jadi terang.
1: Iya, padahal akan gelap-gelapan gitu ya.
2: Kenapa sih teman-teman itu gak pengen lihat orang seneng? Kan kita kan sukanya yang kerjanya itu di tempat gelap-gelap gitu kan ya. Kenapa harus diterangin sih?
1: Iya, gak ngerti. Karena semuanya itu butuh kejelasan, Pak. Makanya harus diterangin gitu ya kan. Ini kita lagi ngomongin dulu, Bapak zaman-zamannya kecil dulu, tahu The Virgin nggak, si Dara-Dara The Virgin itu?
2: Tahu, kenapa emang dia?
1: Soal teman kita, dia nggak mau disebut namanya, jadi kita pakai inisial aja gitu, Kak CTR gitu. Okay. Kan. Jadi Kak CTR tuh saking ngefansnya, dia sampai beli photocard gitu, tau nggak? Photocardnya gitu, dia sampai beli, karena dia emang ngefans banget.
2: Dan, The Virgin itu?
1: Iya, tapi yang Daranya ya, bukan yang satunya lagi ya.
2: Iya, Dara. Tahu sih saya. Kenapa, saya tahu kenapa. Karena emang seunyu itu gitu loh si
1: Daranya.
2: Dara pada waktu itu kan dia punya suara yang lucu, terus tapi dia ini ya permak hidung ya kayaknya.
1: Iya ya makanya
2: kan? Kenapa sih, padahal dia tuh lucunya di bagian itu gitu loh, jadi kayak apa sih namanya,
1: imut
2: ya, ya,
1: nah,
2: ya
1: kan imut ya. Kan jadi kayak imut mukanya gitu loh
2: ya, begitulah. Tapi nggak tahu ya, mungkin pilihan orang masing-masing sih.
1: Betul sih. Terus dia juga kan udah apa namanya, udah turun ke apa namanya, nggak, udah turun terjun lah, terjun kok turun terjun ke dunia entertain, kan otomatis penampilan tuh kan harus menunjang bro. Benar nggak sih? Jadi ya mau nggak mau dengan permakan-permakan, belum lagi kalau misalkan itu apa namanya sih, kalau kita dibayarin itu loh,
2: endorse.
1: Belum lagi kalau endorse, Pak.
2: Iya, makanya kemarin-kemarin tuh kan kita lihat ada inisialnya RR tuh.
1: Siapa?
2: RR yang mesti kan kalau habis operasi itu kan, terus nanti alasannya sinus lah, alasannya hidungnya enggak inilah.
1: Oh, RR. Yang I know, yang dia bilang
2: pakai tulang apa di situ.
1: Tulang ini lagi, tulang rangu, Pak.
2: Lebih keciwol ya. Ada tulang rangu.
1: Tulang rangu gak tuh?
2: Iya. Jadi dulu itu padahal kita pernah hidup di satu masa di mana orang itu menyembunyikan apa ya, menyembunyikan kalau dia itu pernah melakukan oplas gitu loh, gak mau ngaku gitu. Nah sekarang itu orang ya, mungkin karena Korean wave gitu loh, halnya Korea itu kan, dimana orang itu dengan bangga malah justru menunjukkan prosesnya. Dan mukanya pas bengep-bengep lah, pas diperban mukanya, pas di
1: sampai gak bisa makan.
2: Iya, jadi terus lama-lama pergeseran ini, pergeseran itu tadi, operasi plastik itu bukan suatu hal yang tabu lagi, bukan merupakan satu hal yang memalukan, tapi justru kayak kalau mampu dilakukan
1: ya,
2: gitu
1: ya. Tapi fun fact-nya kalau misalkan Bapak ke Korea, Pak, Bapak akan tidak bisa melihat perbedaan wanita, serius. Kalau punya Bapak ke Korea,
2: ya,
1: mukanya tuh kayak
2: gitu,
1: template.
2: Pak. Iya.
1: Kayak template mereka,
2: kayak
1: serius.
2: Ada kayak katalog di barber kayak dulu tuh loh. Yang kalau kita cukur Madura, itu kan top collection tuh.
1: Iya, iya.
2: Nah modelnya kayak gitu kali ya. Kalau saya gak pernah ngalami, saya juga belum pernah ke Korea. Saya belum pernah ke klinik-klinik kecantikan macam itu. Apakah di situ memang ada katalognya? Pak, saya mau hidungnya kayak begini. Saya mau yang alisnya kayak begono. Saya gak tahu, tapi kayaknya dari... Tapi real loh, Ci.
1: Apa?
2: Saya tuh bingung bedain ini yang namanya si siapa, Jungkook misalnya. Saya suruh
1: Jimin
2: bedain yang tuh gak ngerti loh saya.
1: Sama, Pak.
2: Bukan apa-apa, cuman ya sorry ya buat itu. Tapi kan memang kalau gak begitu mengenal, ya sama aja gitu. Cewek pun juga gitu. Maksudnya kayak sama aja, mukanya begitu-begitu juga.
1: Iya.
2: Aneh ya?
1: Kalau di sana tuh pasti kayak template, tapi ada yang pernah boom banget, Pak. Kalau dulu saking Bapak kan pernah cerita tuh kalau misalkan dulu tuh orang menutup-nutupi. Kalau operasi plastik. Salah satunya dulu pernah kan?
2: Siapa?
1: Ada yang rame banget.
2: Yang mana?
1: Tak taunya setelah diselidiki dia habis operasi, tapi dia ngomongnya digebukin.
2: Oh iya iya tahu.
1: Ya kan? Itu ditutupin ya, saking ingin menutupinya ini, tuh.
2: Oh, makanya makanya.
1: Bikin betul, heboh betul, kan? Bener enggak?
2: Paham, paham. Politisi itu. Iya. Ya begitulah. Sekala dulu banyak orang bilang kalau plus itu artinya menunjukkan kalau dia tidak apa ya, tidak mensyukuri apa yang sudah dia punya, ya tidak bisa menerima yang sudah diberikan oleh Tuhan. Tapi sekarang itu macam-macam lah alasannya. Ini kalau enggak gini nanti hidungnya tuh biasanya sinus.
1: Sinus.
2: Kalau gini saya menderita tiap malam. Ah, whatever lah yang mereka apa alasan yang mereka utarakan, tapi yang pasti Anda melakukan operasi plastik terus melakukannya itu dengan ya kesadaran dan selalu pasti ada ini ya role modelnya kan.
1: Betul
2: ya?
1: Betul betul. Tapi kalau kayak gitu nanti diterima enggak sama yang di atas, Pak?
2: Enggak tahu. Saya kan
1: belum alam ya.
2: Saya kan bukan yang di atas, saya belum ke atas. Paling ke atas bentar ketemu Mbak Indah.
1: Itu aja bingung mau pakai sandal apa sepatu. Eh, Pak, tapi aku minta pendapat darimu ya. Yeah, yeah, sebagai seorang cowok nih, kacamata cowok ya. Karena kacamataku aku yang pakai. Beda-beda. Kan di situ enggak pakai kacamata. Karena menurutku gini, kalau misalnya di luar sana kan banyak ya lomba-lomba kecantikan dan lain sebagainya. Tapi kalau dia udah oplos menurutku kayaknya enggak bisa. Maksudnya gini, enggak apa ya? Kamu natural. Sengaja oplos, enggak natural gitu loh.
2: Yeah. Kalau saya enggak harusnya yang natural.
1: Iya, harusnya natural itu, kan. Namanya juga natural. Kontes kecantikan.
2: Ya, beauty kontes kan harusnya kan dia cantiknya alami.
1: Alami. Bukan dari buat-buat gitu kan.
2: Kalau bisa dia enggak perlu pakai make up. Kayak pas bangun pagi no filter dong. Gitu kan ya, iya, no filter.
1: Benar-benar.
2: Kayak gitu. Jadi yang dicari itu adalah orang yang cantiknya itu alami. Jadi bukan karena bedak, bukan karena tacap. Ya, tapi kayaknya ya minimal tacap enggak apa-apalah. Tapi kalau misalnya udah dibentuk wajah dengan operasi plastik kayaknya kalau saya sih juri okay. Saya pilihnya yang
1: natural.
2: Jadi di situ harus ada pembanding, harus ada pembeda. Ini foto 5 tahun yang lalu atau 10 tahun yang lalu dengan yang sekarang misalnya. Itu kan biasanya berubah tuh.
1: Banget.
2: Iya.
1: Cuma makanya paspor kan masih 5 tahunan sekali, apa enggak 10 tahunan sekali?
2: Iya, makanya ntar dirubah kayak si ini, Mission Impossible nanti.
1: Si pakai karet-karetan tau gak?
2: Si Ethan Hunt
1: dong ininya. Oke deh teman Pro 2.
2: Jadi kangen pulang.
1: Iya. Oke deh kata kaca tur gak usah di on airin kali gitu. Ya udah kelanjur, udah kadung gimana dong ya teman Pro 2 ya.
2: Satu hal-hal yang random ini boleh sih kalau di apa diinformasiin.
1: Iya.
2: Apalagi kalau yang ngefans sama The Virgin ya, ini kita mau kasih satu. Karena dulu tuh dia muncul dengan kontroversi yang membuat band ini atau duo ini makin meroket.
1: Kenapa?
2: Yaitu tadi kan, ini punya hubungan gak ya? Ingat gak waktu itu ada tattoo kan, tatu.
1: Oh iya. I know.
2: Dua Rusia.
1: Tattoo, tatu.
2: All the things he said, gitu kan ya. Nah, terus ada M2M ya. Orang tuh bayangannya tuh The Virgin apakah ini mereka memiliki hubungan yang spesial gitu. Saya kan yang cewek satunya kan agak-agak ini ya agak-agak testosteronnya agak-agak tinggi ya. tapi cewek gitu loh. Makanya kayak ada apa ya ada isu-isunya gitu bikin ngangkat juga
1: karena lagunya juga kan.
2: Iya cinta terlarang gitu. Ada kan? Kita puterin.
1: Ada. Udah keputer Pak tadi Pak.
2: Udah toh.
1: The Virgin udah sempat diputer makanya karena tadi The Virgin makanya. Terus KCTR itu sebut aja KCTR karena dia enggak mau disebutin lengkapnya padahal kacatur gitu kan. Jadi ya udah keputer deh. Ya udah kalau gitu kita masih bakal puterin lagu-lagu bagus lainnya ya teman produser.
2: All the things he said dong. All the things he said. Sampai sekarang masih terkesima.
1: Emang kita ada ya tatu ya?
2: Ada.
1: Dan itu lagunya oke banget
2: yeah, menurutku loh. Yeah. Itu apalagi kayak saya liatin dua ceweknya tuh, oh gitu, Rusia gitu. Pokoknya pasti relate deh, cowok-cowok itu tuh ya, kalau ngeliatin cewek Jepang, cewek Rusia, itu gitu.
1: Adanya tatu Pak, real tatu.
2: Ya jangan dong.
1: Gak ada tatu.
2: All the things he said.
1: Cariin dulu, yaudah kalau kita puterin yang lain dulu deh ya, kalau gitu teman Pro 2 ya. Oke jangan kemana-mana. Yes.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sukiman, Ketua Pertuni Surakarta, menyampaikan apresiasi dan selamat kepada Radio Republik Indonesia, khususnya RRI Surakarta, yang kembali menghadirkan siaran berkualitas termasuk siaran langsung Piala Dunia tahun 2026. Ini menjadi bukti komitmen RRI dalam memberikan informasi dan hiburan terbaik bagi masyarakat. Sekali lagi selamat untuk RRI sebagai radio Piala Dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: pagi teman Pro 211. Iya, yang mungkin belakangan ini perasaannya lagi gundah gulana. Terus apalagi achievementnya belum nyampe gitu ya. Targetnya atau apapun lah itu yang mungkin sudah hancur, kita rangkai lagi satu-satu ya.
1: Sedih banget, hancur.
0: Ya nggak apa-apa, hancur lebur redam apalagi.
1: Sedih banget.
0: Kayak mendramatisir banget nggak sih,
1: iya, ya kan? Ibu, kalau sedih jangan dibawa ke sini.
0: Ya mulai ke jamet, mulai ke jamet, mulai ke jamet.
1: Si jamet sih parah sih.
0: Iya, mulai ke jamet, mulai.
1: Ya, kalau ini mesti diservis dulu tuh mulutnya tuh.
0: Remnya itu kurang pakem, Pak.
1: Ya. Kurang apaan? Itu blong itu.
0: Itu belum. Yeah. Oke, kita balik lagi di Pro 2 Hitlist ya, teman Pro 2. Dan aku mau bacain dulu nih, ada WhatsApp-WhatsApp yang masuk lagi untuk minta lagu katanya ya. Kalau dari Kak Lara Purnamasari minta Tata Janeta, Korbanmu, Kak.
1: Selalu ya, selalu enggak pernah berubah ya.
0: Iya,
1: pokoknya karena playlistnya tuh Tata Janeta atau kalau selainnya Tata Janeta pokoknya yang galau-galau.
0: Tata
1: Janeta.
0: Saya
1: pengen tahu, kenapa sih, apa sih, ada masalah apa sih Kak Lara?
0: Eh tapi mungkin ini lagi relate sama sini kondisinya cerita. Dia Kak,
1: oh, gitu ya,
0: menjadi makanya korban mungkin.
1: Selalu gitu, coba mungkin bisa cerita gitu sedikit gitu. Kenapa kok suka banget denger lagu-lagu yang gak jauh-jauh dari yang patah hati, terus putus cinta gitu. Apakah hanya sekadar pengen denger itu aja gitu, kebetulan aja gitu. Atau ada mungkin perasaan-perasaan yang ingin
0: kita sampaikan, sudah terhubung gitu sama Kak Lara Purnamasari tentunya. Halo Kak Lara, selamat siang.
1: Oh,
0: enggak gitu.
1: Suaranya kok kayak Jarwo.
0: Enggak gitu Bapak ya.
1: Kita tunggu loh ya kalau mau cerita, boleh voice note, boleh telepon.
0: Akan kita siarkan kok langsung pokoknya.
1: Oh, yes, langsung pokoknya.
0: Pokoknya kita langsung siarkan. Tenang aja gitu ya, teman Pro 2. Terus ada juga ke April ini minta lagu. Ini dong teman, cu. Iya teman, apa teman?
1: Apa
0: teman
1: tuh
0: kayak ini ya, panggil yang di kartun-kartun gitu. Hai bola, teman.
1: Bola, teman. Subasi.
0: Subasa. Oke, katanya mau lagunya Rabun Jauh dong, Bernadia. Oke, kita kasih Rabun deket nanti.
1: Jangan Rabun Ayam aja, Bu. Biar kalau sore bingung.
0: Itu saya.

0: Emang udah bukan ayam?
1: Iya, kalau gelap terus misalkan nyetir gitu ya, terus ke senter lampu jarak jauh.
0: Oh, itu bukan rabun ayam.
1: Lampu apa?
0: Bukan itu.
1: Rabun beneran. Rabun jalan.
0: Bukan gitu, rabun ayam itu dia kalau sore kalau udah agak-agak gelap, matanya udah nggak bisa berguna, mesti udah fungsinya udah berkurang, menurun jauh.
1: Itu saya, Pak. Saya nggak bisa kelihatan. Jadi kalau nyetir nih, kalau udah malam nih, udah malam gitu nggak kelihatan pembatas jalan yang trotoar jalan tuh.
0: Ibu, film berapa? Kaca film.
1: Standar, kayaknya 60%.
0: Wah, pantesan. 60 kok.
1: Pak, saya mau clear juga nggak kelihatan, Pak. Saya pernah, itu kaca, kaca kan clear tuh, depan clear, kanan kiri 20 kayaknya, 20.
0: Berasa kayak ada pertunjukan.
1: Akuarium gitu. Terus udah gitu, saking saya gak taunya kalau di situ ada perbaikan jalan.
0: Tasak, ditasak?
1: Iya, pecah ban mobil saya.
0: Astaga, Dragon, ya Allah.
1: Saya gak tahu, karena gak kelihatan, Pak.
0: Orangnya ada orang yang terkena gak itu?
1: Enggak ada. Saya cuma saya korbannya aja, gak apa-apa. Karena saya korbanmu.
0: Iya.
1: kata Kak siapa namanya? Kata Kak Lara. Oke, masuk ya. Lanjut, apalagi nih? Dari Kak siapa nih? Sebentar coba. Oh, Kak Ama. Ama-ama.
0: Iya. Kok Ama-ama? Kok Ama?
1: Ama. Itu mau Ame-ame. Ah,
0: iya.
1: Ciang makan Ama?
0: Ama siapa?
1: Oke, katanya request masa ini, nanti, dan masa iya.
0: Bukan.
1: Apa?
0: Itu Nuka kan?
1: Oh iya, Nuka. Oke, sama Nuka nanti ya. Dan masih ada lagi teman Pro 2 yang mau gabung, gak apa-apa. Ini kayaknya Sisil belum bacain habis ya. Sisil sisain buat nanti, buat makan siang, Pak.
0: Ya kan nanti kan pada Jumatan, mungkin sekarang ini aja kenapa sih?
1: Oh, genahin aja langsung ya?
0: Iya, ntar lagi Jumatan.
1: Jumatan tuh jam berapa sih, Pak?
0: Jam paling 12.
1: Zuhur.
0: 11.45.
1: Oh, 11.45. Oke deh, kalau gitu langsung aja deh ya. Aku bacain deh teman Pro 2. Ini ada Kak Jerry Yen.
0: Jerry
1: Yen.
0: Oke. Na na na na na na na na na na na. Orang pada bingung lagi.
1: Toming sih. Yang habis konser, udah gak sih? Katanya siang Pro 2 kakak penyiar, semangat Jumat berkah nih. Katanya mau request lagunya The Weeknd sama
0: Meter
1: Kill Bill.
0: Meter Garden.
1: Oke, terima kasih. Lanjut ada lagi Kak Hari di Kaliwingko. Selamat siang kakak, mau ngantri lagu dong? Boleh, nanti ditunggu di depan ya. Kan katanya mau ngantri, ngantri pak, ngantri. Mau ngantri lagu.
0: Oh, serobot mama lagi. saya kemarin kan ini bu.
1: Gimana?
0: Ngantri cuake bu.
1: Cuake itu apa sih?
0: Itu.
1: Cuanki.
0: Cakwe.
1: Oh yang itu yang kemarin makan. Ya. Terus.
0: Itu kayak berasa, saya tuh kan sambil memantau ya, sambil memantau. Dan saya siap-siap mengalah gitu.
1: Kenapa nih? Ceritanya gimana?
0: Jadi depan saya tuh udah kayak udah mau nyerobot aja gitu.
1: Terus?
0: The power of mama mau dipakai.
1: Terus?
0: Iya. Mainkan dia bawa barang belanjaan tuh.
1: Mm-mm.
0: Nah, ditelekin sih wae gitu kan ya. Mm-mm. Dia naroknya tuh karena emang ada kayak bu gitu loh. Dia naroknya tuh di depan sebelah saya tuh. Padahal dia belakang dua antrian lah.
1: Mm-mm.
0: Di belakang. Dia taruh di situ. Terus dia standby di situ. Kayak berasa.
1: Oh, kocak.
0: Ya itu dia. Wah, ini orang tanda-tanda mau menggunakan apa? Kekuatan ras manusia terkuat di dunia ini. Terus. Saya udah mikir, kalah nih bakalan nih. Tapi ternyata enggak. Maaf Bu, saya berburuk sangka.
1: Oh iya tuh enggak boleh, makanya. Ya. Don't judge by it. Kita enggak ada yang benar sumpah.
0: Ya, pokoknya ternyata enggak semuanya ini, enggak semuanya mama.
1: The power of mama gitu ya.
0: Bagus lah, saya seneng aja. Cuman saya kalau misalnya sebagai laki-laki emang, kalau diserobot kan ada orang yang ngelabrak tuh. Bisa langsung ditoleh gitu istilahnya kan. Jangan dong, antri dong. Saya kayaknya bukan tipikal orang yang berani gitu.
1: Oh, jadi
0: mau lebih kayak keributan.
1: Semunggu ngono.
0: Iya. Gitu sih.
1: Oh, jadi lebih kayak gitu ya.
0: Iya, akhirnya saya enggak bakal dapat apa. mana bener loh sih. Jadi depan itu ya. Wah, kan masih lagi goreng gitu kayaknya diangkut. Jadi cepet tuh, rotasinya cepet siklusnya tuh. Nah depan saya, beli berapa tuh? Cakwe-nya 8.
1: Wow.
0: Iya, 8. Terus roti gorengnya 5. Gue bilang, 13. Gue ngitungin 1, 2, 3.
1: Gak dapet.
0: Nah, yang itu langsung ngegoreng.
1: Oh.
0: Yang dengerin tuh langsung ngegoreng. Jadi cakwe untung masih dapet.
1: Kalau enggak nunggu lagi ya?
0: Iya nunggu lagi, lama lumayan.
1: Berarti lama juga ya?
0: Lumayan.
1: Terus ada Kahari di Kaliwingko nih yang katanya mau request laguna Hills kali lagunya Doja Cat.
0: Iya.
1: Oh jadi chatnya Doja.
0: Doja Cat. Ya, kucing Doja. Kucing Doja.
1: Ya terima kasih banget.
0: Tapi beda ini. Apa? Laguna itu ini kayak orang Sunda kan Laguna.
1: Laguna.
0: Tapi juga kalau misalnya ada kita di generasi milenial tuh X tuh lagunya X tuh kan nya ya. Ngalamin nggak X tuh untuk ganti katanya?
1: Enggak.
0: Iya dulu.
1: Enggak gimana sih?
0: X jadi misalnya ya. Punya misalnya nih sepatunya sepatu X.
1: Oh ya?
0: Iya,
1: kenapa?
0: Sepatunya. Iya dulu tuh karena X. Menyingkat dan mempersedikit ini karakter. Karena dulu kan SMS tuh kan per karakter.
1: Oh iya,
0: itu kan cuma 350 per SMS.
1: Mm-hmm.
0: 350 karakter. Nah, supaya kita bisa banyak yang kita WhatsAppin, itu akhirnya fungsi X itu akhirnya menggantikan katanya.
1: Oh gitu.
0: Ya, gak ngalamin ya. Ah berasa ibu gak muda-muda amat. Harusnya ngalamin cuman ibu kayaknya
1: jangan
0: dulu.
1: Jangan gitu jangan ditua-tuain ngawas sih.
0: Ibu dulu telepon kayak orang ya bukan WhatsApp, bukan SMS ya.
1: Enggak. Lebih tepatnya gak punya handphone pak.
0: Oh enggak ah.
1: Serius? Ih bapak gak percaya.
0: Komunikator kayak mata elang saya yakin ibu.
1: Sambil duduk kayak di motor ya
0: gitu. Katanya. Di atas motor laki lagi.
1: Oke, terus lanjut ada Kak siapa ini nanya, ini dengan Kakak siapa? Ini dengan Sisil dan juga Rido di sini. Rido in this in the house,
0: gitu. Sun Gokong is in the house. Kerasakti lah.
1: Kak Sai. Ya itulah pokoknya lah. Ya, katanya kayaknya mau request lagu nih masih typing, tapi ya udah nggak apa-apa kita tungguin nanti lagunya bakal kita puterin, tenang aja ya kakak ya.
0: Yes.
1: Jadi kita mau langsung puterin lagu-lagu pilihan, so kamu gak usah kemana-mana
0: kemana berdua ya. Dong,
1: yang mana? Oh
0: tadi.
1: Mau? Iya. Tak udah, bapak makanya jangan tatu-tatu, udah diputerin pak.
0: Iya, saya di pas di situ tadi ya.
1: Alasan nggak kamu udah di sini nungguin samosa itu.
0: Iya, awi. Oh sosis.
1: Dan dia nggak dengerin.
0: Pucil.
1: Terus katanya Kak Sisil, Kak Rido, aku mau request lagu sesi potret. Tenggelam banget. Adikku mau request Gabriela. Gabriela, gitu kan lagunya. Bukan. Makasih ya Kak, sami-sami. Oke deh, kalau gitu kita bakal balik lagi teman Pro 2. So kamu jangan kemana-mana ya, kita bakal nemenin kamu dengan lagu-lagu. Karena kan lagi sholat Jumat ceritanya. Itu enggak, itu kalau JJ yang siaran.
0: Sholat Jumat malah ditemenin lagu-lagu. Bu, ibu saya yakin ibu besok ada di kubu Dajjal, saya yakin. Kalau besok ada dua kubu nih, ibu juru bicara Dajjal dia pasti itu.
1: Udah jangan keluar-keluar ya teman Pro 2.

0: saat ku sepi, kau menemani.
1: RRI, Official Sub-Licensed Broadcaster of the FIFA World Cup 2026.
2: Piala Dunia 2026 digelar di tiga negara sekaligus, salah satunya Meksiko. Negara ini memiliki stadion yang bersejarah, Estadio Azteca di Mexico City. Stadion ini kembali menjadi sorotan karena akan menggelar laga pembuka Piala Dunia 2026. Stadion legendaris ini menjadi venue pertama yang akan mencatat sejarah dengan menjadi tuan rumah pertandingan Piala Dunia dalam tiga edisi berbeda, yaitu 1970, 1986, dan 2026. Selain itu, Stadion Azteca juga pernah menjadi lokasi dua final Piala Dunia, termasuk final 1970 ketika Brazil yang diperkuat Pele mengalahkan Italia. Stadion ini memang syarat sejarah dan menjadi ikon sepak bola Meksiko.

saya Astriti Derni, Wakil Wali Kota Surakarta, menyampaikan apresiasi dan selamat kepada Radio Republik Indonesia, khususnya RRI Surakarta, yang kembali menghadirkan siaran berkualitas, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Ini menjadi bukti komitmen RRI dalam memberikan informasi dan hiburan terbaik bagi masyarakat. Untuk masyarakat Solo, terus dengarkan RRI, jangan sampai terlewat. Sekali lagi, selamat untuk RRI sebagai Radio Piala Dunia.

0: Hit List.
1: Teman Pro 2, kamu masih di sini tentunya ya di Pro 2 Hit List, dan sisa-sisa lagu-lagu yang belum tadi diputerin aku bakal puterin ya buat kamu teman Pro 2. Jadi kamu pantengin aja terus 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.

dari Komisi 7 dari fraksi PKB dengan ini menyampaikan selamat dan apresiasi kepada RRI yang telah resmi menjadi pemegang hak siar terestrial audio untuk Piala Dunia FIFA 2026 yang akan menyiarkan pesta bola dunia 2026 ini melalui Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4 dan siaran luar negeri. Terima kasih kepada RRI yang selama ini telah menyampaikan informasi, memberikan edukasi, menghadirkan hiburan untuk melayani kepentingan masyarakat, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melestarikan budaya nasional. Semoga RRI selalu mengudara dan semakin jaya. Terima kasih, salam sehat, dan selamat dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Don. Hah? Kamu udah dapat belum tempat buat acara seminar komunitas kamu?
1: Belum nih, Rin. Lagi cari tempatnya yang nyaman, fasilitas oke, tapi juga nggak bikin kantong bolong.
0: Coba deh ke auditorium RRI Surakarta. Tempatnya tuh luas, terus adem. Sound systemnya juga keren, Don. Lightingnya juga oke-oke lagi. Dan yang terpenting adalah lokasinya strategis banget.
1: Hah, serius? Bisa buat berapa orang emang?
0: Wah, kalau kapasitas jangan ditanya, Don. Itu bisa sampai 480 orang. Cocok buat seminar, konser, pelatihan, acara wisuda, sampai launching produk juga bisa kok. Pokoknya serba bisa deh.
1: Wah, mantep banget. Bookingnya ribet nggak? Nggak mau ya aku kalau ribet-ribet gitu bookingnya.
0: Ih, gampang banget kok. Kamu bisa menghubungi Rosita di 0852-1994-5438 atau Nining di 0857-2512-3797. Atau nih, kamu bisa survei langsung kok ke lokasi. Kamu datang aja langsung ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta.
1: Wah, mantep banget. Fix, aku langsung hubungi. Makasih ya, Rin ya. Acara tahun ini bakal makin kece pokoknya.
0: Yoi, tapi jangan lupa ya undang aku.
1: Siap.
2: Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta, tempat keren untuk acara kamu yang istimewa.

0: Kamu masih dengerin Pro 2 FM Solo atau Pro 2? Enggak, aku gara-gara kalian aku salah loh. Kesebut duluan loh, emang dasar ya kalian ini ya. Ya udah, dadah. Oke, ramai sekali loh. Kayaknya 2 hari ini tuh di Pro 2 Solo lagi ramai banget gitu teman Pro 2. Oke, Jeje, terima kasih loh Jeje ya. Iyalah Haj, layhal, iyalah Haj. Oke, teman Pro 2 kita bakal bahas seputar makanan. Tapi kayaknya ini salah satu jadi perhatian khusus sih menurut aku ya. Karena gini, biasa kalau kita masak, pasti kan ada bumbu-bumbunya dong ya. Bener gak sih bumbu-bumbu dapur apapun itu gitu teman Pro 2. Nah, kita bakal bahas terkait itu. Jadi di mana bumbur lagi kan?
1: Ada dimatiin.
0: Gak. Bumbur bro, bumbur, nggak. Jadi, nggak gitu. Pak, jangan kita nanti lupa lagi loh. Jadi ada 5 bumbu dapur yang sebenarnya tuh nggak boleh disimpan di kulkas karena itu berbahaya sama kesehatan.
1: Oke? Okay? Oh, masaki.
0: Halah. Apa? Masakin. Masakini, gitu, ya kan? Iya, enggak. Saya kan selalu pakai alarm enggak tuh ya kan. Jadi ada apa? Ya, apa-apa. Jadi ada 5 bumbu dapur kadaluarsa yang kalau kamu taruh dalam kulkas itu berbahaya teman Pro 2. Yang pertama adalah mayones. Ya, pendamping makanan ini ya. Kenapa aku bilang pendamping? Karena kayak mayones tuh enggak melulu menjadi bahan utama gitu loh, bumbu-bumbu utama gitu teman produk. Biasa dia buat cocolan lah dan lain sebagainya gitu ya. Nah, mayones ini termasuk salah satu saus yang sifatnya tuh cepat rusak kalau udah dibuka. Nah.
1: Balik ya.
0: Oh iya. Iya, Pak. Jadi, Pak. Ada yang nempel. Iya, ini apa sih? Udah. Masih ya. Waalaikumsalam. Iya. Hati-hati Pak, itu pintu keluar ya Pak di situ Pak. Oh, yeah. Ya. USDA ini mengatakan kalau misalnya mayonaise ini hanya aman dikonsumsi sampai dengan 2 bulan setelah kemasannya itu dibuka teman Pro 2. Jadi misalnya di dalam situ ada tertulis masih berlaku sampai 2 tahun ke depan. Duh, makanan bumbu apa 2 tahun ke depan ya Sil. Jadi tapi setelah kamu buka itu sebenarnya berlakunya cuma 2 bulan setelah kemasan dibuka. Nah, biasanya tuh ada tanda-tanda khususnya juga nih teman Pro 2 gitu ya. Kamu harus cek lagi kemasannya. Karena apa? Karena ini tuh kan berbahan dasar telur mentah ya. Jadi mayones yang dibiarkan terlalu lama ini bisa berisiko terkontaminasi bakteri seperti salmonella, terutama yang dibuka di suhu ruang. Terus didiaminnya di suhu ruang lagi kan, itu lebih parah lagi. Nah, jika kamu merasa aroma atau rasanya itu udah berubah, nah lebih baik itu langsung dibuang aja deh, gak usah dikonsumsi lagi karena bahaya buat kesehatan kamu teman Pro 2. Hampir mirip dengan mayonaise ya, ini ada salad dressing teman Pro 2 yang biasa menemani lagi ya, aku bilang menemani, mendampingi salad biasanya kalau kamu lagi bikin salad gitu ya, atau beli salad biasanya tuh ada kan salad dressingnya di supermarket atau kamu buat sendiri dan lain sebagainya lah intinya. Itu sebaiknya bisa kamu langsung makan aja teman Pro 2 setelah kamu buka. Nih salad dressing terutama yang berbahan dasar krim, telur atau juga keju itu sifatnya mudah basi. Jadi setelah dibuka umumnya itu cuma bertahan sekitar 2 bulan aja di kulkas ya. Nah kalau kamu udah merasa lebih pahit gitu ya salad dressingnya ini dari biasanya atau mengeluarkan bau yang kok beda atau mungkin baunya kok udah gak ada ya gitu dan sebagainya, kemungkinan besar sausnya itu sudah mengalami oksidasi atau terkontaminasi mikroorganisme. Jadi salad dressing buatan rumahan ini bahkan itu tuh cenderung lebih cepat rusak dibandingkan produk-produk yang kemasan teman Pro 2. Ada tadi mayonaise, habis itu ada salad dressing dan selanjutnya saus manis, persaus-sausan kita siang ini ya. Nah jadi saus-saus manis seperti kayak ada saus tomat gitu ya, saus barbecue, saus koktail dan lain sebagainya itu memang punya kandungan gula yang membuat itu tuh lebih awet teman Pro 2. Tapi bukan berarti dia ini tuh bisa disimpan tanpa batas waktu. Tanpa batas waktu, bukan itu lagunya beda. Nah jadi kalau udah dibuka saus jenis ini tuh teman Pro 2 biasanya cuma bertahan sampai 6 bulan ya sebelum dia berjamur. Jamur lagi gak tuh. Nah jadi kamu harus perhatikan dulu nih perubahan warna atau bau yang aneh, atau juga munculnya lapisan seperti bulu-bulu halus, bulu-bulu tetangga, enggak bulu-bulu halus, bulu moceng gitu ya, bulu-bulu halus pada permukaan botol teman Pro 2. Jadi kamu masih cek dulu tuh, jangan asal-asal tuang aja gitu. Kadang-kadang kan orang kalau udah biasa kan tutupnya di atas, tutup di atas, iya benar tutupnya di atas. Terus kamu gak cek dulu dalamnya, langsung main tuang aja, nah itu bahaya gitu ya. Nah, tanda-tanda tadi adalah tanda-tandanya suara. Itu tandanya teman Pro 2 kalau sausnya itu udah gak layak dikonsumsi gitu. Lanjut lagi dari persausan masih dengan saus ya teman Pro 2 ya. Ini ada saus apa ya? Ada saus, coba aku lihat dulu. Oke, yang berbahan dasar cuka gitu. Nah ini juga jadi perhatian khusus teman Pro 2, karena saus yang mengandung cuka itu seperti ada kayak mustard gitu ya, itu kan ada cuka-cukanya dikit ya. Nah itu punya daya tahan yang lebih lama dibandingkan jenis lainnya. Nah dalam kondisi tertutup saus ini tuh bisa bertahan sampai dengan 3 tahun. Tapi kalau kamu buka teman Pro 2 ya, setelah dibuka nih, masa simpannya tuh sekitar cuma 1 tahun aja di kulkas. Walaupun lebih awet, tetap ya kita harus lebih aware lagi, cek aromanya, rasanya sebelum digunakan teman Pro 2. Jadi gak bisa sembarangan. Terakhir ada kecap asin. Yes, kecap asin yang dikenal punya umur simpan yang panjang banget, bahkan bisa bertahan sampai 3 tahun dalam kondisi belum dibuka teman Pro 2. Tapi setelah dibuka ya sebaiknya digunakan dalam waktu 1 tahun aja. Untuk apa? Untuk menjaga kualitasnya. Nah kecap asin ini juga disarankan teman Pro 2 untuk disimpan di kulkas, terutama kalau misalnya kamu jarang gunain ya. Dan balik lagi kalau misalnya udah baunya kurang sedap atau rasanya udah berubah lah, enggak se rasanya udah berubah. Iya, udah enggak seperti awal bertemu. Iya. Kalau rasa berubah, nah sebaliknya nih kamu udah enggak lagi konsumsi itu teman Pro 2 ya. Jadi itu dulu 5 bumbu yang ternyata tuh enggak baik ya buat kesehatan. Sebenarnya apapun yang enggak baik ya udah jangan digunakan gitu ya teman Pro 2. Jadi kalau udah enggak baik ya udah jangan digunakan, karena alangkah lebih baiknya udahlah dibuang aja gitu teman Pro 2. Jangan dipaksakan dikonsumsi ya dengan dalih aduh sayang gitu.

Saya Fariza Aji Nugraha, juara Bintang Radio RRI Indonesia 2019, mengucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia RRI atas siarannya yang begitu lengkap, momennya juga banyak. Maka dari itu jangan sampai terlewatkan Piala Dunia 2026. Dengerinnya hanya di RRI Radio Piala Dunia.

Teman Pro 2, belakangan ini sosial media lagi-lagi diramaikan dengan tingkah yang ada-ada aja ya. Kali ini datang dari millionaire. Millionaire, I wanna be a millionaire. Boleh tuh lagu ini ya nanti ya. Okay deh. Jadi teman Pro 2 yang lagi rame-ramenya belakangan ini ya adalah bos Nvidia. Nvidia banget ya. Nvidia. Nvidia berarti NPD dia, NPD banget dia ya. Enggak, tapi Jensen Huang. Nah, tahu enggak ya kita gitu? Tuh enggak yang joget-joget gitu di TikTok. Karena tadi dirimu gini-gini. Ih, ya udah nanti disemprot lagi deh. Nah, jadi teman Pro 2 ya, ini aksinya si CEO-nya Nvidia ya, Jensen Huang, ini ke pasar malam Rauhe Taipei Taiwan, viral banget di media sosial karena kenapa, dia traktir semuanya ke sana ya. Jadi kayak semuanya tuh ditraktir sama dia, makan jagung bakar. Karena apa, dia enggak mau ngantri, teman Pro 2. Itulah nilai positifnya ya. Kalau misalkan kita punya duit. Kalau kita punya duit tuh kayaknya enak banget gitu ya. Tinggal ya udah semuanya saya bayarin, tapi saya yang pertama ya gitu. Nah, ini kayak menuai pro kontra aja teman Pro 2 ya. Jadi salah satu pengguna media sosial ini mengunggah momen saat si Jensen ini mencoba menyerobot antrian dengan cara-cara yang caranya orang berduit ya beda ya kawan ya. Enggak baku hantam kayak kakak-kakak tadi kita itu ya. Jadi dia menyerobot antrian jagung bakar. Seenak apa sih jagung bakar itu sampai si bos Nvidia ini menginginkannya begitu ya teman Pro 2 ya. Jadi demi dia menyerobot antrian jagung bakarnya ini, dia tuh membayar semua pesanan pelanggan. Jadi semuanya tuh dibayarin sama dia, tapi please dia jadi yang pertama untuk dapetin itu, dia bilang gitu. Jadi dia kayak, boleh gak kalau misalkan saya bayarin semuanya, apa saya bisa nih ngedapetin yang pertama, dia bilang gitu. Jadi gak angkuh sih, gak sombong gitu ya, tetap rendah hati. Gak apa ya, ya kan ada ya orang yang merasa ada duit sedikit langsung wop, dagunya dongak gitu ya. Danga, lagu apa itu ya? Gaspol danga, di gaspol danga. Oh ini ya lagu Kicau Mania teman Pro 2 ya. Padahal baru punya duit dikit aja ya langsung dongaknya bagaimana banget gitu ya. Itu gak boleh. Tetap yang dia yang punya duit berapa, nanti kita bahas duitnya ya teman Pro 2 ya. Kayaknya triliunan lah ya pokoknya. Itu aja masih bisa dengan menggunakan kata-kata yang baik gitu lah ya teman Pro 2. Nah jadi gak menunggu lama, akhirnya setelah dia bilang itu, dia langsung dapetin sepotong jagung bakar gitu teman Pro 2. Ya mungkin ini caranya dia juga ya untuk traktir yang lain, karena kan enggak mungkin dong ya kalau traktir udah saya traktir 5 barisan di depan aja, 5 orang di depan kan enggak mungkin juga, enggak enak gitu ya. Jadi akhirnya nyerobot tapi gayanya kayak yang gimana banget gitu teman Pro 2 ya. Nah, jadi banyak yang berspekulasi, yang berkomentar lah ya, kita bisa bicara kayak kenapa sih harus kayak gitu gitu loh. Terus ada juga yang bilang ya ini kelebihannya kalau lu punya duit gitu teman Pro 2. Ya kalau aku sih lebih setuju yang kedua ya. Kayak ya udah, you punya money, you bisa beli itu gitu ya. Kan yang penting etikanya masih diterapkan gitu ya. Bukan berarti sombong dengan angkuhnya jalan terus dengan kasih lempar duit gitu kan, enggak gitu juga. Kalau itu ya, ya saya mah kita gebuginnya rame-rame, enggak. Kalau kayak gitu juga kita gak mau ladenin ya teman Pro 2 ya. Ada kan ya yang di media sosial juga sempat beredar tuh, yang orang isi mobil mewah, tapi di luar negeri kayaknya, bukan di sini, di China kayaknya. Jadi dia ngelempar uang, bayar isi bensin itu dengan cara melempar uangnya. Itu sih miris banget, aku kayak, hei kamu, itulah ada duit tapi gak bisa beli attitude. Itu benar. Nah jadi teman Pro 2, balik lagi nih ke masalah per jagung-jagungan ini ya. Aksi si bos chip komputer ini tuh kayak dapat banyak banget reaksi warga net ya. Ada yang mempersalahkan, ada juga yang kayak ya udahlah gitu kan. Nah kalau kamu tim yang mana teman Pro 2? Apakah kalau kamu di posisi itu kamu akan nggak bisa? Ya udah tetap antri, kamu mau punya uang atau nggak punya uang ya tetap antri gitu ya. Atau ya udahlah kita di gratis ini gitu teman Pro 2 ya. Komen dong di 081327866966. Nah terus kayaknya penasaran gak sih apakah dia juga cuma mentraktir
beli jagung karena jagungnya itu ramai banget, saking ramainya dia nggak mau ngantri gitu teman Pro 2. Jadi apa aja sih yang dibeli sama si bos Nvidia ini teman Pro 2 ya? Jadi dia itu kayak beli beberapa dessert kekinian ala Taiwan ya. Itu kayak apa sih namanya, makanan khas Taiwan tuh kayak eserwood, terus sama topping-toppingnya ya, termasuk ada potongan mangga yang seger banget gitu. Jadi ada banyak juga ya, dia kayak menikmati juga bakpao lada hu jiao ping ya. Itu kayak salah satu kedai jajanan yang paling populer di pasar malam itu teman Pro 2. Sama aduh kayaknya enak banget liatin esnya panas-panas gini, kayaknya makan es enak kali ya teman Pro 2 ya. Aduh, apa nanti kita bahas es nih. Tapi sebelum kita bahas es, ada yang mau request nih. Siang kakak, aku mau request lagu dong, Batasi Rasa Mahal Ini. Oke, kita batasin rasanya ya, jangan banyak-banyak, cukup secukupnya aja. Batasi rasa ya. Batasi rasa, aku coba cek dulu. Kok batasa, batasi dong. Oke deh kalau gitu teman Pro 2 ya, kita masih bakal balik lagi dan lagu-lagu yang kamu pilih bakal aku puterin. Jadi jangan kemana-mana, udah di sini aja.

0: Pengen denger radio tapi mau yang praktis? Download aja RRI Digital, udah tersedia di App Store maupun Play Store. Solusi informasi dan hiburan yang praktis buat kamu. Dengerin terus ya RRI Prodo FM Solo, teman terbaik kamu.
1: Santai siang.

Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andi Triwibowo, Ketua FOPI Federasi Olahraga Petang Indonesia, menyampaikan apresiasi sebesar-besarnya kepada Radio Republik Indonesia, khususnya RRI Surakarta, yang akan kembali menghadirkan siaran berkualitas Piala Dunia 2026. Sekali lagi, selamat untuk Radio Republik Indonesia, Surakarta, yang akan menghadirkan siaran yang akan ditunggu-tunggu oleh pecinta sepak bola Solo Raya. Terima kasih, sukses selalu untuk RRI Surakarta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sudah jam 1 siang teman Produa, nampaknya kita sudah akan beralih membahas dunia olahraga. Ada apa aja nanti yang bakal kita bahas? Aku mau spill sedikit ya, kita bakal membahas tentang tinju. Yes, tinju, terus juga Piala Dunia, boleh lah ya. Sama apa lagi nanti ya? Hah, pokoknya banyak banget yang bakal kita bahas teman Produa. Salah satunya kalau olahraga biasa kan berkaitan sama ini nih, sama vitamin, suplemen gitu-gitu ya teman Produa. Kita bakal bahas itu dulu satu nanti tempatnya ya. Oke, kalau gitu jangan kemana-mana karena Sisil masih mau kasih informasi terupdate buat kamu. Ya udah di sini aja.

cepat, ringan, dan relate banget sama anak muda. Zona Detik, Zona Desvatika. Membahas hal seru, info singkat, dan obrolan yang deket banget sama keseharian kamu. Zona Detik, zonanya Desva dan Tika. Hanya di Prodo FM Solo, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2 balik lagi ya. Kita mau info-info ini sesuai janji Sisil. Kalau tadi kita bakal juga bahas tentang suplemen-suplemen atau multivitamin yang ini juga berkaitan sih kalau misalkan olahraga gitu ya teman Pro 2. Ya jadi masih relate lah kalau kita bahas di jam ini. Oke, belakangan ini konten kreator TikTok Reizuka Ari ini mendadak jadi sorotan netizen. Karena kenapa? Dia tuh minum ya. Dia tuh mengunggah videonya. Ya aku juga lihat sih kemarin, aku kayak bertanya-tanya gitu ya. Kok bisa belasan pil, suplemen atau vitamin tuh diminum sekaligus teman Pro 2? Yang mana kan kita paham ya kalau misalkan ada jeda-jedanya. Maksudnya jeda gini loh, vitamin D itu bagusnya diminum kapan? Terus ada reaksi-reaksi antara vitamin yang seharusnya itu tidak dipersatukan gitu ya. Karena ini jadi penyerapannya kurang maksimal dan lain sebagainya. Itu kan harus kita paham juga gitu ya. Karena kenapa? Kalau kita asal minum aja itu jadi apa ya? Kayak kita jadi ya udah, jadi kayak sampah aja jadinya, enggak berguna apa-apa. Efeknya tuh enggak berguna gitu loh teman Pro 2. Tidak maksimal lah intinya gitu ya. Malah cenderung kayak jadi tidak bermanfaat itu vitaminnya. Nah, apakah yang dilakukan oleh si sang kreator, konten kreator ini benar teman Pro 2? Yuk kita simak dulu dari rri.co.id. Jadi dokter itu mengingatkan dampak buruk mengkonsumsi suplemen sekaligus bagi kesehatan tubuh. Bukan kata Sisil ya, tapi ini kata dokter spesialis penyakit dalam ya, Putu Arya Nugraha. Ia mengatakan kalau misalnya minum belasan suplemen sekaligus itu gak bagus teman Pro 2 untuk kesehatan. Karena apa? Karena bisa menyebabkan overdose gitulah ya. Nah, terus interaksi antar obat. Nah, ini yang tadi Sisil bilang, interaksi antar obat atau antar vitamin ini ya, dan beban organ itu enggak balance ya. Jadi kenapa itu disebut overdosis teman Pro 2? Beberapa vitamin yang larut lemak kayak A, D, E, K gitu ya, itu disimpan di lemak dan juga hati. Kalau kebanyakan itu bisa bikin keracunan teman Pro 2. Jadi gak bisa sembarangan asal minum kamu tuh takarannya. Makanya banyak yang bilang juga kan di luar sana, iya kamu minum harus yang ini aja yang bagus nih, karena ada 10.000 IU dan lain sebagainya. Padahal yang kamu butuhkan adalah cuma misalnya gitu ya, kebutuhan vitamin D kamu dibutuhkan cuma 800 IU aja. Terus kamu berarti buang sih sisanya itu gitu ya. Kalau misalkan 10.000 IU atau 5.000 IU, padahal dibutuhin cuma 800 IU doang. Nah itu kamu harus tes, balik lagi kamu harus tes ya teman Pro 2. Jadi jangan sembarangan asbun aja, kayaknya segini cukup deh, kayaknya jangan. Karena ini juga berkaitan sama kalsium. Jadi salah satu omku itu mengonsumsi kalsium ya, rutin, dan dia tidak dicek dulu apakah kadar kalsium di dalam tubuhnya itu sudah cukup atau belum. Karena kalau dia terus-terusan minum itu, akhirnya pengapuran, kayak gak baik lah gitu loh. Padahal baik, niatnya baik, benar gak sih buat kalsium? Apalagi sudah menuju usia remaja senja gitu ya teman Pro 2 ya, which is kan itu perlu kalsium gitu. Tapi ternyata karena kalsium dalam tubuhnya itu baik, terus apalah segala macam dan lain sebagainya, ternyata akhirnya dia pengendapan dan itu malah gak bagus teman Pro 2. Nah itu salah satunya. Nah makanya kenapa si dokter tadi bilang ini gak boleh, karena juga bisa overdosis gitu, jangan sembarangan gitu ya. Nah jadi si dokternya ini mencontohkan ya, Putu Arya Nugraha ini mencontohkan interaksi antar suplemen zat besi dan kalsium. Nah zat besi sama kalsium itu malah saling mengganggu untuk penyerapan di tubuh teman Pro 2. Ya itu gak baik gitu ya. Satu untuk nambah darah, satu lagi untuk yang lain-lain. Intinya itu mengganggulah gitu ya, interaksinya tuh gak baik sebenarnya. Terus ada lagi beban di ginjal dan hati, karena semakin banyak zat kimia yang dikonsumsi, makan mengganggu juga dalam mengeluarkan limbah dalam tanda kutip dari tubuh kamu teman Pro 2. Semakin banyak zat kimia yang dikonsumsi, itu tentunya bakal mengganggu bagaimana si ginjal dan hati itu untuk mengeluarkan zat limbahnya teman Pro 2. Efek sampingnya apa? Kamu suka mual, terus juga kayak banyak kan ya menganggap banyak suplemen maka lebih sehat. Udah, itu tuh cuma mitos.
Serius, ini bukan kata Sisi loh, kata dokternya loh ya. Dokter sendiri loh yang ngomong loh. Ini bukan dokter yang nyamar-nyamar itu, bukan. Tenang aja. Ini dokter beneran teman Pro 2 ya. Namanya juga spesialis penyakit dalam gitu. Nah, Arya juga menegaskan kalau misalnya ada loh aturan ya dalam mengkonsumsi suplemen atau vitamin gitu. Bahkan ini harus disesuaikan dengan kebutuhan tubuh kamu. Misalnya, kalau kamu kekurangan vitamin D, maka kamu ya bisa berjemur gitu ya, atau kamu bisa dapat dari yang lain teman Pro 2. Enggak melulu vitamin juga gitu loh. Nah, terus kalau misalnya kamu udah benar-benar lelah nih, lelah menghadapi kenyataan, enggak. Atau dalam pemulihan pasca sakit teman Pro 2 ya, kamu diperbolehkan kok minum vitamin atau suplemen sesuai dengan resep dokter. Ya. Jadi ikutin aja resepnya sesuai dokter yang anjurkan, jangan ah kayaknya udah enakan, udah ah gitu ya. Nah, sementara terkait klaim jarang sakit ya, namun jika sakit tuh lama sembuhnya, dokter Ayah tuh nyebutin kalau misalkan itu tanda sistem imun atau kekebalan tubuh kamu tuh nggak seimbang sebenarnya. Oleh karena itu ya, dia kembali mengingatkan untuk pola hidup sehat dan mengkonsumsi suplemen sesuai dengan kebutuhan teman Pro 2. Viralnya video influencer itu banyak banget di luar sana yang menuai kritik karena dianggap berbahaya. Bayangkan kalau semua atau mungkin viewersnya yang mengikuti langkah-langkahnya si Ari-Ari ini, Reizuka, siapa nama dia tadi? Coba, balik lagi lihat lagi. Oh, Reizuka Ari ini, das. Si Reizuka Ari ini coba ya kan. Nah, bayangin enggak teman Pro 2 kalau misalnya ya viewersnya tuh mengikuti caranya dia. Kebayang enggak? Padahal belum tentu si viewersnya itu membutuhkan vitamin-vitamin tersebut. Atau dengan gayanya itu ternyata berdampak ke tubuh viewersnya. Nah, itu kan sayang banget. Alangkah lebih baiknya juga ya kalau misalkan kita sebagai influencer atau siapapun itu yang berselancar di sosial media, ya memberikan dampak-dampak yang pastinya positif gitu ya teman Pro 2 ya. Itu kan jauh lebih baik gitu ya. Dan ini pastinya menuai kritik karena dianggap ya berbahaya tadi gitu. Karena yang lebih lucunya lagi dalam video itu, si Reizuka katanya, Reizuka apa Reizuka sih namanya? Gak tau lah, pokoknya antara itulah. Reizuka Ari ini mengkonsumsi vitamin ya dengan minuman kolagen gitu. Ya, jadi kayaknya dengan gayanya dia, fun fact, aku tuh bisa minum suplemen langsung segini gitu loh. Langsung dilihat gitu kan, yang kayak sampai belasan pil gitu loh. Dan ini dia klaim teman Pro 2 ya, sistemnya itu kebiasaan minum ini tuh buat kebugaran tubuhnya dia teman Pro 2. Gitu ya, dengan percaya dirinya. Tapi ya udahlah ya. Terus dia sempat bilang kayak gini kan katanya, ini tuh aku lakuin sekali sehari, setiap hari sampai kapanpun. Kalau aku pengen sehat dan cerah lama, maka aku terus-terusan setiap hari. Terus ini cara aku menjaga kesehatan tubuh tetap bugar, sehat, anti-aging dan juga baby face. Aku langsung, wow. Aku ngeliatnya sih kaget, karena pertama kali VT-nya lewat itu dia langsung ngeluarin, terus dia harus minum gitu kan. Aku gak ngeh kalau dia tuh minumnya dengan menggunakan minuman kolagen. Tapi balik lagi, ini alangkah lebih baik ya teman Pro 2. Tadi sesuai dengan anjuran dokter spesialis penyakit dalam ya, Putu Ari Anugraha, kalau alangkah baiknya kamu tidak menggunakan cara seperti itu. Udah, yang ada-ada aja, yang pasti-pasti aja gitu ya. Karena kesehatan orang pasti berbeda-beda, jadi kamu mendingan menggunakan cara-cara yang sudah umumnya aja dan dokter sarankan gitu ya teman Pro 2 ya, supaya lebih bijak lagi. Karena kenapa, ini kan demi kesehatan kita juga gitu teman Pro 2. Nah, jangan lupa juga pola hidup sehat itu penting kata dokter Arya ya, bukan kata Sisil tapi dokter Arya teman Pro 2 ya. Untuk informasi selengkapnya kamu bisa cek di rri.co.id.

0: Eh Don,
1: hah?
0: Kamu udah dapat belum tempat buat acara seminar komunitas kamu?
1: Belum nih Rin, lagi cari tempatnya yang nyaman, fasilitas oke, tapi juga nggak bikin kantong bolong.
0: Eh coba deh ke auditorium RRI Surakarta, tempatnya tuh luas, terus adem, sound systemnya juga keren Don, lightingnya juga oke-oke lagi, dan yang terpenting adalah lokasinya strategis banget.
1: Hah serius? Bisa buat berapa orang emang?
0: Wah, kalau kapasitas jangan ditanya, Don. Itu bisa sampai 480 orang. Cocok buat seminar, konser, pelatihan, acara wisuda, sampai launching produk juga bisa kok. Pokoknya, serba bisa deh.
1: Wah, mantep banget. Bookingnya ribet nggak? Nggak mau ya aku kalau ribet-ribet gitu bookingnya.
0: Ih, gampang banget kok. Kamu bisa menghubungi Rosita di 0852-1994-5438 atau Nining di 0857-2512-3797. Atau nih, kamu bisa survei langsung kok ke lokasi. Kamu datang aja langsung ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta.
1: Wah, mantep banget. Fix, aku langsung hubungi. Makasih ya Rin ya, acara tahun ini bakal makin kece pokoknya.
0: Yoi, tapi jangan lupa ya undang aku.
1: Siap.
2: Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta, tempat keren untuk acara kamu yang istimewa.

0: Ja.
1: Begah banget. Udah ah, kenyang.
0: Eh, itu nasi di piring masih banyak, Ki. Main udahan aja. Mubazir tahu.
1: Ya elah, Sil, santai kali. Cuma tinggal 3 suap doang. Gak bakal bikin dunia kiamat juga, kan?
0: Iya, dunia sih gak kiamat. Tapi air kita yang sekarat, Ki. Kamu tahu gak sih, buang 3 suap nasi itu sama kayak ngebuang bergalon-galon air bersih.
1: Hah? Kok bisa?
0: Ya bisa lah. Produksi buat hasilin 1 kg beras aja, itu tuh butuh ribuan liter air.
1: Wah.
0: Makanya, pas kamu buang sisa nasi itu, kamu gak cuma buang makanan, tapi juga ngebuang ratusan liter air bersih yang dipakai petani kita buat irigasi.
1: Waduh.
0: Food waste itu otomatis jadi water waste. Nah, dampaknya itu tuh bisa kemana-mana, termasuk perubahan iklim.
1: Walah, gitu toh. Yowes, kalau gitu tak makan habis deh.
0: Gitu

Oke, teman Pro 2, kita balik lagi info. Kali ini kita mau bahas si siapa lagi kalau bukan Neymar ceritanya ya. Jadi ada kabar terbaru teman Pro 2, kayaknya Neymar ini bakal absen deh ya di dua pertandingan lawan Panama sama Mesir. Ini kalau misalnya kondisi fisiknya sudah memungkinkan. Karena kenapa? Menurut dokter tim nasional Brazil, Rodrigo Lasmar ini mengonfirmasi bahwa Neymar ini mengalami cedera tingkat 2 di betis kanannya dengan perkiraan waktu pemulihan tuh antara 2 sampai dengan 3 minggu. Nah, hal ini tentunya memaksa penyerang yang lagi berposisi penyerang ini teman Pro 2 ya, melewatkan tahap akhir persiapan pertandingan persahabatan. Nah, diagnosis ini berdampak langsung ya tentunya pada rencana staf pelatih, karena Neymar ini bakal melewatkan pertandingan melawan Panama tepatnya tanggal 31 Mei dan Mesir dijadwalkan yang bakal bertanding tanggal 6 Juni mendatang. Masa pemulihan ini juga mungkin ya membuat pemain bernomor punggung 10 ini bakal absen teman Pro 2 di pertandingan pembuka Piala Dunia Brasil melawan Maroko, tergantung balik lagi nih ke kemajuan fisiknya dia seperti apa teman Pro 2. Nah, sang bintang ini sudah datang dengan bengkak di area betisnya sejak masalah ini dimulai di tanggal 17 Mei. Ya, hal itu terjadi saat ia tuh merasakan sakit ketika Santos kalah 3-0 dari Coritiba di Liga Brazil. Nah, sejak itu Neymar itu enggak kembali berlatih dengan bolanya dia ya, dan menimbulkan tanda peringatan yang dikonfirmasi oleh laporan medis hari ini teman Pro 2. Nah, cedera ini menjadi pukulan telak nih bagi tim nasional Brasil yang sangat mengandalkan Neymar ya sebagai motor serangan teman Pro 2. Nah, pelatih Brasil juga harus mencari alternatif lain untuk mengisi posisi yang ditinggalkan oleh Neymar di lini depan. Para penggemar Brasil kini pastinya H2C harap-harap cemas ya menunggu perkembangan pemulihan bintang mereka menjelang Pildun ini teman Pro 2. Dan tim Brazil sendiri akan bekerja keras untuk memulihkan kondisi Neymar secepat mungkin. Karena apa? Partisipasi Neymar di Piala Dunia masih belum pasti ya, dan bakal ditentukan oleh perkembangannya dan dalam beberapa minggu ke depan. Gak cuma Neymar, kemarin juga siapa yang aku bahas tuh? Aduh, siapa ya? Kapten ini, aduh siapa teman Pro 2? Aku lupa tuh kan namanya, lupa nama tapi masih ingat rasa gitu ya. Ya deh teman Pro 2, untuk informasi selengkapnya kamu bisa cek di rri.co.id.

0: Beda-beda, lampunya udah hijau tuh, ayo.
1: Pitik.
0: Lah, bukannya biasanya ayam ya, Jo?
1: Ya kan kita orang Jawa.
0: Alah.
1: Lagian, masalahnya bukan itu, Ningsih. Woi, Mas, ini lampu baru hijau tuh 0,001 detik loh. Main klakson aja. Motor saya ini bukan motornya Valentino Rossi. Yang digas langsung makwush. Mbok sing sabar toh, ya. Sorry, Mas. Sorry. Refleks.
2: Perkara satu detik bikin orang jadi panik. Sopan di jalan, hati pun aman.

Taman Pro 2, kabar selanjutnya ini dari dunia pertinjuan ya, di mana Patimura International Big Fight 2026 ini diharapkan bisa menjadi momentum kebangkitan tinju profesional Indonesia. Nah, ajang ini dijadwalkan tuh berlangsung di Studio TVRI Pusat Jakarta tanggal hari ini. Jumat hari ini Taman Pro 2 ya. Nah, promotor pertandingan Nicholas Johan Kili-Kili. Sebentar, benar gak namanya? Iya benar, Kili-Kili. Ini menyebut kalau misalnya tinju profesional Indonesia tuh udah lama kehilangan spirit kompetisi internasionalnya. Karena itu dia tuh mau menghadirkan kembali atmosfer pertandingan besar di tanah air. Karena menurutnya ajang ini tuh bukan sekedar pertandingan olahraga biasa, Teman Pro 2. Event ini ya juga menjadi bagian peringatan Hari Pahlawan Nasional Patimura ke-209. Nicholas menilai Maluku memiliki sejarah besar dalam dunia tinju profesional Indonesia. Ia mencontohkan kiprah Elias Pikal yang pernah mengharumkan nama bangsa di level dunia, Teman Pro 2 ya. Selain mengenang sejarah, Nicholas juga mau membuka peluang lahirnya petinju nasional berprestasi internasional tentunya. Dan dia menegaskan bakal terus menghadirkan pertandingan profesional yang berkualitas. Kedepan Maluku Utara Daya, Maluku Barat Daya Promotion ini berencana untuk menggelar kejuaraan tinju profesional seperti versi OBPF ya, dan juga PABA. Nah, langkah ini diharapkan bisa memberi panggung lebih luas lagi bagi petinju Indonesia. Dan tentunya Nicholas optimis banget nih, Teman Pro 2, bahwa petinju nasional masih punya potensi besar bersaing di level internasional ya. Karena banyak ya daerah-daerah tuh yang mempunyai bakat tinju yang belum mendapat kesempatan maksimal gitu, Teman Pro 2. Kalau kamu gimana? Kalau aku sih yes, karena banyak sekali di luaran sana yang sebenarnya berpotensi tapi nggak kesorot aja gitu ya, nggak kesorot. Aku mau lanjutin tapi kayak agak gimana gitu ya. Yaudah deh, pokoknya informasi selengkapnya Teman Pro 2 kamu bisa cek di rri.co.id ya.

0: RRI, official sub-licensed broadcaster of the FIFA World Cup 2026.
1: Piala Dunia FIFA merupakan turnamen sepak bola paling bergengsi di dunia yang pertama kali digelar pada tahun 1930. Edisi perdana itu diselenggarakan di Uruguay yang sekaligus mencatatkan diri sebagai tim pertama peraih gelar juara Piala Dunia. Sejak saat itu, Piala Dunia terus berkembang dan menjadi ajang kompetisi global yang mempertemukan negara-negara terbaik dari berbagai benua. Sepanjang sejarahnya, sejumlah negara tampil dominan dan menorehkan prestasi besar seperti Brasil dengan 5 gelar juaranya. Tidak hanya itu, Jerman dan Italia yang juga menjadi kekuatan utama dalam sejarah turnamen ini. Piala Dunia tidak hanya mencatat daftar juara, tetapi juga menghadirkan momen-momen ikonik lahirnya pemain legendaris serta perubahan format dan penyelenggaraan yang menyesuaikan perkembangan zaman. Setiap edisi menjadi cerminan dinamika sepak bola dunia pada masanya. Piala Dunia bukan sekedar ajang pertandingan bergengsi, melainkan warisan olahraga global yang menyatukan bangsa-bangsa melalui semangat kompetisi, sportivitas, dan kebersamaan.

Okay, ada Ariana Grande teman Pro 2 ya, One Last Time ya. Nah, ini juga ada kabar baru nih dari Mbak Ariana Grande gitu ya, Ariana Grande gitu. Yang mana Ariana Grande ini resmi memulai era barunya teman Pro 2 bertajuk Petal ini dengan merilis single terbarunya dia. Judulnya agak-agak dalam sih, Hate That I Made You Love Me gitu. Ya, oh, judulnya dalam. Apakah lagunya sesuai dengan judulnya? Coba kita cek lagi dulu teman Pro 2 ya. Jadi lagu ini itu menjadi single pertama dari proyek album mendatangnya teman Pro 2. Dan juga menghadirkan nuansanya tuh middle tempo gitu ya, dengan tempo yang middle. Dan temanya lagi-lagi patah hati yang emosional. Patah hati lagi ya teman Pro 2 ya. Dan melansir dari Variety, ini liriknya membahas hubungan, terus rasa kecewa emosional, sampai tekanan yang dihadapi oleh perempuan. Grande ini menambahkan, kalau misalnya lagu ini ya sebagai salah satu karya favorit yang pernah dia tulis teman Pro 2. Jadi penasaran gimana lagunya ya. Dan kini dia tengah menyiapkan album studio ke-8-nya teman Pro 2 yang dijadwalkan tuh bakal dirilis tanggal 31 Juli mendatang melalui Republic Records. Grande ini menjadi produser juga, jadi dia terjun langsung nih teman Pro 2 dan menjadi produser eksekutif sekaligus penulis. Iyalah, tadi kan dia bilang kalau misalnya ini sebagai termasuk salah satu karya favorit yang pernah dia tulis teman Pro 2. Jadi dalam proyek tersebut juga ada Ilya ya, produser yang udah bekerja sama dia tuh sejak tahun 2016. Ilya juga dikenal ya pernah bekerja sama dengan sejumlah musisi besar seperti ada Mbak Tay-Tay, Taylor Swift gitu ya. Terus ada Beyonce dan lain sebagainya. Grande sendiri menambahkan album, menggambarkan si album barunya ini ya dengan karya dalam tanda petik penuh kehidupan dan tumbuh dari pengalaman yang dingin, keras dan menantang. Keren juga nih kayaknya ya teman Pro 2. Dan single baru ini teman Pro 2 diproduseri bersama dengan Ilya dan juga Max Martin yang sebelumnya itu terlibat dalam albumnya dia yang lain teman Pro 2. Dan video musiknya lagu ini dijadwalkan bakal dirilis tanggal 1 Juni nanti. Dan juga dibintangi sama Justin Long. Dan di tengah perilisan lagu baru nih, Grande juga bersiap untuk menjalani katanya Eternal Sunshine Tour teman Pro 2 ya. Konser yang bakal dia mulai ini tanggal 6 Juni. Dah, 6 Juni terus 6 Juni dan September juga ada teman Pro 2. Jadi kamu tungguin aja. Enggak di sini, di luar negeri, di Auckland Arena ya. Terus Grande juga mengisyaratkan nih teman Pro 2 kalau misalnya tour ini tuh kemungkinan menjadi tour terakhirnya untuk waktu yang sangat lama sekali ya. Dan dalam sebuah wawancara sebelumnya dia juga mengatakan mau memberikan penampilan terbaik dan menjadikan tour ini sebagai satu perayaan terakhirnya dia. Sedih banget gitu teman Pro 2, tapi ya enggak apa-apalah ya. Kita doakan aja semua. Pokoknya pilihan apapun itu yang terbaik, gitu aja udah ya teman Pro 2. Terus ada KCTR nih, yang tiba-tiba tadi abis isil info, terus dia bilang gini, kenapa lucu sih gitu katanya. Terus kasih sila aku mau diputerin lagunya, iya lagunya Babang James Blunt, James Bond kali ya, gak James Blunt. Yang You're Beautiful ya, okay, siap. Wow, dia pakai kirimin liriknya, and I don't know what to do. Cause I will never be with you. Nyesek banget. Ya udah deh, kita puterin aja langsung ya.

0: kuat untuk kamu.
1: Masa lalu bisa saja membuat kita terluka. Tetapi kita harus bisa lari dan belajar dari semua itu. Dari The Lion King, the movie.
0: Kuat kamu. Kuat.

dengan ini menyampaikan selamat dan apresiasi kepada RRI yang telah resmi menjadi pemegang hak siar terestrial audio untuk Piala Dunia FIFA 2026 yang akan menyiarkan pesta bola dunia 2026 ini melalui Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4 dan siaran luar negeri. Terima kasih kepada RRI yang selama ini telah menyampaikan informasi, memberikan edukasi, menghadirkan hiburan untuk melayani kepentingan masyarakat, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melestarikan budaya nasional. Semoga RRI selalu mengudara dan semakin jaya. Terima kasih, salam sehat, dan selamat dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Teman berdua, bagi kamu yang mungkin lagi bingung nih mau jalan-jalannya kemana ya, karena kan nanti masih libur panjang. Senin tuh libur gak sih ya? Kalau gak salah libur deh, coba tak cek dulu. Senin tanggal 1 libur kan ya teman berdua, 31 libur, 1 libur, wah panjang sekali liburnya. Sepanjang harapan. Apa pak?
1: Iya libur.
0: Libur cuman, kan?
1: Di beberapa tempat nanti ada upacara sih.
0: Kita ada gak?
1: Ada upacara.
0: Kita? Tanggal 1?
1: Iya.
0: Saya gak tugas kan?
1: Gak ada. Gak ada tugas, kita aman tuh gak ada
0: aman,
1: tugas
0: ya.
1: Tuh.
0: Aman ya, udah kalau aman. Biasa pemimpinnya bapak. Pemimpin.
1: Saya bukan pemimpin upacara saya.
0: Apa? Pembina?
1: Saya biasa dirijen.
0: Gak ada. Itu tim teknik pak. Iya. Tapi usut punya usut nih kan banyak banget ya tempat-tempat yang mungkin tutup gitu kan pas lagi hari raya Waisak. Bener gak sih?
1: Bisa jadi, soalnya kan kayak Cici bilang tadi kan ini kan lagi
0: very long weekend.
1: Jadi kebanyakan beberapa tempat itu memutuskan untuk buka itu per 1 Juni malahan yang saya tahu malahan.
0: Oh iya?
1: Ya, ada beberapa tempat kayak kemarin kan saya keliling tuh Ci.
0: Oh bapak takbir gitu. Keliling itu? Bapak takbir keliling.
1: Mana pakai toa lagi. Nah jadi di beberapa tempat tuh ada ngasih notes di depan itu ya gak sih tokonya gitu kan. Buka lagi libur gitu, buka lagi 1 Juni, buka lagi 1 Juni dan banyak yang memutuskan untuk kayak gitu. Karena memang ya kan mereka juga butuh mungkin liburan kek atau mungkin family time dan lain sebagainya. Mungkin mereka juga ingin memanfaatkan situasi itu untuk refreshing kali ya. Jadi ya wajar-wajar aja gitu kalau banyak yang masih libur, makanya kemarin terpusat tuh di beberapa mall ataupun tempat makan yang rame di situ. Soalnya banyak yang tutup.
0: Karena banyak yang tutup ya?
1: Ya mungkin salah satu dari teman pro 2 mungkin ada yang ngerasain hal yang sama.
0: Iya, gak usah jauh-jauh tuh tempat makan depan juga tutup.
1: Oh iya?
0: Lama banget lagi, iya.
1: Oh,
0: lamanya banyak yang parkir apa lewat situ, totonya tutup. Dia muter balik.
1: Oh.
0: Kan satu gang gitu kan, kecil
1: ya,
0: ini.
1: Iya, observasi
0: kan.
1: Ya.
0: Iya, kan saya lewat situ pak kalau jalan.
1: Iya, benar.
0: Nah salah satunya ini Candi Borobudur nih teman pro 2. Tapi...
1: Oh, I see. Karena memang ada perayaan
0: kan?
1: Waisak, benar.
0: Tapi ini tetap buka katanya teman pro 2. Jadi mungkin ini bisa kamu... datengin pas lagi liburan ini. Dikutip dari rri.co.id teman pro 2, kalau direktur komersial In Journey Destination Management Gistang Richard Panutur ini kasih tahu bahwa operasional kunjungan wisata Candi Borobudur di hari Waisak 2026 tuh tetap buka ya. Dan juga kawasan wisata Candi Borobudur ini dibuka sampai dengan jam 2 siang pada hari pelaksanaan upacara Waisaknya.
1: Jam 2 gitu. Sampai jam 2.
0: Pokoknya tetap dibuka sampai jam 2. Gitu. Dan pembatasan akses itu dilakukan supaya apa? Supaya mendukung kelancaran prosesi keagamaan. Pengunjung itu nantinya cuma diperbolehkan berada di area pelataran candi aja dan gak bisa naik ke atas.
1: Oh, iya sekarang kan kalau naik bukannya bayar ya? Bayarnya lebih mahal ya?
0: Iya, Pak.
1: Berapa duit sih?
0: Berapa ratus ribu gitu kalau
1: misalnya. Iya. Ya, makanya kan sebenarnya waktu itu untuk konservasi dan sebagainya, untuk perawatan, maintenance. Jadi banyak yang mengeluhkan kalau naik ke
0: puncak gunung,
1: naik ke Borobudurnya itu mahal sekarang. Makanya kalau di pelatarannya itu ya berapa duit paling cuman berapa
0: puluh ribu, 20, berapa 50, 40 lah gitu lah.
1: Tapi ini berarti memang pada waktu atau momen Waisak itu tidak diperkenankan pengunjung itu menaiki kawasan Candi Borobudur, jadi cuma di pelatarannya
0: aja.
1: Berarti 20-an ribu tadi.
0: Soalnya kalau pun kadang-kadang kan ada ya orang tetap ya kan saya bayar tapi tetap emang dilarang, walaupun kamu sanggup bayar sampai ke atasnya, nggak cuma di pelataran ya tetap nggak boleh masuk juga gitu.
1: Oh, itu kan kita momennya memang menghormati upacaranya teman-teman kita yang sedang memperingati Waisak ya.
0: Bener banget gitu.
1: Tapi udah pernah naik sampai ke Borobudur sama puncaknya?
0: Udah pak.
1: Waktu saya... masih bayar apa masih include gak usah nambah lagi gitu loh.
0: Iya, tahu. Jujur pak, jujur banget. Itu saya naik ke Borobudur yang paling atas. Saya umurnya masih SD pak.
1: Iya, saya juga kayaknya iya deh.
0: Masih SD dan belum dibatas-batasin pak.
1: SMP kalau saya mungkin SMP kali ya.
0: Enggak, saya SD pak, beneran saya SD. Masih kecil banget. Paling kelas 4 SD iya. Apa kelas berapa SD?
1: Saya juga ingetnya waktu itu memang masih jalan gitu panjang gitu, belum ada tuh yang kayak shuttle-shuttle gitu. Ya kan?
0: Terus dulu tuh belum dipagerin kayak sekarang deh kayaknya.
1: Iya, benar.
0: Ya kan?
1: Betul. Waktu itu masih pagar betis kalau enggak salah.
0: Pak itu beda, pagar alam, Pak. Pagar alam Pak itu, Pak. Iya, jadi kayak iya. Jadi dirimu SMP.
1: SD SMP pokoknya. Pokoknya ingat saya tuh waktu masih benar-benar bebas free gitu loh. Maksudnya free-nya tuh benar-benar kayak begitu sudah bayar ya bisa kemana aja gitu.
0: Iya,
1: mau
0: iya,
1: muter, mau ngendon, mau pokoknya waktu itu memang belum terorganisir sampai seperti sekarang ini. Tapi di sisi lain memang karena tidak terorganisir banyak kayak stupa, kayak relief-relief yang jadi rusak.
0: Oh iya, I know.
1: Karena kan benar-benar tidak terkontrol orang-orang yang naik, kemudian dari segi pengamanan, security-nya itu juga masih sangat-sangat minim gitu ya. Jadi ya gak heran kalau waktu itu banyak situs-situs yang rusak gara-gara saking banyaknya orang, saking randomnya orang gitu yang melintas di situ.
0: Tapi kalau Borobudur kan cuma satu ya. Saya sampai sekarang tuh capeknya tau gak Pak kalau apa? Ke Prambanan Pak, karena kan banyak banget kan.
1: Iya,
0: candi-candi lain kan banyak kan di lingkungan
1: situ
0: kan.
1: Meskipun cuma 200 atau 300 gitu loh. Kan gak sesuai dengan kayak kita tuh 1000 candi, 999 digenepin oleh si Roro Jonggrang.
0: Gak gitu sebenarnya.
1: Makanya emang itu seperti tipikal wong Indonesia atau wong Jawa yang ketika banyak maka nominal yang paling gampang adalah 1000. Itu adalah gambaran deskripsi saking banyaknya. Lawang 1000 ya lawangnya kalau dihitung itu gak nyampe
0: 1000. Untung aku belum kesana buat ngitungin.
1: Iya gak usah, karena gak mungkin 1000 gitu loh ya. Nah, rata 998 lagi.
0: Iya.
1: Nanggung kayak amat
0: nyebelin
1: lah.
0: Banget
1: tambahin
0: ya.
1: Tambahin 2 lah apa.
0: Bikin sendiri gitu ya. Nah selain itu ya, jadi di sana itu juga ada rangkaian acara Waisak lainnya. Teman Pro 2 dan juga Bro Rido. Karena menurut Ketua Lentera Perdamaian Waisak Borobudur, Fatmawati ini menjelaskan kalau misalnya jumlah Lentera Perdamaian 2026 ini yang diterbangkan tuh sampai 2000 lebih.
1: Oh itu nanti benar-benar literally mau menerbangkan ini?
0: Iya Pak.
1: Kayak yang di film-film Disney itu ya?
0: Iya. Kayak di luar-luar negeri begitu.
1: Iya, luar negeri. Tapi itu biasanya kalau naik itu nanti jatuh lagi gak sih?
0: Nah itu
1: apa kebakar di atas sih?
0: Saya jujur sampai sekarang gak tahu Pak. Dia itu kemana? Apakah takutnya nyangkut di mana? Nyangkut di mana, benar gak sih?
1: Iya.
0: Apa dia padam dengan sendirinya?
1: Iya kali, kan kita juga gak tahu.
0: Tadi dulu kan itu dari kertas ya Pak ya?
1: Dikasih GoPro gitu gimana?
0: Hancurlah GoPro-nya Pak.
1: Biar tahu. Gimana? Jadi, tahu dia perjalanannya selama ini gimana gitu si
0: lenteranya. Gitu.
1: Tapi bagus sih kayak gitu tuh indah banget kalau misalnya pas lagi
0: banyak-banyak
1: terbang itu gitu
0: keren
1: kayak,
0: ya.
1: Wih,
0: ya kan?
1: Mantep sih.
0: Katanya sih biasa mereka tuh kalau yang ikut jadi gini. Dulu ini tuh kayak dibuka bebas gitu. Jadi siapapun agamanya boleh ikut yang acara lentera ini.
1: Oke, sekarang.
0: Jadi aku enggak tahu sekarang apakah juga masih sama gitu kan ya teman Pro 2. Karena kenapa? Jadi banyak banget yang mau ikut, enggak cuma yang merayakan Waisak aja gitu ya. Mereka tuh kayak menuliskan harapan-harapannya di lenteranya gitu loh. Kan so sweet banget
1: gitu.
0: Ya.
1: Oh, jadi di lenteranya nanti disisipin kayak kertas.
0: Enggak, ditulis pakai pulpen atau spidol gitu loh di lenteranya.
1: Oh, jadi bukan disisipin bukan?
0: Enggak, Pak.
1: Jadi tulis di kertasnya itu. Kalau jebol lagi. Saya lagi nulis, ya jebol deh. Gak usah terbang dong.
0: Iya juga ya. Enggak,
1: pernah,
0: Pak.
1: Pernah gitu?
0: Enggak, aku gak pernah ikut.
1: Oke.
0: Tapi ya itu aku lihat video yang lewat gitu kan ya. Itu banyak yang kayak gitu. Terus nanti diterbangin gitu dengan harapan-harapan yang dibawa ke atas supaya harapannya tercapai gitu Pak. Makanya kalau lagi naik pesawat tuh banyak-banyak doa karena kan kita deket banget.
1: Apa sih? Ini serius nih. Saya curiga nanti akan muncul mata satu di jidat Anda. Ternyata selama ini dia bukan pengikut. Tapi dialah yang sosok yang ditunggu-tunggu.
0: Dajat. Aduh ya ampun. Joksi
1: kayak si Jeje yang nyerempet-nyerempet serem gitu.
0: Ngeri-ngeri banget ya kan. Aduh. Ya,
1: perasaan kita tuh doa itu untuk didengarkan sama Tuhan tuh di mana aja Bu. Bukan di pesawat Bu.
0: Joksi jauh banget ya.
1: Orang kaya yang naik pesawat tuh makin lama makin tajir.
0: Doanya di atas langsung deket katanya.
1: Deket sama yang bikin hidup ya.
0: Ini jokesnya gak boleh kayak gitu kan.
1: Gak ada
0: yang salah ya.
1: Parah sih.
0: Yaudah. Nah itu dia teman Pro 2. Siapa tahu ini bisa jadi kegiatan kamu di acara Waisak nanti gitu ya. Siapa tahu ada yang rencana mau kesana. Jadi udah kasih tahu nih kalau jam 2 turun gitu.
1: Tadi kan gak boleh naik wey. Ya. Objek wisatanya ditutup jam 2. Itu pun di pelataran. Yang di sono yang mau ibadah biarin.
0: Oh iya. Itu maksudnya.
1: Iya. Keluar gitu. Ya. Iya. Abis ini kita mau fokus ibadah gitu mungkin gitu kali ya.
0: Iya kali nih ya. Kali gitu kan.

0: macet sore-sore?
1: Gak usah khawatir, sore ceria solusinya.
2: Deswatika, temenin kamu di Zona Detik dan Batik.
1: Bahas, tingkah, dan karya anak muda.
2: Only on Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.
1: Awas,

Teman Pro 2 gak berasa ya, ini waktunya udah hampir jam 3 sore. Iya, aku harus balik, aku harus turun mengudara. Sudah menemani kamu kurang lebih 5 jam tadi, Teman Pro 2. Makasih banget kamu udah gabung-gabung bareng aku dari tadi di Pro 2 Hitlist sampai dengan sekarang ya, yang masih pantengin terus 105,5 FM Pro 2 Solo. Aku Sylvia Z, pamit undur diri. Sampai jumpa lagi kita besok hari di siang hari ya. Jadi kita besok bakal request-request lagu lagi, request time, yeay. Pokoknya selamat menyongsong, gak menyongsong karena ini udah masuk liburan ya kan. Jadi selamat menikmati weekend kamu yang very very long weekend ini deh ya. Sehat selalu tentunya buat kamu Teman Pro 2.

0: Wah, ada cewek cakep upload fotonya nih.
1: Boleh juga.
0: AI, buat perempuan yang ada di foto ini pakai baju yang seksi.
2: Loh, ini kan aku. Kok vulgar banget sih? Aku gak pernah loh foto kayak gini. Kolom komennya pun jahat-jahat banget sih.
3: Era media sosial yang makin modern saat ini bisa melakukan apa aja, termasuk melepas pakaian seseorang hanya dari foto. Terlebih yang sering menjadi target adalah wanita dan juga anak-anak. Dampaknya juga gak main-main loh, privasi dirampas, traumanya pun gak bisa lepas. Untuk itu, penting untuk menjaga privasi dan batasi fotomu di media sosial. Jangan sampai kamu jadi korban berikutnya.
4: Stay tune di 105.5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.

dan sekitarnya. 105,5 Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kamu dengerin segmen Plat AD di Santai Siang barengan aku Rifki Minov. Ada peristiwa apa aja ya? Yuk kita bahas.

Cepat AD, informasi Solo dan sekitarnya. Bareng Rifki Minov di Plat AD. AD-nya sekarang Klaten, teman Pro 2. Ribuan umat Islam mengikuti sholat Idul Adha di alun-alun Klaten bersama Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo. Hadir pula para pejabat Forkopimda Klaten dan para pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Klaten. Sholat Idul Adha di alun-alun Kabupaten Klaten dengan khotib Ketua PCNU Klaten Mujibur Rahman. Sedangkan imam sholat Idul Adha oleh bintang dari Masjid Raya Kabupaten Klaten. Setelah melaksanakan sholat Idul Adha, teman Pro 2, Bupati Kabupaten Klaten menyerahkan bantuan hewan kurban sapi dari Pemkab Klaten dan bantuan hewan kurban dari Presiden Prabowo Subianto untuk Masjid Raya. Hamenang Wajar Ismoyo, selaku Bupati Kabupaten Klaten, bilang tahun ini Klaten mendapatkan bantuan hewan kurban dari Presiden Republik Indonesia berupa satu ekor sapi yang diperuntukkan untuk Masjid Raya Kabupaten Klaten. Selain itu, pemerintah Kabupaten Klaten juga memberikan bantuan satu ekor sapi untuk masjid yang sama. Hamenang Wajar Ismoyo juga menjelaskan, pemerintah Kabupaten Klaten tahun ini bisa mengumpulkan 9 ekor sapi dan 46 ekor kambing. Bantuan yang bersumber dari iuran ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Klaten disalurkan ke 47 titik, seperti pondok pesantren, panti asuhan, disabilitas, relawan, dan masjid. Kalau kata Bambang Zunaidi, selaku pengurus takmir Masjid Raya Kabupaten Klaten, jamaah merasa bersyukur mendapatkan bantuan hewan kurban dari Presiden Prabowo Subianto. Bantuan itu sangat membantu karena kebutuhan untuk di wilayah sekitar Masjid Raya Kabupaten Klaten cukup banyak, teman Pro 2. Diinformasikan pula, sejauh ini setiap tahun Masjid Raya yang dikelola pemerintah Kabupaten Klaten hanya 3 ekor. Permintaannya pun banyak sehingga daging hewan kurban itu tidak mampu mencukupi. Dan proses penyaluran hewan kurban juga dilakukan menggunakan kupon. Maka bantuan hewan kurban dari Presiden Prabowo Subianto untuk Masjid Raya Kabupaten Klaten sangat membantu, teman Pro 2.

0: Bunga yang mekar dalam kesulitan adalah yang paling langka dan paling indah dari semuanya. Dari film Mulan.
1: Kuatamu kuat untuk kamu.
2: Teman terbaik kamu. Plat AD, informasi Solo dan sekitarnya. Rifki Minov punya informasi dari kota Solo atau Surakarta. Plat AD, AD-nya kota Solo atau Surakarta ya teman Pro 2. Semarak perayaan Idul Adha 1447 Hijriah di kota Solo atau Surakarta diwarnai dengan inisiatif ramah lingkungan dari Takmir Masjid Istiqomah Purwosari. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, panitia kurban di masjid ini menerapkan kebijakan distribusi daging tanpa menggunakan kantong plastik sekali pakai. Sekretaris Panitia Kurban Masjid Istiqomah Purwosari Solo atau Surakarta, Ragil Effendi, bilang, langkah inovatif itu diambil sebagai bentuk respon serta dukungan atas imbauan pemerintah kota Solo atau Surakarta terkait upaya pengurangan sampah. Sebagai gantinya, daripada nyampah nih teman Pro 2, panitia mewajibkan warga yang telah menerima kupon antrian untuk membawa wadah sendiri dari rumah, seperti panci atau baskom, saat mengambil jatah daging. Kebijakan pembagian kurban tanpa plastik ini rupanya mendapat sambutan yang sangat positif dari masyarakat setempat. Berbekal sosialisasi yang telah dilakukan oleh pihak kelurahan jauh hari sebelumnya, warga datang dengan antusias menenteng aneka peralatan dapur mereka ke area masjid tanpa melayangkan protes. Salah seorang warga penerima kurban berinisial P menilai kebijakan ini sangat tepat mengingat kondisi kota Solo atau Surakarta tengah berfokus menangani darurat sampah. P juga bilang, penggunaan wadah pribadi justru terasa lebih higienis karena daging yang dibawa pulang dapat langsung dicuci serta dimasak dengan mudah. Berkaca dari kelancaran proses distribusi ini ya teman Pro 2, harapannya metode serupa bisa terus diterapkan secara konsisten pada perayaan kurban di masa mendatang demi menjaga kelestarian lingkungan. Pada pelaksanaan kurban kali ini, panitia menyembelih 1 ekor sapi dan 9 ekor kambing. Kemudian teman Pro 2, daging kurban itu dikemas menjadi 500 paket yang didistribusikan secara merata kepada warga di lingkungan RW 13 dan lingkungan RW 14, Kelurahan Purwosari, mulai pukul 10 pagi hingga selepas waktu zuhur.

0: jangan ganti frekuensinya ya. Tetap di 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
1: Plat AD, informasi Solo dan sekitarnya. Plat AD, AD-nya sekarang Wonogiri. Teman Pro 2, Kecamatan Jatipurno terus mendorong percepatan layanan administrasi kependudukan berbasis digital hingga tingkat desa dan kelurahan. Upaya itu diwujudkan melalui sosialisasi Genduk PKK Wonogiri serta pelatihan aplikasi Telunjuk Sakti yang digelar di wilayah setempat. Kegiatan itu menyasar dua kelurahan Teman Pro 2. Ada Kelurahan Jatipurno dan Kelurahan Balai Panjang, serta 9 desa meliputi Giriyoso, Mangunharjo, Jeporo, Girimulyo, Tawangrejo, Jatipuro, Slogoretno, Kembang, serta Kopen. Acara itu dihadiri Camat Jatipurno, Nur Dana Setiawan, bersama para kepala desa serta lurah. Lalu program itu menjadi bentuk kolaborasi antara Disduk Capil Kabupaten Wonogiri dengan tim penggerak PKK Kabupaten Wonogiri dalam penilaian penganugerahan Desa Nyawiji Migunani berstandarkan Wonogiri Innovation Award atau WIA. Ketua TP PKK Kecamatan Jatipurno, Anissa Syafiatun, bilang Genduk PKK menjadi sarana penyebaran informasi administrasi kependudukan secara bertahap hingga tingkat RT dan RW. Kemudian di kegiatan itu, masyarakat juga mendapat pelatihan penggunaan aplikasi Telunjuk Sakti yang dipandu Iwan Susanto bersama Ari Prastio. Aplikasi itu mempermudah warga dalam mengurus berbagai dokumen kependudukan secara daring, Teman Pro 2. Selain pelatihan aplikasi, panitia juga membuka layanan aktivasi IKD atau Identitas Kependudukan Digital. Dan langkah itu menjadi bagian dari transformasi pelayanan menuju sistem administrasi berbasis digital yang praktis serta aman. Melalui integrasi program Genduk PKK dan Telunjuk Sakti Teman Pro 2, Kecamatan Jatipurno, Kabupaten Wonogiri meluncurkan inovasi bernama Jadi Guna atau Jatipurno Mandiri Adminduk dan Berguna. Program itu diharapkan mampu mempercepat pelayanan administrasi kependudukan, memangkas birokrasi, serta memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan publik berbasis digital, Teman Pro 2.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Plat AD, informasi Solo dan sekitarnya.
1: Teman Pro 2, karena masih dalam rangka Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, Rifki Minov sekali lagi mohon maaf lahir dan batin atas segala kekhilafan maupun kesalahan, baik disengaja maupun tidak disengaja. Tentunya selamat berhari raya juga bagi teman Pro 2 yang merayakannya. Lanjut adenya sekarang Boyolali teman Pro 2. Dinas Peternakan dan Perikanan atau Disnakan Kabupaten Boyolali menyiapkan kelancaran perayaan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah dengan baik, terutama pada penjualan hingga penyembelihan hewan kurban. Kabid Uspet Kesmafet Disnakan Boyolali, Marsini, bilang bahwa dengan keterbatasan sumber daya manusia atau SDM, pihak Disnakan berfokus menurunkan petugas pendampingan di 5 kecamatan. 5 kecamatan itu ada Teras, Banyudono, Sawit, Ngemplak, dan Karanggede. Teman Pro 2, petugas yang diterjunkan nantinya tidak hanya melakukan pendampingan terhadap penyembelihan hewan kurban, melainkan juga pengawasan post-mortem bagi hewan-hewan yang sudah disembelih. Totalnya ada sekitar 67 petugas diterjunkan untuk pendampingan yang tersebar di kecamatan-kecamatan tadi. Pihak Disnakan Kabupaten Boyolali juga sudah menjalankan pelatihan juru sembelih halal atau juleha, serta melakukan briefing kepada petugas penyembelihan hewan kurban untuk menggunakan alat potong yang pas, tidak merokok saat pemotongan, tidak menggunakan talenan kayu. Lalu pembuatan lubang permanen pembuangan limbah kotoran sapi juga harus memadai. Diinformasikan juga teman Pro 2, Disnakan Kabupaten Boyolali juga sudah memberikan himbauan kepada petugas di setiap masjid agar bisa mengganti penggunaan plastik sebagai pembungkus daging hewan kurban dengan mengganti besek atau daun pisang. Pemerintah Kabupaten Boyolali dalam menjaga kelancaran penyembelihan hewan kurban melalui Sekretaris Daerah atau Sekda turut mengeluarkan SE atau surat edaran yang bisa menjadi pedoman pasar, pengangkutan hewan kurban, hingga disinfeksi. Poin penting dalam surat edaran atau SE itu, pedagang diminta menjaga kebersihan dan melakukan disinfeksi berkala, melakukan disinfeksi kendaraan pengangkut hewan kurban saat kedatangan maupun meninggalkan lokasi, menjaga kebersihan tempat penampungan dari hewan lalat, nyamuk, hingga serangga yang bisa membawa penyakit LSD hewan. Kemudian teman Pro 2, tempat penjualan diminta melaporkan kepada petugas Disnakan Kabupaten Boyolali jika ada hewan sakit, memerintahkan takmir masjid dan panitia kurban untuk membersihkan serta mendesinfeksi tempat pemotongan dari sebelum dan sesudah, lalu hewan yang terindikasi PMK dilakukan pemotongan paling terakhir dengan memusnahkan kepala dan kaki teman Pro 2.

Udah kamu simak segmen Plat AD di Santai Siang hari ini. Rifki Minov pamit undur diri. Makasih ya buat atensi kamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya.

0: Saatnya kita update informasi dalam Info Pro 2.
1: Info Pro 2 bareng aku, Atika Raharja.
2: Dan aku, Deswa Fitra.
1: Golden dari K-pop Demon Hunters, teman Pro 2, sukses memenangkan Song of the Year dan Best Pop Song di ajang American Music Awards 2026 yang digelar di MGM Grand Garden Arena. Lagu tersebut mengalahkan sejumlah nominasi besar seperti The Fate of Ophelia milik Taylor Swift dan Main Child milik Sabrina Carpenter. Di kategori album, soundtrack K-pop Demon Hunters juga memenangkan Best Soundtrack mengalahkan Oz, film F1 dan Wick juga teman Pro 2. Kesuksesan ini memperpanjang prestasi Golden setelah sebelumnya memenangkan berbagai penghargaan internasional termasuk Grammy dan Oscar juga, sekaligus menjadikannya lagu K-pop pertama yang meraih kedua penghargaan tersebut dalam satu musim penghargaan.
0: Info Pro 2.
2: Teman Pro 2, aktor Chris Hemsworth dipastikan kembali membintangi Extraction 3 sebagai Tyler Rake, dan ia akan bergabung lagi dengan Idris Elba dan Goldshift Farahani, sementara Sam Hargrave kembali menjadi sutradara. Proses syuting dijadwalkan mulai musim panas 2026 dengan naskah ditulis oleh David Well menggantikan Joe Russo yang kini tetap terlibat sebagai produser bersama Anthony Russo. Detail cerita masih dirahasiakan Teman Pro 2, namun film ini akan kembali menghadirkan aksi intens cast Tyler Rake sekaligus memperluas semesta Extraction.
0: Baru saja kamu dengerin Info Pro 2.

0: Saatnya kita update kondisi jalan yuk. Dari sisi Rum Dinas Perhubungan Kota Surakarta, ini dia info lalu lintas Pro 2.
1: ...105,5 Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu. Selamat sore, teman Pro 2. Seperti biasanya ya, kembali lagi di Sore Ceria bareng Deswa Fitra dan nanti juga ada Atika Raharja. Tapi kali ini, teman Pro 2, kita pantau dulu info lalu lintas bersama dengan Dinas Perhubungan Kota Surakarta yang sudah stay di sana. Ada rekan Davik, selamat sore. Halo, rekan Davik.
2: Halo, selamat sore.
1: Oke, baiklah, silakan informasinya rekan Davik.
2: Baik, terima kasih. Untuk pantauan arus lalu lintas Kota Solo sore hari ini, langsung dari sisi Rum Dinas Perhubungan Kota Surakarta. Untuk pantauan pertama, kita mulai dari batas kota Leco. Untuk sore hari ini, batas kota Leco untuk arus lalu lintas yang masuk ke Kota Solo terpantau cukup ramai, namun masih lancar. Juga berhasil untuk kendaraan roda 2 dan roda 4 pribadi. Dan untuk arus lalu lintas, untuk dari batas kota Leco kita bergeser ke Simpang Purwosari. Saat ini terpantau untuk Simpang Purwosari untuk arus lalu lintas dari arah barat terpantau cukup ramai, sedikit mengalami kenaikan volume kendaraan dibandingkan dari 20 menit yang lalu. Terjadi sedikit antrian, namun untuk arus lalu lintas cukup lancar. Dari Purwosari kita bergeser ke Simpang Tugu Wisnu. Untuk Tugu Wisnu sore hari ini untuk arus lalu lintas dari arah barat, timur, utara maupun selatan cukup ramai, namun masih lancar. Masih didominasi untuk kendaraan roda 2 dan roda 4 pribadi. Dari Simpang Tugu Wisnu kita bergeser ke Simpang 4 Ngemplak. Saat ini Simpang 4 Ngemplak terpantau untuk arus lalu lintas dari arah barat dan timur cukup ramai, namun masih lancar. Didominasi untuk kendaraan roda 2 dan roda 4 pribadi. Dari Simpang 4 Ngemplak bergeser ke batas kota bagian selatan, kita ke Dawung. Untuk Dawung saat ini terpantau untuk arus lalu lintas yang memasuki Kota Solo maupun keluar dari Kota Solo menuju ke arah Solo Baru maupun Sukoharjo terpantau cukup ramai, namun masih lancar. Dari batas kota Dawung bergeser ke batas kota untuk Juruk. Juruk terpantau untuk sore hari ini arus lalu lintas yang masuk ke Kota Solo maupun dari keluar dari Kota Solo cukup ramai, namun masih lancar. Dan untuk pantauan di kawasan Slamet Riyadi dari Gendengan sampai dengan Bundaran Glagah sore hari ini terpantau arus lalu lintas cukup ramai, namun masih lancar, tidak terjadi kemacetan di masing-masing dari simpang. Demikian untuk pantauan arus lalu lintas Kota Solo sore hari ini. Kembali ke rekan Siswa.
1: Baik, terima kasih atas informasinya rekan Davik atas terkait situasi lalu lintas Kota Surakarta saat ini.
0: Biar perjalananmu tetap lancar dan aman. Info lalu lintas Pro 2.
3: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: kena macet sore-sore? Gak usah khawatir, sore ceria solusinya.
1: Deswatika, temenin kamu di Zona Detik dan Batik.
0: Bahas, tingkah, dan karya anak muda.
1: Only on Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.
0: Awas, ketagihan dengerinnya.
2: Detiknya jalan terus, tapi kamu jangan ketinggalan ya.
1: Yes, Zona Detik, Zona Deswatika. Selamat sore teman Pro 2. Jumpa lagi dengan detik kali ini ya. Yay. Sekarang udah ada Atika di sini.
0: Hai.
1: Oke, dan pastinya kita tidak hanya berdua aja di Betul. Minggu terakhir. Wih, kok minggu terakhir ya?
0: Hari terakhir di
1: ya, minggu terakhir juga.
0: Ini. Iya,
1: kan, minggu terakhir benar kan di bulan ini.
0: Iya.
1: Oke, kita jumpa dengan teman-teman kita. Akhirnya ada teman baru lagi, teman Pro 2 di Sore Ceria ya, bareng Detik. Ini ada dari SMP Negeri 1 Surakarta atau Spensa. Halo guys, selamat sore.
3: Halo, selamat sore.
1: Oh, oke. Okay. Ini kalau mic-nya kurang jauh, dijauhin lagi enggak apa-apa? Oh, enggak, kebalik.
0: Kurang dekat. Aduh.
1: Kurang dekat, dideketin enggak apa-apa ya.
0: Deketin aja. Okay. Diangkat emang agak berat sih.
1: Iya, yeah, ini emang kayak kita angkat beban sih di sini. Yeah. Ya.
0: Wah. Pegang
1: nge-gym.
0: Pegang di gagangnya.
1: Oh, ini boleh ditolongin?
0: Ya.
1: Ya, biar suaranya terdengar dengan jelas ya. Iya, oke, baiklah. Boleh kenalan dulu guys, di sini ada siapa aja nih?
3: Oke, halo, aku Nafisa Zanan, bisa dipanggil Zana.
4: Aku Muhammad Anugrah Primawan, bisa dipanggil Prima atau Primawan.
0: Oke.
1: Oke, Zanan,
0: Zanan dan Prima.
1: Prima. Ya. Oh, selalu Prima ya. Oke, ini dari SMP Negeri 1 Surakarta. Pada kelas berapa nih?
3: Aku kelas 8.
4: Mm-hmm. Saya juga kelas 8.
1: Oh, satu kelas?
3: Beda kelas.
1: Oke, tapi saling kenal kan ya?
3: Kenalnya berkat lomba kemarin itu sih.
1: Oke, jadi baru aja berkat lomba ya. Oke, dan kita bakal ngobrol dengan tema apa, Tika?
0: Hari ini teman Pro 2 sore ceria ini ya, yes. Kita bakalan tema teknologi ala generasi Gen Z.
1: Wow, Gen Z ya. Oke.
0: Dan ini kalau kita lihat di flyer kita ya Des, yes. Ya, ini ada tim Raja Mala Detektor.
1: Wow.
0: Apa sih itu?
1: Raja Mala ya. Oke. Tapi sebelumnya gimana kabarnya guys?
3: Bahagia
1: nggak? Seneng nggak?
3: Kayak
1: tadi sempet. Agak gimana gitu ya waktu masuk ya?
4: Deg-degan sih.
1: Oh, deg-degan.
0: Oh iya.
1: Tapi aman ya. Oke, baiklah. Kalau begitu mungkin kita mulai dengan bisa diceritain dulu guys terkait tim Raja Mala ini apa ini? Raja Mala Detektor nih.
3: Raja Mala Detektor. Jadi pada awalnya itu Raja Mala itu terinspirasi namanya dari tokoh pewayangan Jawa yang dia itu tolak bala apa ya? Kayak gagah terus
4: sakti
3: ya, sakti. Raja Mala Detektor ini adalah inovasi yang kita buat untuk menyelesaikan masalah saat ini seperti alat detektor yang saat itu

0: inovasi bikin alat detektor untuk?
1: Jadi untuk bukan hanya polusi udara, tapi juga bisa bocoran gas, suhu, tekanan udara, kelembapan, kualitas udara, seperti
0: itu. Itu bentuknya kayak gimana tuh?
1: Jadi
0: alatnya?
1: Bentuknya itu kita untuk sekarang itu bentuknya kayak mobil gitu loh, kayak mobil mainan gitu.
0: Mobil remote gitu,
1: iya, kayak mobil remote. Jadi kita bisa gerakin raja malu detektor itu melalui remote control yang ada di HP kita.
0: Dan itu ukurannya besar atau kecil atau gimana tuh?
2: Lumayan besar sih.
1: Lumayan
2: di
1: besar sih.
2: 15 x 33 cm.
0: Ini enggak dibawa ya alatnya? Padahal bisa dibawa.
2: Bisa.
3: Waduh, penasaran ya padahal ya Des ya.
0: Iya, kenapa sih selalu tidak dibawa ya?
3: Iya, kenapa ya? Kenapa teman-teman kita enggak ada yang bawa hasil karyanya? Kan kita
0: kan
3: penasaran.
0: Juga,
3: benar banget. Tapi teman-teman kira-kira yang melatar belakangi terbentuknya tadi ya alat detektor itu kenapa sih, ada kasus apa sebelumnya?
1: Jadi itu kita ambil kasus utama dari tahun 2023. Mm-hmm. Jadi kebakaran di TPA Putri Cempo akibat sering terjadi pada musim kemarau akibat suhu panas yang memicu gas metana pada tumpukan sampah sehingga menyebabkan kebakaran. Makanya itu kita menciptakan raja malu detektor untuk mendeteksi gas metana juga.
0: Nah, kalau bisa kalian kepikiran sampai sana di tahun 2023, kok risetnya sampai sana tuh gimana?
1: Jadi pada awalnya kita kan bisa sekarang menjelajahi berita itu kan lebih gampang lagi kan dengan internet gitu. Jadi kita bisa cari di Google Scholar, habis itu nanti ada berita-berita terbaru. Kita juga diberi informasi terbaru juga dari pembimbing kita. Kayak semisal yang tadi tuh di tahun 2023 itu kita juga dapat informasinya dari pembimbing kita. Jadi kita bisa terinspirasi dan juga tergerak untuk membuat alat detektor.
0: Jadi memang ada pembimbing juga ya, support juga ya.
3: Betul.
0: Dan untuk anggotanya hanya dua?
1: Iya, hanya dua.
3: Ini aja.
0: Prima sama Zanan doang ya. Ini kenapa kok cuma dua aja? Awalnya terbentuk itu gimana?
1: Jadi kita kan terbentuk emang lomba pertama itu kan kita ikut Krenova. Itu maksimal anggotanya emang dua orang. Nah, abis itu kita lanjut ke PU Technovation, itu kebetulan maksimal anggotanya juga setiap tim itu hanya dua orang. Jadi kita gabung dua orang.
0: Itu inisiatif atau memang dipilih dari guru misalnya?
3: Dari sekolah mungkin.
0: Sekolah?
1: Dari pembimbing.
0: Dipilih?
3: Ada proses seleksinya juga kah?
1: Enggak ada.
3: Langsung dipilih gitu ya?
1: Secara pengalaman aja.
3: Berarti ide awalnya tadi muncul karena teman-teman atau ada di proses diskusi sama pihak sekolah?
1: Ada proses diskusi dari pihak sekolah juga sih. Dari kita aja.
0: Dan kalau boleh tahu ini dari tiap Zanan dan Prima ya, ini tugasnya apa nih? Apa aja?
1: Jadi simple sih, kalau dia itu lebih ke codingnya,
2: di komputernya itu benerin alatnya secara hardware dan software, itu yang handle saya semua. Sama Zanet juga bantu di ini penyusunan data kayak di proposal atau di posternya gitu.
1: Makalah dan juga sebagai, kalau aku lebih ke taktik presentasi sih kak.
0: Kalau primanya di belakang ya, yang
3: programming. Benar. Kalau si Zanan yang mempresentasikan gitu ya, lucu banget, seru.
0: Jadi memang kerja tim ya, walau dua orang tapi bisa gitu kan, gokil. Baiklah teman pro 2, kita lanjut lagi di sesi kedua ya. Nanti kita ngobrol lagi lebih dalam lagi, dan kita juga live di TikTok ya, Tika dan teman-teman di sini.
3: Betul.
0: TikToknya di mana?
3: Di RRI Pro 2 Surakarta, dan live juga di RRI
0: Surakarta
3: Live.
0: Dan buat yang pengen tanya juga bisa WhatsApp di
3: 081 327 866 966.

0: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
1: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
2: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
1: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
0: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
3: Selamat pagi, anak-anak.
0: Pagi, Pak. Nah,
3: jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
1: Waduh, piye ki, Bray?
2: Sama, ki aku ra mudeng babar blas.
1: Aduh, remo.
0: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.
4: Cepat, ringan, dan relate banget sama anak muda. Zona Detik, Zona Desvatika. Membahas hal seru, info singkat, dan obrolan yang deket banget sama keseharian kamu. Zona Detik, zonanya Desva dan Tika. Hanya di Prodo FM Solo, teman terbaik kamu.
5: Let's go teman Pro 2, kita masih lanjut lagi masih yes. Ngobrol bersama dengan Hana dan Prima di sini ya.
6: Betul.
5: Siswa-siswi Spensa yang luar biasa, yang ada yang punya inovasi tadi ya, alat detektor keren banget ya. Mungkin
6: keren.
5: Boleh diceritain teman-teman di sini kemarin pengalaman waktu lomba itu gimana dan juara 3 ya ternyata ya.
6: Wow. Wow,
5: luar biasa. Gimana kemarin pengalamannya? Boleh diceritain?
7: Boleh, dari mana dulu nih? Kamu dulu deh.
8: Dari persiapan lombanya sih ya.
5: Okay.
8: Mungkin biasanya tuh aku semalam sebelum lomba itu saya ngecekin device-nya dulu nih. Yang robotnya tuh kan kita cekin dulu codingannya udah bener apa belum, hardware-nya udah belum, baterainya udah full apa belum. Nah, kemarin itu pas lagi di perjalanan ke Semarang itu ada error dikit nih di hardware-nya.
5: Oh, itu waktu perjalanan tuh.
7: Iya.
5: Okay, terus gimana?
8: Terus sampai sana masih debugging kan, lama banget. Jadi ya kemarin
7: itu kita jujur aja ke jurinya. Pas presentasi kita jelasin dulu nih masalahnya gimana.
5: Okay.
7: Jadi kita cerita nih, mungkin ada guncangan atau gimana. Sehingga tuh hardware itu ada yang apa kabelnya, istilahnya kabelnya copot.
5: Iya, oke.
7: Tapi untungnya jurinya ngerti.
6: Oh iya, wow.
5: Karena memang jurinya
7: ngerti. Alatnya belum bisa dijalanin sekarang.
5: Okay.
7: Terus yaudah kita lanjut
5: presentasinya
7: aja. Lanjut tanya jawab.
5: Oh okay.
6: Tapi waktu error itu gimana perasaan kalian guys?
7: Jujur,
6: wow.
8: Panik banget.
7: Jujur,
8: sih.
7: Panik dan sampai keringat dingin deh.
6: Oh iya.
7: Ya, tapi.
6: Jadi pesimis gitu ya awalnya ya pasti. Atau kayak nggak apa-apa lah.
7: Iya nggak apa-apa sih, lebih ke nggak apa-apa. Udah sampai istilahnya udah sampai sejauh inilah, masa kita bakal menyerah di tengah jalan juga. Nggak apa-apa, jalanin aja gitu.
5: Iya kok gitu. Okay. Nah kan tadi jurinya pengertian, itu maksudnya boleh dipresentasiin lagi nanti untuk dipraktekin kan dari alatnya detektor itu atau bagaimana pengertiannya ini gimana nih?
7: Jadi kan pas saya jawab itu kan jurinya itu minta untuk menggerakkan alatnya tuh. Tapi kita di sini masalahnya kan masih ada errornya nih, masih belum bisa jalan. Jadi kita jelasin ke jurinya kalau yang tadi itu pas mungkin dibawa perjalanan ada guncangan atau gimana. Habis itu juga kurang power dari baterainya. Jadinya pas kita tanya jawab itu, kita jawab kayak gitu jurinya ngerti dan kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya.
6: Okay. Berarti presentasinya lancar ya. Cuman tadi project kalian aja yang tadi ada error sedikit gitu ya. Tapi gak apa-apa sih ya sebenarnya kayak gitu ya. Soalnya kan juga kenyataannya juga sebenarnya alat itu bisa bekerja kan.
7: Iya benar.
6: Iya.
7: Jelasin ke jurinya kalau ini loh alatnya kalau jalan gitu.
5: Maksudnya diganti dengan nunjukin video saat alatnya bekerja karena saat itu alatnya sedang tidak bisa bekerja. Begitu.
6: Okay. Nah tapi ngomongin cara kerjanya nih ya, dia tuh cara kerjanya kayak gimana sih?
8: Dia tuh cara kerjanya itu kalau kita mau tahu nih ya level ADC kualitas udara atau gasnya tuh kita pertama taruh alatnya itu ya tidak terlalu jauh dari tempat yang pengen kita observasi. Habis itu nanti kita kontrol dari HP dan biar tahu nih ini udah sampai mana itu kita juga ada kameranya, jadi bisa dilihat dari dua HP ya, satunya sebagai controller, satunya juga sebagai bisa lihat. Nanti juga ada stat indikator lingkungannya di HP juga.
5: Oke. Dan kalian udah pernah coba kemana aja?
7: Terutama yang paling utama itu kita ke Putri Cempo itu, TPA Putri Cempo untuk uji di sana, jalanin alat ya, dan juga cek kualitas-kualitas.
5: Dan hasilnya saat uji coba itu gimana dari alat detektornya?
7: Untuk dari pagi, kita tesnya itu kan 7 hari. Dari hari pertama itu dari pagi sampai malam itu masih aman-aman aja nih. Habis itu di hari ketiga, sekitar hari ketiga ini, mulai dari siang itu tuh ada C value-nya tuh agak naik nih kak.
5: Oke.
7: Ada mulai ada peringatan-peringatan gitu, tapi pas malamnya itu tiba-tiba turun lagi.
5: Oke.
7: Nah pas hari ketujuh ini sempat itu pada siang hari itu gas metananya ini udah agak bahaya nih kak. Tapi untungnya tuh nggak ada percikan api.
5: Oke.
7: Jadi belum menimbulkan kebakaran sih.
5: Belum. Tapi. Tapi ada indikasi.
7: Iya. Ada. Ya, menunjukkan berapa sih edisi kelunya tuh?
8: Hampir nyentuh 700.
7: Iya, hampir nyentuh 700
5: pas itu. Tapi batas normalnya berapa?
8: Sekitar itu kan bisa disetting ya. Normalnya tingginya tuh di 400 sampai 500.
6: Wow, tinggi juga berarti ya.
5: Makanya over ya. Itu ya 700 ya.
7: Yang peringatan yang udah harus dilaksanakan penanganan sih, Kak.
5: Tapi aman aja. Ya.
6: Berarti banyak juga ya rintangan-rintangannya ya sebenarnya ya. Tapi soal alat ini ya, keunggulannya apa sih dibanding alat-alat pendeteksi lainnya kira-kira?
7: Keunggulannya itu jamuran detektor itu yang pertama, itu harganya itu lebih relatif rendah dibandingkan alat detektor pada umumnya. Jamuran detektor itu hanya memakan biaya sekitar 906.500 dan alat detektor umum profesional pada umumnya itu bisa mencapai angka 8-20 juta ke atas.
6: Wow,
5: jauh ya?
6: Jauh banget.
5: Oke, dari segi harga ini menang ya. Selain itu?
7: Abis itu
8: mudah untuk digunakan sama semua kalangan masyarakat gitu sih.
7: Mudah digunakan.
5: Oke.
7: Karena kita bisa lihat langsung data dari robot itu dari HP kita. Kita juga bisa kontrol dari HP kita langsung gitu.
5: Oke.
7: Data-datanya bisa kita lihat pada di HP. Dan yang kedua itu deteksinya tuh lebih fleksibel dan juga lebih lebih fleksibel dan juga lebih
8: akurat.
5: Lebih akurat.
7: Iya.
5: Oke, dan itu sudah terbukti ya. Udah diuji coba juga ya. Oke.
7: Dan yang terakhir yang paling penting itu tuh alat detektor ini tuh punya kemampuan yang multifungsi.
5: Apa aja tuh?
7: Multifungsinya di sini tuh maksudnya raja malar detektor itu bisa memantau lebih dari satu aspek. Seperti saat memantau cuaca, raja malar detektor itu juga memantau kualitas udaranya. Jadi nggak cuma satu nih yang bisa dipantau oleh raja malar detektor.
5: Oke. Jadi banyak ya tadi ya. Dan tadi katanya bisa dikontrol lewat handphone. Itu pakai internet atau gimana? Ada kita aplikasinya pakai, atau gimana tuh?
8: Ini kita pakai koneksinya via Bluetooth sih.
5: Oh, koneksinya via Bluetooth. Jadi nggak perlu pakai internet ya?
6: Lebih fleksibel bener sih tadi.
5: Oke, keren ya. Seru. Teman Prodo ya. Oke, baiklah kalau begitu. Nanti kita lanjut lagi ngobrolnya ya. Seru sekali. Terkait alat detektor ini ya, tapi sayangnya tidak dibawa. Tapi nggak apa-apa
6: besok
5: ya.
6: Besok apa-apa kalau besok ada uji yang lain lagi ya kan, bisa kan dikembangkan ya. Nanti bawa lagi ke sini.
5: Oke, kita masih lanjut di sesi ketiga nanti dan masih kita open ya pertanyaan buat kamu di WhatsApp aja di 081-327-866-966.

0: Uang pas aja ada nggak, Mas?
1: Uang pas? Aduh, nggak ada, Mbak. Serius, nggak ada.
0: Oh, kalau gitu saya cari kembaliannya dulu ya. Receh nggak apa-apa?
1: Aduh, receh lagi. Dompetku jadi penuh. Rusak-rusakin dompet aja sih. Receh, nggak apa-apa, Mbak. Nggak apa-apa deh, nggak apa-apa.
2: Ini motornya mau ke arah mana, Mas?
1: Arah ngidul, Mas. Ngidul, nyuwun tulung.
2: Siap, Bos.
1: Makasih ya, Mas.
3: Ya, ternyata ada tukang parkir. Untung aja aku ada uang receh.
4: Tuh kan, makanya jangan sepelein uang receh walau kelihatan remeh.
5: Cepat, ringan, dan relate banget sama anak muda. Zona Detik, Zona Desvatika. Membahas hal seru, info singkat, dan obrolan yang deket banget sama keseharian kamu. Zona Detik, zonanya Desva dan Tika. Hanya di Prodo FM Solo, teman terbaik kamu.
2: Lanjut lagi.
4: Yeay, di sesi terakhir ini teman yes. Pro 2. Ya, kalau tadi kan kita udah bahas seputar projectnya ya Des ya. Kali ini kita pengen tahu nih kan kalau bikin project kayak gitu tuh pasti ada di spend waktu juga ya di sekolah ya. Ya kan, belum nanti kesibukan di luar sekolah.
2: Betul.
4: Kalian cara bagi waktunya gimana sih?
6: Oke, jadi untuk membagi waktu sendiri atau manage waktu untuk membagi aku sendiri ya. Jadi kita lihat dulu, kebetulan pas itu kan kita lagi habis ujian ya. Habis ujian kita langsung kebut lomba.
2: Oke. Itu emang berapa lama proses prepare?
6: Jadi sebenarnya itu habis lomba itu kan pendaftaran PU Technovation itu tuh sudah ada sebelum kita ujian. Jadi kita kan mikir-mikir dulu nih, kira-kira kita bakal ikut nggak ya, waktunya cukup atau enggak gitu. Pas kita mau daftar tapi ternyata kan emang ada kesibukan masing-masing, jadi kita nggak jadi daftar. Ternyata pendaftarannya diperpanjang.
4: Wow, udah rezeki ya berarti.
6: Tiba-tiba pembimbing kita daftarin. Persiapan itu 3 hari.
2: Hah?
4: Oh iya?
2: Gimana 3 hari?
6: Kurang.
2: Emang iya?
6: Lebih ya?
7: Lebih, kita mulai tanggal 11 atau 14 Mei itu udah mulai. Mulai ngoding-ngoding ulang.
2: Tapi
6: ada masalah lagi nih gak?
2: Gimana tuh?
6: Laptopnya temanku ini yang biasanya Prima, ngoding, tiba-tiba error.
2: Wah, capek sih laptopnya sih kayaknya. Waduh, kamu tuh pakai aku
4: buat ngoding. Diajak kedebak-kedebuk ya.
2: Iya. Terus gimana tuh?
6: Situ kan udah dibawa nih ke tempat servis.
2: Ternyata. Terus tukang servisnya suruh lanjutin ngerjain.
4: Enggak dong.
2: Enggak ya. Terus?
6: Servisnya juga gak bisa nih.
2: Hah?
7: Jadi chipsetnya tuh udah rusak gitu. Soalnya tuh udah lumayan lama juga dan itu tuh panas banget.
4: Setiap
7: buat ngoding tuh panas banget.
2: Dan solusinya gimana tuh? Akhirnya gimana?
6: Karena sebelumnya itu kan kita mengajukan makalah dulu nih. Ternyata kita lolos. Kita lolos ke tahap presentasi tapi di depan poster dulu. Kita di depan poster jadi kita belum bawa alatnya. Nah, kita latihan presentasi itu H-1. Iya, kita latihan presentasi tapi itu di depan PPT aja. Kalau di depan poster kita enggak latihan sih karena udah ada pengalaman dari Krenova kemarin. Masih ingat dikit. Habis itu pas pengumuman poster itu kan di hari itu juga terus kita lolos ke tahap presentasi selanjutnya. Itu tuh langsung besoknya gitu loh kak. Jadi
2: urut gitu ya. Jadi
6: semalaman itu temanku ini ngoding pakai laptopku. Laptopku. Jadi pertama tuh datanya dari laptopnya dia tuh dimasukin ke flash disk baru di transfer ke laptopku. Dia bisa ngerjain dikit-dikit gitu loh. Akses dikit-dikit. Nah, dan mulai terjadi masalahnya yang dari bukan hanya laptopnya dia itu juga yang hardware kita itu. Nah, mulai masalahnya di situ sih kak. Nah, kita balik lagi ke yang pembagian waktu atau manage waktu gitu ya. Jadi sebenarnya itu sama persiapan itu kan kita PJJ, pelajaran jarak jauh. Jadi tugasnya lumayan banyak nih. Hal yang aku lakuin itu pertama kita cari yang tugasnya tenggat waktunya tuh paling dekat dulu. Langsung aku selesaiin, aku kerjain, baru aku mulai fokus ke inovasi aku ini, lomba aku ini, mulai dari latihan presentasi, latihan menjawab pertanyaan, kayak gitu-gitu. Baru yang di sekolahnya itu hamin satu itu kita baru dispend dari pagi sampai sore.
2: Oh ya, oke.
6: Kita full latihan presentasi, kita tanya jawab sama pembimbing, kayak gitu.
2: Oh.
4: Berarti okay, padat okay, juga okay, ya, padet. Berarti ya.
6: Iya.
4: Belum tugasnya.
6: Dan yang terlama aku kebetulan ini kan aktif pramuka.
2: Oh.
6: Ketua.
2: Oh, oke.
4: Okay.
6: Jadi lumayan agak.
2: Hektik banget
4: nabrak, ya. Nabrak-nabrak berarti ya jadwalnya ya. Wow.
6: Terus aku juga ada tabrakan sama lomba coding dan ternyata lomba codingku tuh juga lolos.
2: Oh, oke. Okay. Jadi ya
6: agak
2: dibisa-bisain ya.
4: Chaos ya.
6: Yang penting sekolah selesai dulu baru aku lanjutkan.
2: Oh, oke. Okay. Ternyata cukup hektik ya kegiatannya dari Zanan ya. Kalau dari Prima waktu itu gimana tuh?
7: Dulu kan aku PJJ itu juga sama sih kayak Zana. Dari pagi itu yang baru muncul tuh langsung aku kerjain. Nanti mungkin kan sekitar jam 3 gitu kalau udah gak ada tugas. Biasanya kan aku juga les GO ya. Itu aku cancel buat ngerjain
2: buat inovasinya tadi itu.
7: Sampai malam biasanya.
2: Lembur semua ya.
4: Gak kebayang itu padat banget buat anak sekolah ya Des,
2: ada waktu sedikit ngerjain inovasi, bukan malah main ya.
6: Adalah hiburan.
2: Ada. Emang kalau hiburannya apa sih teman-teman di sini? Musik atau game
4: atau main atau keluar?
6: Game.
2: Oke, jangan game. Kalau Prima?
7: Aku juga main game biasanya, tapi juga main sama teman-teman di luar.
2: Oh, apa kalian jangan-jangan saat inovasi ngerjain bareng gitu ya? Mabar. Sama mabar.
4: Oh, iya bisa sih.
2: Oh, beda ya.
4: Oke.
2: Baiklah.
4: Oke, kalau untuk harapan kedepannya kira-kira alat ini pengen diapain nih, guys?
6: Oke. Jadi rencana kedepannya alat ini tuh bukan hanya beroperasi di darat, melainkan juga dapat beroperasi di udara dan juga di laut menggunakan sistem drone dan juga AVP. Jadi itu bisa terbang gitu, bisa terbang dan juga dia bisa nyelam ke air nih.
2: Keren
7: jadi
2: dong.
7: Jadi dilapisin lapisan anti air dulu nih yang pertama banget kita lakuin. Soalnya di TPA Putri Cempo kan juga bisa hujan nih. Jadi kalau hujan tuh biar aman alatnya.
4: Oke.
2: Itu untuk nanti kedepannya ya, pasti akan dikembangkan ya. Oke, dan mungkin menurut kalian nih, mungkin seberapa penting generasi muda tuh untuk belajar teknologi sejak dini? Kan kalian ini ya melek akan teknologi gitu ya, inovasinya teknologi gitu. Dan menurut kalian gimana untuk zaman sekarang?
6: Untuk menurut aku sendiri itu penting banget ya. Karena terutama di era digitalisasi ini, selain kita di bidang akademik dan non-akademik, penting juga untuk belajar coding untuk kedepannya. Karena kita juga dari coding ini, kita tuh bukan hanya dapat membuat suatu aplikasi, tapi kita juga dapat membuat suatu inovasi atau suatu alat yang dapat membantu masyarakat,
2: berusaha
6: itu juga bernegara.
2: Keren sekali ya. Mungkin dari Prima ada tambahan?
7: Mungkin menurut aku sih itu penting banget. Karena dari kita ngeprogram itu kan kita tuh bisa bikin semua tuh dari program gitu loh. Jadi, dan kalau misalnya kita melek teknologi itu, kita nggak gampang dibodoh-bodohin mungkin sih.
2: Oke. Dan mungkin menurut kalian seberapa bisa dianggapnya kita bisa melek teknologi itu, ada batasannya nggak? Harus bisa apa mungkin atau apa?
6: Paling penting dan paling utama itu kita harus bisa bedain mana yang baik dan mana yang buruk sih. Karena kan di era digitalisasi ini, itu negatifnya juga banyak kan. Jadi kita harus bisa bedain nih mana yang baik untuk kita dan juga yang tidak bisa kita lakukan. Seperti kayak kan sekarang lagi marak-maraknya cyberbullying.
2: Iya, betul.
6: Jadi kita memang harus benar-benar bijak dalam menggunakan teknologi.
2: Oke. Jangan asal-asalan ya gitu ya. Walaupun kita sosmed bisa, tapi jangan cuma bisa, memang bisa hujat
4: bisa
2: nanti.
4: Bisa doang ya.
2: Masa
4: kan
2: iya ngehujat, jangan ya. Oke. Terus mungkin ada gak pesan buat teman Pro 2 yang pengen juga berinovasi sama kayak kalian tuh, awal mulanya harus ngapain gitu?
7: Pertama banget tuh paling bisa programming dulu sih.
2: Oke, kalau boleh tahu kalian bisa, ini kan programming semua berarti ya? Atau ngoding semua bisa ya? Zanan juga? Ya oke, bisa kan, tapi bisa kan. Ini bisa programming itu dari kelas berapa? Dari umur berapa mungkin?
7: Kalau aku itu dari kelas 5 SD.
2: 5 SD, wow. Udah okay. Bisa.
4: Udah kenal ya sama
2: udah kenal programming ya, okay. Ya. Kalau Zanan?
6: Kalau aku mulai dari, sebenarnya dulu SD itu aku udah pernah nyoba-nyoba sih kak dari, aku lihat dari YouTube sih. Tapi awal-awal itu aku cuma buat aplikasi simpel-simpel aja. Habis itu di kelas 7 itu kebetulan ada kelas coding dari sekolah, dari ruang guru. Jadi aku ikutin aja.
2: Oh, oke.
6: Kita buat aplikasi-aplikasi gitu. Seru sih.
2: Asik ya, asik. Udah nemu asiknya di situ ya. Berarti cocok ya. Kan kadang ada yang salah gitu kan.
4: Iya,
2: aduh kok ribet pusing banget gitu.
4: Ini
2: jurusan ini gitu kan. Oke.
6: Okay.
2: Pusingnya. Oke. Jadi mungkin ada pesan buat teman-teman Produa yang dengerin nih, dengerin biar bisa berinovasi kayak kalian tuh gimana, harus ngapain gitu.
6: Yang apa ya? Apa perimbang dulu deh.
7: Menurutku sih mikir kita tuh bikin inovasi itu yang dibutuhkan apa yang dibutuhkan sekarang gitu.
2: Apa yang dibutuhkan sekitar, mungkin lingkungan sekitar ada masalah apa?
4: Kalau, berangkat dari lingkungan sekitar ya.
7: Karena kan kalau kita bikin inovasi tapi yang gak dibutuhin orang kan juga sebenarnya kurang dilihat kan.
2: Berdasarkan research ya. Kalau dari Zanan gimana?
6: Mungkin lebih ke apa ya?
2: Mungkin aku nih, aku bingung. Aku pengen berinovasi tapi aku mau ngapain gitu ya. Aku harus ngapain awalnya ya. Aku harus gimana nih gitu.
7: Lihat problem gitu.
6: Iya, selain kita lihat problem dari masalah-masalah di sekitar kita, terutama kita dari masalah itu kita bisa melakukan suatu hal. Yang pertama-tama kita harus lakukan itu adalah riset sih kak sebenarnya.
2: Riset ya.
6: Kita cari-cari, kita juga perlu, dari riset itu kita perlu belajar apa nih, kita juga butuh bahan bakar dulu kan, dari belajar itu.
2: Wow.
4: Harus riset juga ya teman Produa, gak bisa juga tuh hasil bikin-bikin.
2: Betul
4: ya
2: sekali,
4: kan?
2: Luar biasa.
4: Wow, keren banget anak SMP udah bisa bikin suatu project yang juga berguna bagi masyarakat juga.
2: Makanya.
4: Ya. Keren.
2: Luar biasa ya, gimana perasaannya bisa berinovasi? Seneng banget.
6: Bangga.
2: Oke, dan nanti nextnya juga masih pengen berinovasi lagi ya. Dan yang penting pengen ngembangin alat detektornya dulu ya tadi ya. Oke, luar biasa. Dan kalau mungkin teman Produa pengen tahu nih progresnya nanti untuk alat detektornya gimana, step by stepnya, itu ada sosmednya nggak kalian up gitu atau gimana? Nggak ada. Mungkin ada.
6: Belum ada.
2: Oke, baiklah kalau gitu ya. Oke, baiklah, terima kasih ya teman-teman.
4: Terima kasih banyak.
2: Udah ngobrol di sini keren banget, luar biasa, dan kita tunggu nanti alat detektornya. Sebenarnya pengen nyobain gitu ya. Kan bisa ya? Bisa kan ya? Nanti kalau kesini lagi kita boleh ya pinjem ya. Pinjem 1 bulan lah gitu.
4: Enggak, kelamaan dong itu. Itu namanya dipe.
2: Oke, ya. Bercanda. Oke, baiklah, thank you Zana dan Prima.
4: Terima kasih banyak.
2: Luar biasa. Baiklah teman Produa, itu tadi ya obrolan kita bersama dengan siswa-siswi Spensa yang pastinya berprestasi, ada Zana dan Prima, dan pastinya kita lanjut lagi bareng Detik kali ini sampai jam 7 malam nanti.
4: Betul.
2: Masih bisa request lagu, boleh, mau curhat juga boleh teman Produa. Di WhatsApp aja, di mana?
4: Di 081 327 8669 6. Anam.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Pengen denger radio tapi mau yang praktis? Download aja RRI Digital, udah tersedia di App Store maupun Play Store. Solusi informasi dan hiburan yang praktis buat kamu. Dengerin terus ya RRI Prodo FM Solo, teman terbaik kamu.

0: macet sore-sore?
1: Gak usah khawatir, sore ceria solusinya.
2: Deswatika, temenin kamu di Zona Detik dan Batik.
1: Bahas tingkah dan karya anak muda.
2: Only on Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.
1: Awas, ketagihan dengerinnya.
2: 105,5 Pro 2 FM Solo,
1: teman terbaik kamu.
2: Let's go teman Pro 2, kita lanjut lagi masih di sore ceria barengan sama Deswa and
1: Atika juga.
2: Oh, Atika sepertinya lagi semangat banget hari ini, kenapa Atika?
1: Banget.
2: Kenapa sih kamu lagi semangat, kayaknya lagi sumringah banget deh hari ini.
1: Iya dong.
2: Kenapa tuh? Ceritain lah hari ini ngapain aja kegiatannya, atau mungkin teman Pro 2 juga boleh cerita ya.
1: Karena hari ini hari terakhir di weekdays ya,
2: okay,
1: buat kita. Jadi
2: okay,
1: seneng banget, oh, menyambut weekend. Karena kan FOMO ya, kemarin orang-orang yang non operasional kan liburnya panjang banget tuh.
2: Oh, seminggu ya?
1: Hampir seminggu kan ya? Dan sedangkan kita kan gak ada libur ya. Jadi
2: okay,
1: kayak akhirnya ini yang aku tunggu-tunggu. di sisa-sisa energi
2: finally
1: kedua, ya ampun.
2: Kita berjumpa dengan weekend.
1: Udah sisa berapa persen aja nih?
2: Oh iya. Yeah.
1: Kamu nanti berapa persen kira-kira energi?
2: Aku berapa ya? Coba aku cek dulu. 20.
1: Ya udah kalau gitu aku 15.
2: Ya, kenapa harus lebih dikit gitu?
1: Ya, hari ini ngapain aja ya? Kayak biasa aja lah, hari ini bangun tidur, sarapan, terus tidur lagi.
2: Oh, enak sekali sepertinya.
1: Enggak, aku karena kan aku tuh masih ada revisi skripsi kan, Des. Jadi aku ngecek skripsiku lagi, terus
2: okay,
1: habis itu udah siang kan aku makan siang, terus aku pergi, terus udah ke kantor. Udah gitu aja sih.
2: Iya, seru sih. Ya, seru.
1: Enggak, biasa aja, enggak usah lebay.
2: Iya kan, seru.
1: Menarik, nothing special aja.
2: Spesial sih.
1: Kalau kamu spesial ngapain sih?
2: Aku ya bangun tidur, mandi, terus berdiam diri sih. Berdiam diri, nunggu jam kerja, berangkat kerja.
1: Bohong banget. Berdiam diri lama banget tuh, dari pagi sampai jam setengah tiga.
2: Iya, yoga.
1: Oh, kamu yoga dulu?
2: Enggak
1: apa-apa sih, kan
2: gak
1: bagus sih yoga, biar kamu gak jadi sumala.
2: Emang kenapa sumala? Emang semua ke semua
1: suka marah-marah? Bukan suka marah-marah sih, tapi lebih kayak
2: rawr gitu ya.
1: Yeah.
2: Oke, teman Pro 2, gimana kegiatan kamu hari ini? Boleh spill juga ya kegiatan di hari ini. Ya masih, ini istilahnya hari kejepit ya.
1: Iya, betul.
2: Kan kemarin cuti bersama, di update sama dua hari libur.
1: Betul.
2: Depan dua hari libur, belakang dua hari libur.
1: Jadi ya full hampir seminggu libur.
2: Iya.
1: Iya kan?
2: Enak sekali ya.
1: Enak banget teman Pro 2
2: nih,
1: ya ampun.
2: Pada kemana nih teman Pro 2 nih? Mm-mm. Pada pergi-pergi kah? Atau di rumah saja?
1: Yes.
2: Ya kan? Yang penting dengerinnya Pro 2.
1: Pasti ya. Nemenin sambil kalian makan, teman Pro 2 pada makan kambing. Mm. Atau mungkin udah ada yang bosen, jadi makan apa teman Pro 2 kasih tau kita ya.
2: Mungkin udah ada yang kencang juga.
1: Ya kamu kan? Ya. Kolesterol.
2: Tidak sekencang itu ya. Oke. Baiklah, kita ke WhatsApp dulu teman Pro 2. Ada dari David Siburian ya, dari Pontianak, Kalimantan Barat. Mau request lagunya Calvin Harris yang Summer.
1: Oke,
2: plus kirim salam buat semua pendengar radio tanpa terkecuali ya teman Pro 2. Dan khusus buat Kak Tony Taripar Siahaan yang tetap semangat dalam pelayanan. Puterin ya, makasih. God bless you too.
1: God bless you.
2: Thank you ya. Perasaan lagunya ada deh waktu itu ya. Atau
1: tapi
2: udah
1: lama gak diputer deh.
2: Sebentar, coba Summer ya. Summer.
1: Atau
2: summer.
1: Dulu banget ya.
2: Kayaknya dulu aku yang ini deh. Tapi kayak udah hilang ya.
1: Iya.
2: Coba
1: sih,
2: nanti aku cariin lagi ya untuk David Siburian ya. Jadi ditunggu aja. Sambil nunggu teman Pro 2, kita bacain WhatsApp yang lainnya dulu. Ada siapa?
1: Ada dari Kaninda.
2: Oke.
1: Katanya, Detik kapan nih undang Selena Grace, idolaku ke Pro 2?
2: Oke, boleh sih. Nanti kalau ada kesempatan pasti.
1: Yes.
2: kita undang
1: karena
2: ya.
1: Karena kayaknya Selina juga lagi sibuk sih, karena pasti undangan dia banyak ya sekarang ya, karena baru jadi juara Indonesian Idol kan. Jadi kita tunggu-tunggu waktu yang pas
2: tunggu ya. Nanti mungkin di Music Live Chat ya.
1: Bisa, bisa boleh.
2: Ya, ditunggu aja buat Ninda ya, idolanya banget nih kemarin ya.
1: Iya.
2: Indonesian Idol, Selina Grace ya.
1: Betul.
2: Oke, baiklah teman Pro 2, kita mungkin lanjut lagi. Aku bakal puterin lagu-lagu.
1: Lagu apa tuh?
2: Lagu yang pastinya enak buat didengerin sore hari ini.
1: Apa?
2: Coba
1: Sesi
2: apa
1: potret?
2: Ya yang enak? Wow.
1: Sedih banget sore-sore.
2: Sedih banget, janganlah yang sedih-sedih ya. Tapi boleh deh itu.
1: Iya, gak apa-apa sih, gak salah juga.
2: Gak salah
1: kan,
2: juga, enak juga. Tapi mungkin teman Pro 2 maunya diputerin lagu apa ya? Untuk yang summer, oke, ditunggu dulu ya. Nanti baru aku cariin ya, supaya ya kadang ketelisut ya.
1: Betul.
2: Kadang saking banyaknya
1: saking
2: lagu.
1: Saking banyaknya lagu teman Pro 2, tapi nanti dicari dulu sama Desa ya.
2: Yaudah, aku puterin dulu deh lagunya Levitating ya. Dari Dua Lipa buat kamu teman Pro 2, enjoy aja di sini ya. Oke, tolong stopin saya dong.
1: Udah stop, lagu dong.

0: macet sore-sore?
1: Gak usah khawatir, sore ceria solusinya.
2: Deswatika, temenin kamu di Zona Detik dan Batik.
1: Bahas, tingkah, dan karya anak muda.
2: Only on Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.
1: Awas, ketagihan dengerinnya.
2: Baiklah teman Pro 2, saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya.

Saya, Isna, Sekjen Pasopati, menyampaikan apresiasi dan selamat kepada Radio Republik Indonesia, khususnya RRI Surakarta, yang kembali menghadirkan siaran berkualitas, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Ini menjadi bukti komitmen RRI dalam memberikan informasi dan hiburan terbaik bagi masyarakat. Untuk masyarakat Solo, terus dengarkan RRI. Jangan sampai terlewat. Sekali lagi, selamat untuk Radio Republik Indonesia sebagai radio

0: dulu kali ya.
1: Lagi bosan? Mau request lagu? Pengen kirim-kirim salam? Atau sekedar ngobrol sama penyiarnya? WhatsApp aja 081-327-866-966.
2: RRI Pro 2 FM Solo, teman.

0: macet sore-sore?
1: Gak usah khawatir, sore ceria solusinya.
2: Deswatika, temenin kamu di Zona Detik dan Batik.
1: Bahas, tingkah, dan karya anak muda.
2: Only on Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.
1: Awas, ketagihan dengerinnya.
0: Oke, teman Pro 2, masih bareng Deswa dan Atika di sore ceria ini.
2: Yes, yo.
0: Kamu udah pada makan malam belum, teman Pro 2?
2: Semoga
0: spill
2: sudah ya.
0: Makanan kamu, iya, spill ya teman Pro 2. Ya, sembari kita nanti berpikir mau makan apa. Sebenarnya aku pengen makan sesuatu, tapi Deswa gak mau.
2: Makan Deswa apa, makan apa, makan apa sekarang?
0: Makan apa sih? Sekarang makan sushi.
2: Wow.
0: Makan sushi. Sekarang. Wow.
2: Nah, ini mungkin buat para-para cowok ya.
0: Kenapa sih?
2: Oke, kalau cewek tuh suka ya namanya sushi. Kalau cowok tuh mungkin kurang kenyang sushi.
0: Ya udah, makan kenyang dulu baru makan sushi.
2: Aha, itu double.
0: Ya enggak apa-apa.
2: Double. Gini, mending kamu makan sushi gitu ya. Kan. Aku makan yang lain
0: gak
2: gitu.
0: Enggak apa-apa sih.
2: Iya kan? Iya, gitu. Karena okay. Kalau cowok mungkin biasanya tuh kalau sushi mah kurang gitu kan, kurang kenyang. Cowok tuh sukanya yang kenyang gitu.
0: Kenyang loh sushi.
2: Emang
0: itu.
2: Iya?
0: Iya.
2: Oh enggak.
0: Kamu beli yang itu aja Des.
2: Yang apa tuh?
0: Donnya gitu loh, kan ada di tempat sushi.
2: Oh gitu? Iya. Tapi dikit kan ininya?
0: Banyak
2: biasanya. Oh emang iya?
0: Emang kamu aja gak ada kenyangnya.
2: Iya. Aku tuh harus banyak sih.
0: Oh iya?
2: Iya, maksudnya porsi
0: jumbo.
2: Ini apa namanya? Apa
0: Portugal.
2: Sih? Portugal.
0: Porsi tukang jagal.
2: Oh iya kah?
0: Kata JJ itu.
2: Aduh. Oke,
0: itulah,
2: baiklah.
0: Itulah teman Pro 2. Yeah. Tapi enaknya malam ini makan apa ya teman Pro 2? Aku tuh udah sampai bingung banget deh, tau gak sih? Kayak aku makan siang tuh sumpah aku nge-scroll apa namanya? Oh, ada adik-adik kecil ya.
2: Adik kecil ya.
0: Ada mau makan online food kan aku kalau siang lebih sering online food ya. Itu aku tuh sejam tau. Sejam nge-scroll nyari-nyarinya mau apa.
2: Oh,
0: ujung-ujungnya
2: cukup lama
0: itu
2: ya.
0: Itu lagi gitu.
2: Nah jadi, kan kalau udah ada comfort food kita itu susah gitu kan.
0: Tapi
2: susah buat milih-milih.
0: Kalau pas keluar gini aku tuh pengen makan tuh makan yang kayak
2: makan apa?
0: Yang proper gitu, ngerti gak? Maksudnya gak, proper tuh maksudnya kayak kan kalau nggak food ya udah yang penting kenyang gitu. Nah kan mumpung bisa nyari-nyari aku pengen gitu sambil kuliner-kuliner
2: gitu.
0: Maksud aku gitu, bukan yang gimana-gimana. Kamu mah salah paham, tau nggak?
2: Sushi lagi. Sushi kan banyak tapi kan.
0: Iya sih.
2: Kamu better sushi yang kaki lima atau yang ini? Yang
0: semuanya
2: di
0: mau.
2: Resto?
0: Semua mau.
2: Yang penting sushi.
0: Iya.
2: Kalau jawabnya nggak yakin ya.
0: Jawabnya
2: nggak yakin ya. Yang penting sushi.
0: Iya.
2: Jadi yang sekarang kan banyak ya.
0: Iya,
2: UMKM sushi yang iya kan.
0: Kaki lima.
2: Yang prasmanan itu loh, itu kan juga enak. Iya nggak sih?
0: Mana tuh?
2: Iya, yang banyak pilihan yang ngambil sendiri. Kan
0: yang
2: banyak.
0: Di train. Train sushi.
2: Di train bukan. Yang di ini di toples bukan toples apa ya namanya? Kan UMKM gitu loh.
0: Yang di itu
2: yang
0: kayak
2: di,
0: CFD gitu.
2: Itu kan juga enak.
0: Iya sih.
2: Prasmanan kan kayak gitu kan.
0: Ya nugget gitu kan toppingnya dia biasa. Kalau enggak yang kayak
2: emang ada yang nugget ya?
0: Ada.
2: Kalau enggak apa?
0: Yang oren-oren yang kamu suka apa sih itu?
2: Apa tuh? Lupa lagi.
0: Apa ya?
2: Pokoknya itu ya.
0: Itu.
2: Banyak lah pokoknya toppingnya. Itu malah banyak toppingnya.
0: Iya dan murah.
2: Dapat
0: banyak maksudnya.
2: Iya
0: ya kan?
2: Bener.
0: Iya sih. Boleh. Di mana?
2: Itu kenyang sih.
0: Itu yeah. Mukbang ya kalau itu. Itu all you can eat nggak apa-apa ya.
2: All you can eat lagi. Iya. Tapi, banyak sih
0: tapi,
2: di Solo.
0: Makan sushi tuh mudian. Kayak kalau lagi pengen banget tuh ya udah. Pengen gitu. Kalau enggak ini biasa aja.
2: Oh.
0: Kamu kan juga suka sushi.
2: Suka sih.
0: Suka
2: aja.
0: Kamu malah lebih sering pesan sashimi daripada aku tahu.
2: Ya kan yang aku cari itu doang sebenarnya.
0: Iya. Padahal sashimi kan mahal ya, Des.
2: Iya kan
0: gila Des, 90.000 buat beli sashimi teman Pro 2, gila enggak sih? Sumpah. Gila.
2: Itu jarang aja.
0: Rela loh dia.
2: Jarang
0: loh.
2: Aja karena emang suka dari
0: rela
2: sushi.
0: Rela loh Des. 90 ribu beli sashimi isinya 10.
2: Tapi iya itu sekali setahun. Iya. Sekali setahun. Tapi kan buat makan harian tuh yang mengenyangkan ya, gitu kan. Mengenyangkan gitu. Bener-bener. Nasi goreng atau yeah. apa gitu kan.
0: Makannya nasi goreng lauknya sashimi kan, Des?
2: Enggak juga. Itu kan ada konten kreator yang kayak gitu kan.
0: Apa?
2: Makanya lauknya pakai salmon coba. Ada iya konten kreator ada kayak tuh. Gitu. Kemana-mana Padang misalnya hmm? Pakai salmon coba.
0: Buset.
2: Salmon yang mentah.
0: Oh ya?
2: Bayangin gimana rasanya?
0: Enak.
2: Aneh enggak sih? Aneh sih.
0: Aneh sih kalau nasi Padang aneh kasih
2: sih.
0: Itu ya.
2: Aneh sih. Iya, pokoknya makan apapun. Pokoknya makan apapun dia lauknya salmon. Ada konten kreator siapa gitu ya. Okay. Buat yang tahu ya teman Prodo ya. Mm-mm. Tapi kita bukan mau bahas sushi. Bukan mau bahas salmon ini tadi karena Tika aja ya baru pengen sushi yang mungkin para cowok tuh mayoritas.
0: Mayoritas para cowok tuh kalau diajak makan sushi isinya marah.
2: Ya enggak marah juga.
0: Yuk nanti makan sushi. Hah? Apa?
2: Gitu kayak gitu.
0: Yesterday. Ngeselin banget enggak pernah serius.
2: Aduh, yang serius hanyalah.
0: Karena kamu maunya yang kenyang ya makan.
2: Kenyang, makan
0: kenyang. Kalau tuh maunya makan tuh harus kenyang.
2: Iya,
0: ya?
2: Karena kalau kurang kenyang cuma ganjel doang gitu.
0: Rugi kok, ya rasanya kayak enggak puas gitu.
2: Kok enggak worth it ya? Okay, karena paham. Mungkin batasan dari cowok
0: rasa worth.
2: Apa ini? Ada gembak
0: worth bukan. It itu kenyang bukan. Ya.
2: Iya, benar. Ya mungkin buat sebagian cowok aja enggak semuanya sih gitu teman berdua.
0: Okay.
2: Oh ya, kita mungkin bacain WhatsApp dulu kali ya Tika. Ada siapa ini?
0: Tadi ada Kak Catur.
2: Oh ya, Catur. Mm-hmm. Catur gimana Catur?
0: Katanya kan tadi kan aku ngomong puterin sesi potret aja lagi viral kan.
2: Mm-hmm.
0: Tapi kata Kak Catur jangan sesi potret. Tapi emang ini tuh
2: lagunya sedih banget
0: lagu
2: gitu
0: kematian, ya.
2: Iya, bener sedih kan? Banget gitu kan lagi yang namanya sudah ceria
0: iya,
2: gitu.
0: Bener-bener.
2: Sedih banget ya sesi
0: ini
2: potret.
0: Ini tuh lagu sedih setelah Gala Bunga Matahari.
2: Oh gitu. Iya lagi udah lama nggak puter lagu
0: iya
2: itu
0: kan?
2: Karena gimana ya sore ceria
0: takut.
2: Tapi nggak apa-apa sih sebenarnya kalau puter ya puterah
0: nggak mau
2: kenapa
0: kita yang happy aja
2: ya udah yang happy. Oh sampai aku lupa ya tadi ternyata ada yang request Summer ya.
0: Oh okay,
2: ternyata belum aku puter
0: ya.
2: Abisnya aku puter ya
0: berhubung puterin deh abis ini langsung
2: Summer ya dari Calvin Harris dan kita juga udah masuk ke segmen batik teman Prodo ya.
0: Bahas tingkah dan karya anak muda.
2: Sampai jam 7.
0: Yeay. Kamu lagi di segmen Batik.
2: Bahas tingkah dan karya anak muda. Gudangnya informasi seputar anak muda.
0: Dan pastinya relate banget sama kamu.
2: Bareng Desva.
0: Atika juga. Stay

tampil dominan dan menorehkan prestasi besar seperti Brasil dengan 5 gelar juaranya. Tidak hanya itu, Jerman dan Italia yang juga menjadi kekuatan utama dalam sejarah turnamen ini. Piala Dunia tidak hanya mencatat daftar juara, tetapi juga menghadirkan momen-momen ikonik lahirnya pemain legendaris serta perubahan format dan penyelenggaraan yang menyesuaikan perkembangan zaman. Setiap edisi menjadi cerminan dinamika sepak bola dunia pada masanya. Piala Dunia bukan sekedar ajang pertandingan bergengsi, melainkan warisan olahraga global yang menyatukan bangsa-bangsa melalui semangat kompetisi, sportivitas, dan kebersamaan.

0: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah.
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke nasi, siap. Aku bisikin ke dia nanti, biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?

0: The Weeknd, teman Pro 2, ada musisi The Weeknd ya, yang ternyata gak ingin disebut dirinya lebih besar dari Michael Jackson. Padahal The Weeknd punya angka streaming yang lebih unggul, teman Pro 2.
1: Tuh, The Weeknd aja melampaui. Gak NPD ya.
0: NPD mah ini sempurnanya.
1: Oh iya betul, The Weeknd sangat-sangat low key, teman Pro 2. Padahal juga banyak kayak yang menjuluki kalau dia tuh wow, melebihi Michael Jackson.
0: Melampaui
1: gitu.
0: Michael Jackson,
1: iya,
0: serius.
1: Tapi juga namanya juga penyanyi legend ya, Michael Jackson, teman Pro 2. Jadi mungkin dia enggak mau apa
0: menghormati.
1: Ya? Iya, dia tetap menghormati dan enggak mau mendahului Michael Jackson seperti itu, teman Pro 2.
0: Iya, betul sekali.
1: Musisi The Weeknd, teman Pro 2, menempi segala perbandingan antara dirinya dan Michael Jackson meski saat ini ia mendominasi angka streaming di Spotify, teman Pro 2.
0: Wow.
1: Pas ditanya apakah jumlah pendengar bulanan yang sangat besar itu bikin lebih besar daripada raja pop kita, terus kata The Weeknd gini, Des.
0: Gimana tuh?
1: Please don't compare me with.
0: Gak usah.
1: Dia nggak mau bahasa Indonesia dong.
0: Dia udah di Indonesiain aja deh. Intinya gimana gitu?
1: Oke. Katanya, please don't compare me with. Masih aja. Katanya jangan pernah membandingkan saya dengan God ya. God tuh apa ya, Des? GOAT.
0: Yes.
1: Katanya gini, angka-angka Spotify tidak berarti Anda telah mencapai level Michael Jackson, kayak gitu. Jadi mungkin dengan streamer dia yang banyak itu ya, dan banyak orang yang listener dia juga yang banyak banget itu, tapi dia tuh gak mau loh, teman Pro 2, dibilang lebih dari Michael Jackson, teman Pro 2.
0: Rendah hati ya.
1: Rendah hati. Katanya soalnya gini, di masa jayanya gak ada orang yang hidup saat ini yang bisa menandingi pria itu, bahkan aku pun gak bisa. Jadi kalau misal Michael Jackson itu masih ada, gak ada yang bisa nandingin raja itu, teman Pro 2. Raja pop kita Michael Jackson, gak ada, tetap Michael Jackson number one gitu
0: ya.
1: Kalau kata The Weeknd, gitu.
0: Luar biasa, walaupun memang secara data, secara angka memang lebih unggul, tapi hatinya tetap rendah.
1: Keren
0: hati,
1: deh
0: gitu. Keren banget ya.
1: Dan jawaban jujur ini, teman Pro 2, langsung mendapat banyak respon positif dari penggemar musik karena dianggap sebagai bentuk respect besar The Weeknd terhadap warisan salah satu ikon terbesar dalam sejarah musik dunia, Michael Jackson.
0: Wow, respect.
1: Iya sih, betul. Okay. Puterin Michael Jackson dong, Des.
0: Hah? Yang apa nih? Michael Jacksonnya?
1: Never felt
0: tiba-tiba
1: so good.
0: Banget nih.
1: Never felt so good.
0: Aduh, oke. Okay.
1: Sesuai request, apa
0: sesuai
1: namanya?
0: Sesuai request lagi.
1: Izin request. Sambil nungguin teman Prado yang request maksudnya.
0: Iya, yeah, gitu. Tapi pertanyaan nih, di bank datanya ini ada nggak nih ya?
1: Ada. Nggak ada, cari dulu, oke.
0: Okay. Soalnya lagunya udah old banget deh.
1: Nggak, dia sampai sekarang masih kok.
0: Oke, okay, ya, baiklah. Gitu. Lagunya tapi, Michael Jackson ya.
1: Ya, Never Felt So Good.
0: Iya, Michael never so Jackson good. Never Felt. Oke.
1: Okay. Nah, itu dia.
0: Oke. Okay,
1: karena
0: okay,
1: aku yakin
0: okay.
1: Teman produser juga banyak yang suka ini, lagu ini deh. Karena
0: ini,
1: enak.
0: Yang,
1: iya,
0: yang
1: boleh.
0: Mau yang mana ini? Ini nih. Ini ya?
1: Itu aja kali ya, aman.
0: Okay.
1: Gitu teman Pro 2 nih ya, emang keren banget sih menurut aku The Weeknd. Dia namanya juga udah gede dan dia kan bahkan udah mau konser nih ya.
0: Ah, bener, tahun
1: dia,
0: ini ya?
1: Tahun ini gitu, jadi walaupun dia lagi naik daun, walaupun banyak penggemarnya, banyak listener, banyak viewersnya, terus dijuluki juga banyak orang mengakui kalau dia bisa melebihi raja pop kita, tapi dia langsung memangkas stigma itu, teman Pro 2. Tapi kalau apa ya? Bukan kalau gini, kalaupun banyak orang ngomong mereka itu mungkin apa namanya si The Weeknd ini lebih dari Michael Jackson ya Des ya, mirip atau apa, raja juga, tapi mereka punya karakter masing-masing.
0: Iya, ada ciri khasnya sendiri ya.
1: Iya, jadi mereka tuh punya kelebihannya masing-masing lah gitu. Jadi mungkin itu yang membuat The Weeknd ini gak mau dikomparin sama raja pop kita.
0: Beda, karena tetap beda.
1: Tapi juga legend ya,
0: legend.
1: Michael kan
0: respect,
1: legend.
0: Respect gitu kan, ini keren tau
1: kamu
0: The Weeknd ya.
1: Dikomparin sama sama siapa gitu gimana, Des?
0: Gimana maksudnya compare-nya dalam hal in a good way atau in a bad way?
1: In a good way dong. Misalnya nih, kamu apa ya?
0: Aku
1: penyanyi,
0: apa
1: penyanyi
0: oh,
1: juga
0: okay,
1: gitu kan.
0: Okay,
1: kamu
0: dikompare
1: sama Afgan gitu gimana?
0: Maksudnya dikompare-nya bagusan mana?
1: Iya. Iya, maksudnya kamu bisa melebihi Afgan nih gitu.
0: Oh,
1: atau bisa melebihi Siapa ya?
0: Siapa lagi?
1: Sam Smith misalnya, gimana Des?
0: Ya jelas. Gak, bercanda ya.
1: Emang beda kan?
0: Emang beda ya, aku emang cari-cari aja.
1: Agak star syndrome ya itu ya.
0: Gak lah, tetap mereka yang lebih senior gitu daripada misalkan aku emang beneran terjun di dunia itu ya, tetap mereka lebih senior daripada saya gitu. Setuju, saya mah apa gitu kan?
1: Aku mah apa?
0: Aku mah apa?
1: Jadi dangdut teman Pro 2. Ya udahlah, itu tadi informasinya teman Pro 2 ya. Gimana? Kamu suka The Weeknd enggak sih, atau kamu juga suka banget sama raja kita, raja pop kita Michael Jackson teman Pro 2? Kalau suka langsung aja drop comment di nomor WhatsApp kita
0: 081327866696.

0: Teman Pro 2, tadi adalah informasi terakhir yang kita sajikan hari ini, Teman Pro 2 ya.
1: Alright.
0: Karena ternyata Jumat ini ada music live chat bareng siapa, Des?
1: Bareng, ada siapa tadi, Tik ya? Di ini.
0: Tadi Man sih? Man siapa gitu namanya?
1: Man Man?
0: Rap Man.
1: Bukan, Ip Man, Ip Man.
0: Bukan. Iron Man. Bukan dong. Siapa sih, Des?
1: Ada siapa tadi? Aku lupa ngecek ini. Ada
0: kamu siapa?
1: Aduh, Tika, aku kira kamu yang ngecek. Aduh,
0: oh, tadi kamu tanya aku gimana cara bacanya. Aku aja belum lihat deh. Pay Burman.
1: Oke, nanti udah stay di sana teman Pro 2 di RRI Pro 2 Jakarta. Ada hostnya sama siapa?
0: Edit.
1: Oh, sama Edit. Oke, baiklah. Nemenin kamu selama 1 jam kurang lebih dan dilanjut di jaga malam sama penjaga malam nanti ya.
0: Betul.
1: Lanjut sampai jam 12 malam teman Pro 2 dan kita pamit undur diri dulu
0: teman Pro 2. Terima kasih yang udah join detik minggu ini ya. Finally we meet the weekend ini teman Pro 2. Buat kamu yang baru weekend juga, selamat berweekend, selamat kumpul sama keluarga, bersenang-senang, healing dulu teman Pro 2 sebelum Senin menanti kamu lagi.
1: Selamat liburan teman Pro 2.
0: Yay, terima kasih semuanya ya. Happy weekend. Oh, I love you. Bye bye.

Music Live Jam. Selamat malam Indonesia, selamat datang kembali di MLC Music Live Chat barengan sama gue, Edi Tama, nemenin lo di malam hari ini, teman Pro 2. Dan spesial di malam hari ini, kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama seseorang yang bisa dibilang legend juga, yang sudah memproduseri banyak banget lagu-lagu yang ada di muka bumi ini, tentunya di Indonesia, yang mungkin lo juga udah sering mendengarnya gitu kan. Tapi mungkin lo gak tahu kalau ternyata dia ini adalah produsernya gitu. Malam hari ini spesial karena kita bakal ngomongin soal lagu yang nuansanya sangat nasionalis sekali, ya, menceritakan tentang kayak ada rasa kangen dengan Indonesia. Kita bakal ngobrol barengan sama Pai Burman. Jadi buat lo semua, teman Pro 2, buat yang ingin bertanya, boleh banget langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp aja ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Habis ini gue bakal balik lagi tentunya ngobrolin tentang single terbarunya dari Pai Burman. Alright, so jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: LC Music Live Chat. Dan sekarang malam hari ini Edit udah gak sendirian nih, karena udah ditemenin sama dua orang keren yang tentunya baru aja ngerilis single dan juga album yang kayaknya nih rasanya Indonesia banget nih. Mari kita sama selamat malam Om Pai dan juga Pak Ahmad Doli Kurnia. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Waduh.
1: Jangan pakai pak lah.
0: Oh, apa nih? Oh, enaknya nih
2: berarti. masih muda nih.
0: Oh, masih muda. Apa nih? Emas berarti ya?
1: Jangan apa aja lah.
0: Oke, gimana kabarnya malam hari ini?
1: Aman.
3: Baik, alhamdulillah.
0: Luar biasa. Luar biasa. Ini kayaknya emang lagi apa nih? Lagi gencar buat promoin single dan juga album ya. Berarti ini ya masuknya ya?
1: Ya, ini ada album yang ketiga lah ini.
0: Wih, udah album yang ketiga, right? Cukup gacor juga nih kayaknya nih. Gakil, benar. Tapi sebenarnya boleh ceritain gak sih pertama kali atau mungkin backstory-nya gimana akhirnya bisa kerja sama bareng nih antara Om Pai sama Om Ahmad, Om aja ya kayaknya ya. Apa Mas nih?
1: Abang.
0: Oke, kita panggil Abang aja ya. Karena kan di sini juga
1: orang Batak kita ini.
0: Orang Batak. Oke, Abang.
2: Sama-sama anggota.
1: Halak kita.
0: Iya, udah. Dia kan berarti Bang Ahmad Doli juga sebagai eksekutif produser juga di album ini, ya kan?
2: Eksekutif produser sekaligus komposer juga.
0: Oh, komposer juga. Wow.
2: Iya.
1: Wow.
0: Diajari.
1: Orang Batak.
0: Udah. Tapi boleh ceritain gak sih gimana backstory-nya akhirnya bisa kerja sama bareng nih?
1: Coba dulu, Pak Pai dulu.
0: Bang Pai, silakan.
2: Ya, paling dari tahun berapa ya, Wak? Kita nih.
1: Udah 10 tahun kita nih, 2016
0: ada,
1: ya.
0: Wow.
2: Ada 10 tahun. Ya.
0: 10 tahun.
2: Lanjut lah, walau dua doli, cerita lanjut.
1: Ya, jadi dulu, ketemunya kena punya sama-sama idealisme.
0: Oke.
1: Saya waktu itu, aktivis mahasiswa, aktivis pemuda gitu. Terus rasanya lihat situasi di masyarakat kita, terutama anak-anak muda itu sudah mulai kehilangan rasa nasionalisme gitu. Mm-hmm. Ya. Mm-hmm. Waktu itu kan kita banyak mendengar mulai dari anak SD sampai pejabat udah lupa lagu Indonesia Raya.
0: Betul.
1: Lupa Pancasila gitu loh. Nah, terus tergerak apa yang harus kita buat ya gitu. Mm-hmm. Nah, terus kemudian tercetuslah ide apa bahasa yang paling gampang kita gunakan ya, yang bisa masuk ke semua kalangan terutama anak muda. Mm-hmm. Musik kira-kira gitu ya.
0: Oke.
1: Okay. Nah, ketemu dengan Pai CS, ternyata mereka ini punya komunitas. Saya punya komunitas namanya Sinergi for Indonesia. Mm-hmm. Pai dan kawan-kawan ini ternyata artis-artis punya komunitas juga namanya Indonesian Care.
0: Oke. Okay.
1: Yang dari namanya aja udah kelihatan kan udah sangat peduli terhadap Indonesia. Mm-hmm. Jadi diskusi mereka walaupun sesama musisi bukan tentang musik, banyak tentang kegelisahan melihat situasi bangsa negara kita ya, yang ya kita punya cita-cita tapi kok belum sampai-sampai kira-kira gitulah. Nah, lantas kemudian saya bilang, "Ya deh, kalau kita punya idealisme, gimana kalau kita buat gerakan ini ya mengingatkan terus menerus kita terutama anak muda untuk selalu cinta bersama Indonesia, punya rasa nasionalisme, punya tanggung jawab untuk menjaga dan melestarikan nilai-nilai keindonesiaan ini dengan melalui musik, melalui lagu-lagu." Nah, waktu itu kita juga sama-sama mereview ya, ternyata lagu-lagu nasional yang diciptakan oleh orang-orang tua kita dulu itu syair maknanya luar biasa.
0: Yes.
1: Nah, maka kita waktu itu sepakat mengaransemen ulang lagu-lagu kebangsaan itu. Nah, tapi dalam perjalanannya ya kita tambah dengan lagu-lagu baru ciptaan kita. Mm-hmm. Jadi alhamdulillah dari 2016 ya kita sudah mulai kerjasama waktu itu ya, slow but sure gitu, tertati-tati lah gitu, sampai akhirnya album pertama dirilis tahun 2019.
0: Wow.
1: Ya, kemudian album kedua 2023. Nah, yeah. Sekarang kita sedang udah jadi sebetulnya, albumnya udah ada, cuman kita pola rilisnya
0: pernah
1: dengan dulu. Kalau dulu album ini single-single dulu.
0: Oke. Oke.
1: Okay. Nah, lanjut Mr. Pai.
2: Ya. Ya, mungkin kalau ngelihat belakang sedikit, dulu kan waktu di band Lawas yang Ben Lawas lah.
0: Iya,
2: yang
0: okay.
2: tadi yang tadi siapa tadi? Kawan kamu yang
0: Elan tadi Elan menyapa sempat ya.
2: Iya. Bagaimana kuatnya musik mempengaruhi orang gitu ya.
0: Yes.
2: Jadi waktu itu banyak banget yang terinspirasi sebegitu kuatnya pengaruh musik itu. Cuman kalau influensinya jelek ya otomatis yang diikutin jeleknya gitu.
0: Betul.
2: Kalau dia bagus ya akan diikutin. Jadi berdasarkan dari situ aku mulai sadar bahwa musik itu harusnya tidak boleh dianggap sebagai hiburan saja gitu.
0: Oke.
2: Dia punya kekuatan lebih daripada itu. Sebagaimana tadi kata Wak Doli, bagi bapak-bapak bangsa kita, salah satunya Wage Rudolf ya, Supratman. Bagaimana semangat nasionalisme, api semangat kebangsaan itu dia picu melalui kekuatan musik ya.
0: Okay.
2: Semangatnya itu bisa menyebar karena musik. Nah, berdasarkan itulah akhirnya kayaknya harus ada yang kita harus bergerak di apa ya, menggunakan musik sebagai alat apa ya, untuk
1: propaganda.
2: Iya gitu ya, benar, propaganda. Iya. Iya. Okay. Nah, walaupun sebenarnya kalau propaganda kan ada kesan pemaksaan, tapi sebenarnya kesadaran sih.
0: Okay.
2: Sebenarnya sebagai alat ya. Membangun kesadaran bagaimana musik tuh bahasa universal.
0: Yes.
2: Yang yang bisa mengisi ruang bawah sadar seseorang tanpa sadar dia gitu.
0: Benar.
2: Jadi itu paling cepat, bahasa paling cepat, yang daripada kita ngobrol soal kebangsaan yang di ranah-ranah inilah pembahasan, musik tuh bisa dengan cepat masuk ke alam bawah sadar seseorang gitu.
0: Betul. Karena kan keseharian kita juga ditemani dengan musik gitu kan. Kayak betul, kita di mana pasti ada musiknya. Betul. Kita tiap hari juga mendengarkan musik gitu kan. Jadi emang yang paling dekat adalah musik gitu.
2: Betul.
0: Benar. Berarti semua berawal dari keresahan mungkin karena apa ya?
2: Dan sebenarnya klimaksnya waktu Asian Games.
0: Oke.
2: Okay. Asian Games itu bagaimana ada momentum kesatuan apa, ada momentum terus waktu itu kan lagu gue yang meraih bintang tuh, Yo Ayo tuh.
0: Yes ya. Betul. Nah,
2: di situ tambah yakin lagi, waduh.
0: Okay.
2: harusnya musik digunakan sebagai kayak gitu, pemersatu.
0: Betul.
2: Memberikan semangat. Sampai waktu itu aku dapat penghargaan dari kampus di Jogja. Dianggap sebagai lagu perjuangan.
0: Oke. Karena
2: tambah yakin. Semenjak itu tambah yakin lagi dah. Tambah lagi ketemu Wak Doli yang memang apa ya? Dia punya semangat natural ya. Nah,
0: betul.
2: Kesadaran dia terhadap kebangsaan itu begitu tinggi dan punya latar belakang musik juga dia.
0: Wow. Anak
2: mudanya waktu muda dia ngeband juga.
0: Ngeband juga ya.
1: Jadi alam semesta mendukung gitu.
0: Oh, bener. Betul.
2: Betul.
1: Nyambung semua. Ada Asian Games gitu ya. Jadi semakin terdorong lah kita-kita.
2: Iya, betul.
0: Gitu, betul.
2: Wak Doli juga punya cerita tuh bagaimana.
0: Gimana, Bang?
2: Apa nganggap lagu apa kebangsaan apa katanya ketinggalan zaman, gimana Wak Doli?
1: Jadul. Jadi saya waktu itu pernah jadi ketua KNPI ya. Jadi kalau datang ke kampus, datang ke sekolah gitu, kita bicara tentang soal Pancasila, bicara tentang soal apa namanya, 1945, Bhinneka Tunggal Ika, gitu. Wah ini anak muda jadul kata pikirannya gitu. Nah itu membuat, loh kenapa ya kok anak-anak muda sekarang nih waktu itu kok kayak antipati terhadap nilai-nilai bangsanya sendiri, kira-kira gitu.
0: Oke, okay, benar.
1: Dan menurut saya itu bahaya gitu. Karena itulah yang mempersatukan kita kan. Yes. Sebenarnya kan, yang merasa kita nasib sepenanggungan kan kena nilai-nilai itu gitu.
0: Betul, betul, betul. Berarti bisa dibilang ini adalah kayak misi buat mempopulerkan lagu kebangsaan ya berarti ya.
1: Iya, jadi kita bukan hanya sekedar misi, itu saya katakan gerakan. Ada gerakan yang memang harus tidak boleh berhenti terus-menerus, yang mengingatkan kita bahwa kita ini adalah satu bangsa, satu negara, tinggal di tanah leluhur yang luar biasa kaya, hebat dan segala macam. Oleh karena itu kita harus bangga kalau kita ingin menjadi satu bangsa yang besar, kira-kira gitu. Gak mungkin kita kena bisa jadi bangsa yang besar, yang hebat kalau yang mengikat kita nilai-nilai dasar yang kita miliki itu kita nggak paham atau malah cuek gitu. Nah, itu bukan sesuatu yang relevan gitu.
0: Betul. Oke, berarti ini adalah sebuah gerakan ya, yang semoga juga masyarakat Indonesia, terutama mungkin anak-anak muda sekarang ya, kita suka dengan nilai-nilai kebangsaan dan masih menjalankan tentunya ya. Oke, habis ini kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Bang Pai dan juga Bang Doli ya, tentunya ngomongin soal album yang berjudul 10 Window Indonesia dan juga lagunya, singlenya di dalam album ini berjudul Tanah Air. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.
3: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan tentunya masih ditemenin sama Edit di malam hari ini. Dan kita masih barengan sama Bang Pai dan juga Bang Doli. Oke, Abang, sekarang kita ngomongin soal album dan juga singlenya nih. Berjudul Tanah Air. Nah, kalau sebenarnya kalau di lagu ini nih, garis besarnya menceritakan tentang apa nih kalau Tanah Air nih? Mungkin dari Bang Pai?
1: Wak Doli dulu kali ya.
0: Oh, Wak Doli, boleh, silakan. Abang, silakan.
1: Tentang albumnya dulu kali ya.
0: Oh, albumnya. Ya. Boleh, kita ngomongin soal albumnya. 10 Windu ya. Indonesia 10
1: Windu,
0: nih.
1: 10 Windu ya.
2: 10 Windu. Jadi 10 Windu itu sebetulnya ini dalam rangka kita memperingati 80 tahun kemerdekaan kita, 80 yes. tahun. Mm-mm. Jadi memang album ini prosesnya sebelum ya awal tahun 2025 lah ya kita garap ya, dan sebenarnya udah selesai di Agustus 2025 itu. Cuman kita pertimbangkan supaya lebih matang promosi dan rilisnya selama macam itu baru dan sampai sekarang.
0: Oke.
2: Okay. Nah, 10 Windu itu kita mencoba memperkenalkan ya apa namanya kosakata-kosakata yang sebenarnya dimiliki menjadi bagian kekayaan Indonesia.
0: Oke. Okay.
2: Ya. Windu, Windu itu kan 8 tahun.
0: 8 tahun.
2: Bahasa Sanskerta yang mungkin udah mulai orang lupa juga.
0: Betul.
2: Lupa juga.
0: Betul, gitu betul.
2: Ya. Nah, makanya 10 Windu itu 10 kali 8 jadi 80 tahun.
0: 80 tahun.
2: Dan saya baru ngeh juga tadi bahwa 10 itu juga mewakili udah 10 tahun juga kita ini
0: berkolaborasi. Benar ya. Jadi,
2: ternyata itu tadi mestakung gitu, semesta alam.
0: Semesta mendukung, betul. Nah,
2: jadi ini album yang ketiga yang memang kita akan terus ya berupaya berkarya ya dalam rangka untuk terus mematangkan gerakan ini supaya misi tadi itu sampai gitu. Jadi 10 Windu 8, nah isinya ada 8
0: lagu.
2: Lagu 8, nah jadi itu soal albumnya.
0: Oke.
2: Okay. Dalam rangka memperingati kemerdekaan kemarin.
0: Oke. Okay. Tapi kalau dari Bang Doli sendiri pesannya apa sih sebenarnya, maksudnya dirilis album ini yang pengen disampaikan tuh sebenarnya apa?
2: Ya tadi kalau soal albumnya ini satu misi yang nggak pernah berhenti.
0: Oke.
2: Okay. Yang kita akan terus mencoba menggali ya nilai-nilai kemudian pesan-pesan yang ada dalam lagu-lagu kebangsaan kita.

0: Nah, memang ini agak beda album yang ketiga ini.
1: Okay.
0: Dari 8 lagu itu kita cuma mengambil 2 lagu kebangsaan yang kita aransemen ulang. Itu
1: okay.
0: Satu Nusa Satu Bangsa yang dinyanyikan oleh Beat.
1: Yes.
0: Nanti itu Beat. Yeah. Nah, itu nanti coba dijelaskan lagi Beat itu.
2: Yeah.
0: Ini
2: katanya
0: album pertama lagu pertama yang
2: Kebangsaan
0: nasional kira-kira. Yeah. Bangsaan. Yeah. Nah, yang kedua Ibu Pertiwi.
1: Okay.
0: Nah, yang lain 6 lagu lagi itu 6 yang kita ciptakan
2: lagu baru ya
0: sendiri, lagu baru. Gitu.
1: Oke, kalau dari Bang Pai sendiri ada nggak sih maksudnya kesulitan ketika membuat album 10 Windu ini, di mana tetap menyampaikan pesan nasionalisme kebangsaan, tapi juga tetap berusaha untuk tetap relate ya dengan era sekarang gitu.
2: Ya, kalau dari prosesnya sih, terutama Wak Doli itu biasanya dia bikin lirik di mana itu ada keresahan-keresahan dia di dalam tadi soal kebangsaan tadi.
1: Oke.
2: Okay. Ya, biasanya dikirim ke gua. Keguan dan di situ gue jadiin lagu mana yang cocok, mana yang perlu disesuaikan dengan, karena kan memang harus kalau dibikin nada tuh harus ada yang penyesuaian gitu.
1: Yes, betul.
2: Nah, dan lama-lama dia setelah 3 album tambah jago.
1: makin banyak yang dikirim ya.
2: Makin banyak dia. Susah direm udah.
1: Aduh.
2: Ya pokoknya intinya gitu, tentang tanah airku, tentang tanah air ini ya, tentang bagaimana kita dilahirkan di tanah yang sama, di tanah air, walaupun mau kemana pun kita pikir tetap tanah ini nggak bisa kita lupa gitu.
1: Betul.
2: Itu sih poin yang paling entengnya gitu.
1: Benar-benar. Indonesia udah menjadi rumah, harus menjadi rumah buat kita ya.
2: Bukan bener. Lagi rumah, udah di dalam darah. Gitu.
1: Oh iya. Oke. Benar.
0: Jadi apa ya? Untuk berkolaborasi itu kan memang perlu chemistry ya.
1: Yes, betul.
0: Jadi
1: betul.
0: Saya dengan Sinergi dan kemudian Pai dengan Indonesia Care itu udah ketemu chemistry-nya.
1: Oke. Okay. Ya,
0: chemistry-nya selain tadi soal visi, soal rasa, soal ini. Dan ternyata selera musiknya juga ketemu lah.
1: Betul. Gitu.
0: Jadi, nah itu yang menguatkan kita. Jadi terus ingin terus berkolaborasi gitu.
2: Yeah.
0: Nah, dan ini bisa tek-tokan. Jadi dulu saya buat lirik itu cuma kayak puisi panjang gitu kan. Nah, terus kasih ke Pai, dia bilang, waduh ini panjang bener nih gitu. Nah, tapi sekarang di album, mulai dari album kedua, saya udah dikasih belajar, Pai buat arrangement mulai dulu, nota-notanya dulu, baru kasih ke saya, baru saya isi gitu.
1: Oke. Okay.
0: Nah, bisa begitu, jadi udah bisa dari liriknya dulu, baru di buat arrangementnya, nota musiknya, kita sebaliknya gitu.
1: Okay.
0: Nah itu yang memperkuat kita semakin dalam chemistry-nya ketemu gitu.
1: Oh,
0: nah terutama di lagu Tanah Airku ini.
1: Kan Tanah Air ya.
0: Bapak ini top lah kalau buat lagu apa musik-musik gitu. Tadi aja udah diakui kan sama teman yang tadi sama.
1: Betul.
0: Udah top lah gitu.
1: Yes.
0: Jadi kita juga berupaya untuk mengisi liriknya yang gak kalah seru lah kira-kira gitu kan.
1: Benar.
0: Nah soal Tanah Air ini sebetulnya gini, pertama kalau secara tersirat ya, lagu Tanah Air ini itu menggambarkan betapa luar biasanya. Ini dimulai dari bicara tentang elang di awan gitu ya.
1: Iya, betul.
0: Jadi kita mau apa aja ada di Indonesia.
1: Yes.
0: Mau dari langit yang biru, awan, ada burung elang yang mungkin belum tentu ada tempat lain.
2: Iya.
0: Bicara tentang ombak, bicara tentang bunga, bicara tentang savana, bicara tentang soal pelangi, hujan, itu kan yang belum tentu ada itu di negara lain gitu.
1: Yes.
0: Ombak,
2: ibu.
0: Nah, itulah yang kita miliki sebagai orang Indonesia gitu. Itu tersuratnya. Nah, tersiratnya kita mau kasih tahu bahwa kita ini mau jadi apapun, mau sehebat apapun kita ini ya, itu jangan lupa diri, kira-kira gitulah.
1: Oh, ya, okay.
0: Kita jadi seperti ini ada ibu
1: yang
0: melahirkan kita.
2: Betul.
0: Ada alam dan lingkungan yang membentuk kita.
1: Betul. Gitu ya.
0: Ada orang-orang di sekitar kita, kira-kira ya. Gitu ya. Ya. Nah, jadi mau terbang kemana aja, mau sedang di luar negeri, ya ini juga manggil juga lah bagi banyak kan. Sekarang orang-orang Indonesia yang hebat-hebat di luar negeri itu, tapi mereka jadi warga negara di sana gitu. Nah, ini selanjutnya mengingatkan, ayo dong pulang dong. Ya, kan? Sama-sama kita gede nih negara kita nih.
1: Betul.
0: Kira-kira gitulah.
1: Oke. Okay. Ya, betul.
2: Ibu di situ juga bisa di enggak cuma ibu.
1: Ibu
2: Pertiwi ya, juga bisa.
1: Iya bisa, benar.
0: Ibu Pertiwi.
1: Jadi gak cuma diartikan sebagai ya ibu kandung kita sendiri, tapi Ibu Pertiwi Indonesia tercinta gitu ya. Benar.
2: Bisa dua-duanya ya?
1: Bisa dua-duanya. Oke, tapi kalau ngomongin soal Indonesia nih, mungkin dari Bang Pai sama Bang Doli, apa sih yang paling dikangenin gitu? Kalau keinget Indonesia tuh apanya nih? Kalau dari Bang Pai apa nih? Alamnya atau musiknya mungkin?
2: Enggak, intinya gue tidak punya memori yang lain selain data yang gue terima karena gue lahir di sini gitu. Jadi semua di kepala gue tuh semua karakter dan nilai yang terbangun di kepala gue tuh sehubungan dengan memori. Itu gitu. Okay. Gue nggak punya data yang lain lagi. Jadi itu udah makin ulang tadi itu udah bukan cuma sekedar rumah, udah menjadi darah.
1: Bener.
2: Gue nggak artinya karakter yang terbangun di gue ini based on data yang mengikat gue itu gitu.
1: Betul, sepanjang hidup yang diterima data yang setiap hari diterima kita lihat kita dengar gitu ya berarti ya Bang ya.
2: Gue bergaul dengan teman-teman dengan karakternya dengan perbedaan dengan segala macam apapun yang ada di sini itulah yang membangun gue gitu.
1: Oke, betul. Jujur gue makin penasaran, kira-kira gimana sih lagunya Tanah Air ya, walaupun sebenarnya udah denger sih gitu kan, tapi mungkin buat teman Pro 2 seluruh Indonesia yang belum denger, kita dengerin baik-baik ya, biar mungkin kita makin cinta dengan Tanah Air kita, Ibu Pertiwi kita Indonesia gitu. Kita langsung dengarkan aja, ini dia lagu terbaru di dalam album 10 Windu Indonesia, ini dia Tanah Air. Music Life Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan baru aja kita dengarkan lagu dari Bang Pai Burman Tanah Air. Ini wah, lagunya emang ya kalau Bang Pai udah bikin lagu enggak usah dipertanyakan lah ya.
1: Oke kan?
0: Oke banget.
1: Lagunya, dan ini yang pertama yang nyanyi Pai.
2: Udah lama gue nggak nyanyi.
1: itu orang yang nggak sadar
0: tuh. Iya bener ternyata ini adalah yang nyanyi langsung Bang Pai. Oke, sekarang aku mau baca ini beberapa pertanyaan dari teman Pro 2 yang udah merapat di live chat YouTube RRI Jakarta dan juga di WhatsApp. Ini ada yang tanya buat Bang Pai nih, apakah mungkin 30 tahun berkarya nanti Bip akan buat konser? Gimana nih?
2: Ya semoga ya.
0: Semoga ya.
2: Semoga ya. Pastinya sih pengen. Cuma nanti kita lihat nantilah ya. Kebenaran Bip juga terlibat kan di sini.
0: Bener. Ya. Mungkin ya, nanti ya. Akan membawakan album 10 Windu Indonesia.
2: Bisa. Ya.
0: Bisa ya.
2: Itu nanti kita ya nanti kita lihat Wak Doli lah.
1: Cita-citanya sih gak mungkin Bip sama Slang 134.
0: Waduh.
2: Waduh.
0: Iya. Oke. Jadi mungkin nanti semoga akan ada ya, semoga. Ya. Jadi didoain aja kita.
2: Ya.
0: Oke. Lanjut, ini buat Bang Doli nih. Apakah akan ada akan membuat gigs konser atau festival musik reguler buat membantu musisi-musisi baru yang ada di Indonesia? Gimana Bang Doli?
1: Iya, saya kira ini kan kenapa tadi kita sebut gerakan atau misi gerakan yang lebih besar, karena ini bisa meluas kemana-mana.
0: Okay.
1: Artinya, misalnya ya kemarin akibat atau salah satu dampak positif dari album ini, kita udah punya program namanya Festival Nyanyian Anak Negeri.
0: Oke.
1: Okay. Ya, ini mencari talent muda dari anak baru seluruh Indonesia yang mereka bukan hanya sekedar bisa nyanyi gitu, tapi juga punya kemampuan untuk mengartikulasikan tentang apa yang mereka rasakan terhadap Indonesia gitu.
0: Betul.
1: Nah itu udah kita buat tahun lalu ya, rencana kita membuat yang kedua tuh nih.
2: Sebelumnya lagi Pak, yang kampus-kampus tuh.
1: Sebelumnya juga kita datang ke 23 kampus itu tahun mulai 2020 sampai 2023-an. Jadi kita namanya bedah musik, programnya bedah musik. Jadi kita membuat, kalau dulu kan waktu zaman kita yang udah
2: bedah buku ya,
1: bedah buku ya kan. Nah kita buat pinjam bedahnya, bedah musik itu kita dengerin musiknya dulu, terus kita bedah liriknya yang sangat erat makna itu gitu. Sehingga dengan musik tadi itu kita lebih, anak-anak muda itu lebih bisa meresapi lagi makna dari lirik-lirik itu. Jadi sambil dengan musik, kebuka wawasannya, terus kita isi dengan diskusi, membedah. Jadi tidak menutup kemungkinan juga sebetulnya ini akan meluas melibatkan anak-anak muda kreatif yang lain, ya. Ini menjadi media yang buat kita semua. Makanya tadi kenapa tidak misalnya kita bermimpi punya buat konser yang mengundang tokoh-tokoh atau ya legenda-legenda musik hebat gitu ya. Ya tadi ada BIP, ada Slang, ada apa siapa gitu loh. Satu waktu gitu misalnya. Yang tujuannya satu, niatnya satu. Menjaga keindonesiaan kita kira-kira.
0: Gokil. Jadi mungkin next akan ada lagi selanjutnya berarti ya, Bang Doli.
1: Oh iya, kita sih udah bertekad selama kita punya kemampuan, kita punya tetap menjaga idealisme. Ya ini insya Allah ada album keempat, lima,
0: enam, dan
1: seterusnya lah.
0: Benar.
1: Banyak varian gerakan lainnya kira-kira gitu.
0: Berarti masih ada peluang selanjutnya mungkin ada album keempat, kelima, sampai ya tak terbatas mungkin nanti sepanjang masa Indonesia Berjaya gitu ya Bang ya.
1: Kira-kira begitu. Oke deh.
0: Mungkin dari Bang Pai atau Bang Doli ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia, mungkin harapannya dari album ini bisa diterima.
1: Ampai.
0: Boleh Bang Pai, silakan.
2: Kalau aku sih harapannya sebenarnya ya tadi, musik ini tidak boleh dianggap sebagai hiburan saja gitu. Karena kalau dia dianggap hiburan, kadang-kadang hiburan, namanya hiburan kan terkait dengan industri ya.
0: Yes.
2: Industri itu kadang-kadang dia tidak punya tanggung jawab, karena kan musik itu sangat kuat mempengaruhi orang.
0: Betul.
2: Jadi dia bisa bahaya. Kalau tidak ada yang apa ya, yang mengimbanginya gitu. Jadi maksud gue sebenarnya harusnya negara tuh hadir, atau pemerintah gimana tuh, Pak? Ya, hadir dengan apa ya? Paling tidak dia punya kesadaran, negara punya kesadaran untuk mengimbangi gitu deh. Mengimbangi tadi musik sebagai hiburan itu memang udah industri kan. Sebagaimana misalnya Amerika atau Jepang atau Korea, bagaimana musik akhirnya membangun nilai ya, ke semua hal terkait industri yang mereka juga, industri yang umumnya gitu ya. Jadi trustnya tuh musik bisa digunakan untuk membangun trust, rasa percaya, rasa bangga, nanti terkait dengan produk-produk Indonesia yang lain gitu.
0: Betul
2: ya. Indonesia keren ya, contoh yes. simpelnya, contoh simpel misalnya seseorang pakai kaos Guns N' Roses misalnya, yang satu tidak misalnya. Seseorang yang pakai kaos Guns N' Roses tuh ngerasa lebih keren daripada yang kenapa sebegitu-gitunya itu.
0: Oke. Benar.
2: Hal-hal yang gitu harus dibangun. Jadi cuman kadang-kadang Pak, aku memang apa ya, kadang-kadang nangcup nggak yang di atas sini gitu ya.
0: Oke, kalau dari Bang Doli, gimana Bang Doli?
1: Iya, saya kira musik itu kan bagian dari budaya ya.
0: Betul.
1: Jadi ya kita harus membudayakan diri kita sendiri gitu. Jadi tadi contoh itu sangat sangat menyakitkan sebenarnya. Jangan sampai kita merasa lebih Amerika, lebih Korea gitu ya. Apa dibandingkan dengan kita sendiri, kita nih kita ini hebat loh gitu loh.
0: Betul.
1: Ya nggak kaya gitu.
0: Nggak
1: kalah kaya, nggak kalah kreatif, nggak kalah ya kita punya kayak begini itu belum tentu juga orang punya kayak yang lain di negara lain. Gitu. Nah jadi ini yang saya kirakan tadi, kenapa ini gua dikirakan, ini harus menjadi budaya yang membanggakan. Atau kemudian gini loh ya, Korea itu mereka atau Amerika punya strategi budaya yang untuk mengamerikakan orang lain gitu.
0: Oke.
2: Betul.
1: Mengkoreakan orang lain gitu. Nah kita juga ya paling enggak kita tidak jadi Korea, tidak jadi Amerika lah. Kalau belum sampai kita mengindonesiakan dunia kira-kira.
0: Betul.
1: Tapi kita satu waktu harus punya cita-cita mendunyakan Indonesia. Mengindonesiakan dunia.
0: Betul.
1: Oleh karena itu tentu kami berterima kasih ya kepada RRI, kepada pendengar, pemirsa nih kalau ada YouTube-nya gitu, yang mau mendengarkan kita, karena ini adalah untuk kita semua gitu.
0: Betul.
1: Jadi mari kita dukung sama-sama.
0: Yes.
1: Dan saya kira at the end kita juga ini kan baru gerakan ya, baru kita aja ya. Betul kata Pak tadi, gerakan kayak gini satu waktu kita harus diambil oleh negara.
0: Yes.
1: Ya, gitu. Ya kalau sudah ingin mengindonesiakan dunia itu harus sudah negara yang harus ambil peran.
0: Betul,
1: ke depan ya, gitu. Nah ini paling tidak kita istilahnya ngejolok-jolok dulu lah ya, negara pemerintah ini walaupun dari kecil-kecil kita beberapa orang ini ambil alih dong ini.
0: Betul.
1: Dulu Pak ini pernah ingatkan saya dulu, kita punya apa, Lokananta ya dulu ya.
2: Lokananta.
1: Industri musik ya.
2: Iya.
1: Industri musik yang dimiliki negara.
2: Iya.
0: Betul. Yes.
2: Perusahaan rekaman.
0: Rekaman
2: negara.
1: Punya negara. Nah, jadi artinya dulu para founding fathers kita pada saat mendirikan negara ini udah berpikir kayak gitu loh.
2: Udah sadar.
0: Betul.
1: Nah, kenapa udah sadar waktu itu? Nah, kenapa kita hilangkan kesadaran itu, harus kita bangkitkan lagi? Kira-kira gitu.
0: Alright, betul. Jadi emang harapannya luar biasa sekali, dan semoga kita juga bisa sadar dengan nilai-nilai kebangsaan dan juga tetap bangga dengan menggunakan nama Indonesia dengan anak-anak muda tentunya ya. Alright, terima kasih sekali lagi buat Bang Doli, buat Bang Pai. Sukses selalu untuk proyeknya dan semoga nanti semua orang mendengarkan lagu 10 Windu Indonesia ya. Ya, ternyata bisa didengarkan di mana aja nih berarti.
1: Mudah-mudahan bisa diterima dengan baik. Ya.
0: Amin. Betul sekali. Jadi
2: sukses juga saya, buat RRI ya.
0: Terima kasih. Ya, luar biasa Bang Pai. Sukses selalu gitu ya. Dan pokoknya album ini bisa didengarkan dan juga bisa di request juga di Pro 2 FM seluruh Indonesia lagu Tanah Air ya, bisa didengarkan biar kita mungkin ada rasa kangen dan bangga dengan rasa Indonesia gitu ya. Alright, sekali lagi terima kasih buat Bang Doli, Bang Pai, dan terima kasih buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah mendengarkan MLC di malam hari ini. Sama. Ya, kita ketemu lagi di minggu depan. Kalau gitu gue Edi Tama pamit. Kita ketemu lagi next week. Bye bye.
3: Okay. Bye. Music Life Chat.

0: informasi dalam Info Pro 2.
1: Info Pro 2 bareng aku, Atika Raharja.
2: Dan aku, Deswa Fitra.
1: Serial populer Emily in Paris Teman Pro 2 dipastikan akan berakhir di musim ke-6 yang kini tengah memasuki proses produksi. Netflix mengumumkan musim terbaru tersebut menjadi penutup perjalanan Emily, karakter yang diperankan oleh Lily Collins, seorang eksekutif pemasaran asal Chicago yang menjalani kehidupan baru di Paris dan Eropa. Kreator serial Darren Star Teman Pro 2 menyebut serial ini sebagai perjalanan panjang yang berkesan dan musim ke-6 yang akan menjadi bab terakhir kisah Emily. Selain Lily Collins, serial ini juga dibintangi Filipin, Ashley Lucas hingga Lucian, dan sebelumnya resmi ditutup Emily Paris menjadi salah satu tayangan paling populer di Netflix.
0: Info Pro 2.
2: Beralih ke informasi selanjutnya, BTS kembali mencetak sejarah di tangga lagu Billboard setelah album Arirang bertahan di posisi 10 besar Billboard 200 selama 9 pekan berturut-turut per 24 Mei 2026. Pencapaian ini Teman Pro 2 menjadikan Arirang sebagai album pertama dari musisi Korea yang mampu bertahan selama 9 minggu di jajaran 10 besar Billboard 200. Album tersebut sebelumnya debut di posisi pertama pada bulan Maret dan mampu mempertahankan puncak tangga lagu selama 3 pekan awal perilisannya. Menurut data Teman Pro 2, Arirang mencatatkan sebanyak 42.000 unit album ekuivalen pada periode pelaporan terbaru yang berakhir 21 Mei. Perhitungan tersebut mencakup penjualan fisik, unduhan digital, serta aktivitas streaming. Dan keberhasilan ini Teman Pro 2 semakin mendegaskan dominasi BTS di pasar musik global sekaligus memperlihatkan popularitas mereka yang tetap kuat di Amerika Serikat meski persaingan industri musik internasional semakin ketat.
0: Baru saja kamu dengerin Info Pro 2.

Selamat malam teman Pro 2, 105,5 Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu. JJ Magenta for this night sampai nanti jam 12 malam di Jaga Malam, zona nyaman teman Pro 2. Gimana kabar kamu di hari ini? Sudahkah kekenyangan dan bosen ya makan daging sapi sama daging kambing teman Pro 2? Karena masih di suasana Hari Raya Idul Adha ya teman Pro 2 ya. Gimana kabar kamu? Adakah cerita yang bisa kamu share? Kamu bagi ke aku di malam hari ini teman Bro 2, langsung aja ke WhatsApp 081327866966. Karena ini hari Jumat kayaknya topik kali ya di malam hari ini. Kamu adakah topik yang pengen dibahas? Boleh langsung kasih tahu ya teman Bro 2 ya. Jadi buat kamu di sini aja please temenin di Magenta di malam ini, karena seperti biasa siaran sendiri teman Bro 2. Let's make some noise teman Bro 2 di malam hari ini. Kita buka dengan Maroon 5, Heroin.

0: ternyata Bejo. Masuk dulu, Ningsih masih di kamarnya.
1: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
0: Yo jangan toh, masuk aja.
2: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
0: Ini loh, Pak, Bejo temennya Ningsih.
1: Pak,
2: itu motor tua kamu.
1: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
2: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
1: Huh? Anu pak, bunga desa kali ya?
2: Kamu kerja apa sekarang?
1: Anu pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya lumayan keuntungannya, mungkin 1M ada sih pak.
2: Waduh, mandi lagi.
0: Waduh,
2: aku.
0: Bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo loh, kayak mandiin murai aja.
2: Panggilin Ningsih, kasihan ini nak Bejo nunggu lama.
0: Yeleh, makanya pak, sederhana itu bukan berarti tidak punya.

Timnas Indonesia teman bro dua akhirnya finally resmi masuk ke e-sport FC 26 dan FC Mobile teman bro dua ya. Lewat kerjasama antara PSSI melalui PT Garuda Sepak Bola Indonesia dan e-sport FC. Lewat kolaborasi ini skuad Garuda Timnas Indonesia saat ini ya kini bisa dimainkan langsung di EAFC 26 dan juga FC Mobile teman bro dua ya. Tapi ya harus diupdate dulu ya. Tadi aku sudah melihat beberapa testimoni ya di Twitter ya, dan Lord Paduka CGM buat kamu yang sering nonton konten FIFA ya pasti sudah tahu siapa itu CGM teman bro dua ya. Dan kolaborasi ini tidak hanya menghadirkan Timnas Indonesia sebagai playable team tapi juga membawa elemen autentik ya, pakai jersey-nya jersey terbaru dari Kelme teman bro. Jadi udah bukan generic lagi ya, udah bukan generic lagi yang kadang tuh FIFA tuh kayaknya males bikin baju gitu. Dibikin generic aja enggak. Ini enggak, ini resmi, Kelme teman bro dua ya. Dan Timnas Indonesia juga menjadi tim nasional pertama dari Asia Tenggara ya yang resmi hadir di franchise EA Sport FC, sekaligus menunjukkan besarnya antusiasme sepak bola Indonesia di level internasional termasuk di industri ya game ya teman bro dua ya. Dan Managing Director GSE

Marcel Masita ini mengatakan kerjasama dengan EA Sports sudah dibicarakan sejak 6 bulan terakhir. Lewat kolaborasi ini teman bro 2, PSSI juga resmi menjadi official video game partner EA Sports untuk 2 tahun ke depan. Gokil. Respect PSSI, respect EA. Aduh, gokil ini jujur keren banget sih teman bro 2 ya. Karena kalau di sebelum-sebelumnya ya, kalau pengen main EAFC 2026 ya, EAFC 26 ya, pengen main pakai timnas Indonesia dengan badge ori ya, itu gak bisa karena gak ada teman bro 2 ya. Bisanya pasang mod ya, kemudian ya kita masukin aja timnas Indonesia ke mod di EAFC 2026. Semoga teman bro 2 ya, ini banyak banget yang komen ya, dirilis di FC PC udah ada belum? Kayaknya tadi aku sempat baca juga teman bro 2, kayaknya di tanggal 4 Juni ya kalau gak salah ya. Tapi di FC Mobile udah bisa dinikmatin teman bro 2 ya. Silahkan ya, silahkan dinikmati timnas Indonesia di game sepak bola paling besar ya, EAFC 26. E-Football minggir dulu, E-Football. Semoga nanti ke depannya teman bro 2 ya, semoga ya siapa tahu Liga Indonesia ya, siapa tahu Liga Indonesia bisa masuk ke EAFC 26 juga. No, EAFC 27 tahun depan teman bro 2 ya. Siapa tahu kita bisa main Persis Solo ya. Nanti ya friendly match aja lawan Arsenal.

0: RRI, official sub-licensed broadcaster of the FIFA World Cup 2026.
1: Setelah Argentina juara Piala Dunia tahun 2022, mampukah timnas Argentina mempertahankan gelar juara Piala Dunia 2026? Dalam sejarah Piala Dunia, hanya ada dua tim yang berhasil meraih gelar secara beruntun. Pertama, ada Italia pada tahun 1934 dan 1938. Lalu, Brazil di tahun 1958 dan 1962. Setelah itu, tidak ada lagi tim juara yang mampu mempertahankan gelar di Piala Dunia edisi berikutnya. Prancis pernah nyaris melakukannya setelah juara pada tahun 2018 dan mereka kemudian berhasil ke final di Piala Dunia 2022. Tapi mereka kalah dari Argentina. Jika Argentina nanti berhasil kembali menjadi juara, tentunya ini akan menjadi pencapaian yang luar biasa.

0: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.
1: Teman Pro 2, kamu tahu gak sih? Akhir hari ini, curah hujan tuh tinggi banget ya. Sampai nyebabin banjir bandang di mana-mana. Nah, kita bareng-bareng yuk kenali tanda-tanda datangnya banjir bandang agar kita bisa antisipasi dulu sebelum kejadian banjir bandang. Yang pertama nih, ada hujan deras berkepanjangan. Yang kedua, air sungai berubah keruh. Yang ketiga, terdengar suara gemuruh. Yang keempat, air sungai menyurut lalu naik cepat. Dan yang kelima, muncul material hanyut teman berdua.
0: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.

Sebelum masuk ke topik di Jaga Malam di malam hari ini teman berdua ya, sambil menunggu siapa tahu kamu ada topik yang pengen dibahas bareng-bareng di Jaga Malam malam hari ini, mau bacain WhatsApp dulu dari Zulia. Halo Zulia. Halo Kak, selamat malam Jaga Malam. Yos, Jaga Malam nih sampai jam 12 malam ya. Boleh request remuk dong dari Anggi Carvalho, dari Zulia di Jakarta. Salam buat kakak penyiarnya. Oke, siap. Thank you ya Zulia ya. Abis ini aku puterin remuk Anggi Carvalho. Salam juga buat teman-teman, saudara, semuanya, siapapun yang ada di Jakarta ya, Zulia ya. Teman berdua juga kamu boleh banget yang mau WhatsApp-WhatsApp request lagu, absen-absen hadir juga boleh banget langsung ke 081327866966. Habis ini kita ke topik ya. Sebenarnya agak kedules nih. Pengen bahas topik apa di malam hari ini teman berdua? Please buat kamu yang ada topik yang pengen dibahas, let's go, kita rundingkan teman berdua nanti kalau ACC ya. Kalau ACC nanti langsung kita bahas di malam hari ini.

Kita ke topik jaga malam di malam hari ini, teman bro dua ya. 21 lebih 12 menit

Salah satu hal yang sepertinya ya sering banget dialami oleh manusia. Kok serius banget tiba-tiba? Enggak ya. Adalah lapar di tengah malam, teman berdua. Karena kadang tuh bingung. Lapar di tengah malam tuh mau makan ya, mau ma'am. Misalkan mau beli nih, kadang tuh mager, males, tapi lapar. Topik di malam hari ini, kita akan bahas kelaparan di tengah malam, teman berdua. Kita asumsikan ya, asumsikan segala loh ya. Kita asumsikan ya, kita sudah tidak mager buat beli makan ya. Jadi fix di malam hari, lapar, fix makan. Makanan apa yang akan kamu pilih, teman berdua? Yang akan menemani kamu kalau lagi lapar di tengah malam. Blacklist jawaban mie instan kali ya. Karena mie instan sih sudah pasti the number one superheroes ya. The savior. Instant noodle ya. Itu pasti menjadi penyelamat lah ya di malam hari, di tengah malam kalau lagi lapar. Gak apa-apa deh ya, yang mau jawab instan boleh. Boleh langsung ke WhatsApp ya, 081327866966. Sekali lagi, topik di malam hari ini, teman bro 2, boleh kamu kasih tahu Jeje Majenta, makanan favorit kamu yang nemenin kamu kalau lagi lapar di tengah malam. Langsung aja aku tungguin WhatsApp kamu, nanti aku bacain, teman berdua.

0: Mbak?
1: Iya mas.
0: Pesen kopi 2, roti bakar 2 ya. Yang satu keju, yang satu coklat.
1: Iya mas, ditunggu ya.
2: Piala dunia sesok ki mesti jagoanku sing menang. Portugal lah.
0: Lah apaan, yo Meksiko lah. Udah jelas punya privilege jadi tuan rumah juga.
2: Yora, tetep bakal kalah kui. Portugal loh. Duwe Bang Dodo.
0: Alah, belum tentu. Timku nanti yang menang.
2: Alah, yora lah. Tetep timku sih menang. Pilihanku kui.
1: Alah mas, mas. Tak simak dari tadi kok utur-uturan, berantem. Suka bola tuh wajar, tapi fanatik jangan. Yang penting semuanya seneng toh. Apalagi nontonnya di TVRI, dengerinnya di RRI.
0: Iya mbak. Tapi...
1: Tapi apa?
2: Anu mbak, tapi...
1: Tapi apa? Kok sukanya ngeyel ya dibilangin?
2: Iku roti bakarnya gosong mbak.
1: Iya, maaf mas.
3: Jangan biarkan fanatisme sepak bola merusak persaudaraan kita.

0: Udah banyak banget WhatsApp yang masuk di malam hari ini teman-teman berdua. Tapi mau bacain request dulu ya. Yang join topik sabar, abis ini aku bacain. Yang request lagu dari Ninda. Halo JJ, selamat malam. Selamat malam Ninda, request lagu Selena Grace, Yang Sumpah Mati Dong, Terima Kasih. Oke, siap ya. Nanti aku puterin buat kamu. Tadi Remuk udah aku puterin ya, Zulia ya. Yang mau request juga boleh, teman Pro 2. Let's go ya, ditunggu di WhatsApp-nya Pro 2. Lanjut lagi dari Lara. Assalamualaikum Kak, selamat malam. Waalaikumsalam. Selamat malam juga Lara ya. Semoga Kakak selalu diberikan kesehatan, umur panjang, kelapangan rezeki, serta kelancaran dalam menjalankan tugas dan menemani pendengar setiap harinya. Amin, amin, amin, amin, amin. Terima kasih banyak sudah selalu hadir dengan siaran yang menghibur. Aduh, thank you so much ya. Aduh, jangan ngomong-ngomong gitu, jadi terharu aku tuh berdua. Yeah. Thank you ya, by the way Lara ya. Mau izin request lagu boleh gak Kak? Boleh dong, silahkan yang mau request lagu. Nanti aku cariin request lagu kamu teman berdua. Kalau ada nanti langsung aku puterin ya. Kalau ada dan masuk ke segmentasi playlistnya RRI Pro 2 Surakarta. Ditunggu yang mau request lagu 081327866966. Topiknya di malam hari ini buat kamu ya, kasih tahu ke JJ Majenta makanan favorit yang nemenin kamu kalau lagi lapar di tengah malam hari.
1: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya, rugi gak?

saya Astrid Derni, Wakil Wali Kota Surakarta, menyampaikan apresiasi dan selamat kepada Radio Republik Indonesia, khususnya RRI Surakarta, yang kembali menghadirkan siaran berkualitas, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Ini menjadi bukti komitmen RRI dalam memberikan informasi dan hiburan terbaik bagi masyarakat. Untuk masyarakat Solo, terus dengarkan RRI, jangan sampai terlewat. Sekali lagi, selamat untuk RRI sebagai Radio Piala Dunia.

0: Mbak.
1: Ya, Mas.
0: Ahemnya yang merah, satu paknya berapa ya?
1: Oh, ahem yang merah 35, Mas.
0: 35, Mbak. Kalau ahem yang biru berapa?
1: Yang biru malah lebih mahal ya, Mas. 37.
0: Wela, mahal banget. Yang 15.000 enggak ada toh, Mbak?
1: Tenang, ada, Mas. Nih.
0: Loh. Serius ini 15.000? Kok bisa murah, Mbak?
1: Ya, kan yang ini enggak ada pitanya, Mas.
0: Oh lah, kalau solusi murah berarti harus beli yang ilegal. Mending tak berhenti sisan bae lah, Mbak. Uangnya mending tak buat beli makan nasi di warteg aja.
1: Ya wes, malah beneran toh, Mas.
0: Loh, kok beneran?
1: Lah wong warteg di sebelah itu juga punya saya kok.

Jujur rame banget malam hari ini teman Bro Dua. Thank you so much ya, kamu sudah menemani JJ Majenta dan menemani penyiar-penyiar RRI Pro 2 Surakarta. Terima kasih sudah menjadi teman terbaik kami. Asik. Bacain WhatsApp ya. Dari April. Bray J. Oi, yo. April. Kenceng banget. Maaf ya teman Pro 2, kaget ya. Kalau aku Bray, ditanya ya makanan favorit yang nemenin aku kalau lagi lapar, aku tuh suka banget bikin burger. Kita garis bawahi, bikin burger, bukan beli burger teman Bro Dua ya. Gokil, respect April, tengah malam bikin burger, respect. Dari Theo juga ya. Kalau aku sama Bray, aku juga burger katanya. Bisa tuh April sama Theo kalau lagi lapar ya tengah malam ya. Bisa ini, bisa bekerja sama bikin burger bareng-bareng gitu. Thank you so much ya Theo ya. Tuh, Theo April. Dapat temen pecinta burger kan? Lanjut lagi teman berdua ya, dari RBM Family. Selamat malam berdua, selamat malam RBM Family. Kalau aku ditanya makanan favorit yang nemenin aku kalau lagi lapar di tengah malam Bray, makanan favoritku kalau lagi lapar itu selain mie instan ya, boleh silahkan jawab mie instan teman berdua ya, karena ya top tier our savior di malam hari ya. Adalah telur dadar dan telur ceplok. Wah gokil, respect tengah malam lapar sempet dan masih semangat bikin telur dadar dan telur ceplok. Gimana sih, belibet kan tengah malam lapar masih ada semangat dan niat buat bikin telur dadar dan telur ceplok. Jujur respect RBM Family. Walaupun mungkin gak terlalu lama ya teman Bro Dua ya, proses untuk buat telur dadar sama telur ceplok kayaknya ya around 5 minutes, iya gak sih? Apakah lebih dari 5 menit kah? Kayak enggak deh, cukup cepet ya, dan kayak iya deh, kayaknya second choice ya buat kamu dan buat aku juga kayaknya. Yang lapar di tengah malam ya, malas bikin mie, kayaknya bisa bikin telur dadar sama telur ceplok. Tapi kayaknya lebih gampang telur ceplok guys. Lebih cepet lah, lebih cepet telur ceplok ya. Buat Mas JJ selamat bertugas. Thank you so much RBM Family. Terima kasih, selamat beristirahat. Mungkin beraktivitas juga ya, masih beraktivitas ya. Segera istirahat ya. Ditemenin lagu-lagu enak dari playlist RRI Pro 2 Surakarta. Bacain satu lagi deh ya. Dari Dita. Kalau aku sih Bray, makanan yang nemenin aku kalau lagi lapar di tengah malam itu ini, mie kuah pedas. Eish. Mie kuah pedas sih gokil sih. Iya enak sih teman berdua. Aku gak bisa pedas sih, tapi kurang suka pedas. Tapi kayaknya ya suka-suka aja sih. Tapi kayaknya aduh, tengah malam mie kuah pedas, respect. Masih banyak banget WhatsApp yang belum aku bacain teman Bro Dua, jangan kemana-mana. Di sini aja yang belum join ke WhatsApp 081327866966 boleh banget topiknya. Kamu kasih tahu makanan favorit yang nemenin kamu kalau lagi lapar di tengah malam.

American Girls coming from Harry Styles sama Amro 2 masih di Jaga Malam di jam terakhir JJ Magenta siaran ya. Topik di malam hari ini, boleh banget kamu kasih tahu JJ Magenta makanan favorit yang nemenin kamu kalau lagi lapar di tengah malam. WhatsApp aja langsung ketok pintu 081327866966 dan buat kamu jangan lupa buat follow sosial media, ada di TikTok dan juga Instagram @RRIPro2Surakarta. Habis ini masih bacain WhatsApp dari kamu teman Pro2. After some hits, don't go anywhere, di sini aja. Here I am.

0: Mencintai bukanlah tentang memberikan yang terbaik dalam kelebihan, tetapi memberikan yang terbaik dalam kekurangan. Anonim.
1: Kuotamu, kuot untuk kamu.
2: Maaf ya Yung, aku gak bisa bantu. Yang sebelumnya aja belum mau balikin loh, ini malah mau pinjem lagi.
3: Ya, iya, nanti pasti tak bayar. Yowis, suwon ya. Abis ini telepon siapa lagi ya? Kurang dikit lagi bisa kebeli handphone baru nih. Yuk, bisa yuk.
4: Wah, Yoga, wis sukses sekarang.
5: Biasa aja, Bule.
4: Biasa gimana toh? Iki handphonenya aja warnanya oranye-oranye gitu toh. Mesti harganya puluhan juta toh?
5: Lumayan, Bule. Hasil kerja merantau.
6: Atas nama silaturahmi, menyusahkan diri sendiri.
7: Makan tuh, gengs.

Your Memory is Ecstasy, teman bro dua. Lanjut lagi, mau bacain WhatsApp dari kamu yang sudah masuk di malam hari ini. Kita kembali ke Marriott Life, teman bro dua ya. Siapa yang kangen Marriott Life, ketik 1. Kayaknya lama banget Marriott Life tidak dijadikan backsound ya di siaran JJ Majenta. Lanjut lagi teman bro dua dari Unique. Kalau aku Bray, makanan favorit yang nemenin aku kalau lagi lapar di tengah malam apa aja deh, yang penting enak ya, kata. Wah, setuju sih. Apapun makanannya, yang penting enak dan udah ready kali ya. Kalau tengah malam lapar, biasanya aku tidur aja biar pas bangun nanti udah pagi jadi bisa makan. Unique, boleh dong ya di-share, dikasih tahu ke aku dan teman berdua juga gimana caranya menahan lapar saat sedang lapar di tengah malam hari terus bisa lanjut tidur. Kan itu susah loh ya. Atau mindset aja sih. Respect sih Unique, kok bisa ya teman berdua ya. Kamu juga bisa kah? Lapar di tengah malam terus tiba-tiba kepikiran buat udah tidur aja biar besok pagi bangun bisa langsung makan. Tapi enak gitu sih teman bro dua. Coba aja kalau bisa. Request lagu I Will Fly dari 10 to 5. Terima kasih Kak JJ. Siap, oke, ditunggu ya request lagunya Unique ya. Thank you so much. Lanjut lagi teman bro dua dari Pisces Girl Lea. Selamat malam Kak JJ, selamat malam ya Lea ya. Semoga diberikan kesehatan, keselamatan dan dilancarkan rezekinya. Amin. Kalau aku sih ya, makanan favorit yang nemenin aku kalau lagi lapar di tengah malam itu sereal sama yogurt. Gokil. Makanan favorit di kala lapar tengah malam itu satu-satunya Kak. Enggak, salah satunya ya. Ya sih kayaknya enak ya, gak terlalu berat gitu. Tapi adakah dari kamu teman berdua ya yang ngestok sereal sama yogurt gitu? Kalau aku sih kayaknya jarang ya. Kayaknya ya sometimes lah, boleh lah. Kalau ngestok kayaknya mungkin bisa dipikirkan. Thank you ya Lea ya. Semangat untuk siarannya Kak. Oke, sama-sama, thank you semangatnya Lea ya. Dari Lara ya, tadi request Tata Janeta yang Korbanmu. Oke, tadi udah diputerin ya, Tata Janeta Korbanmu. Teman berdua yang mau request lagu, boleh join topik lo ya, 081-327-866-966. Kita ke Pamungkas dulu teman berdua, dengan Kenangan Manis.

0: Deswa, Deswa.
1: Apa, Je?
0: Kok aku dapat WA dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia ya?
1: WA apa tuh?
0: Isinya link buat cek kesehatan gratis hadiah ulang tahun. Penipuan gak ya ini? Takut banget mau ngekliknya.
1: Oh, gak perlu takut, Je. Aman kok. Itu kan program dari pemerintah. Udah, cek aja sana. Gratis ini. Kali aja kamu ada penyakit hati, Je.
0: Yeh, penyakit hati apaan? Iri dengki gitu maksudmu? Enggak ah, gak mau cek. Takut aku. Kan masih muda.
1: Justru masih muda itu, Je. Cek kesehatan, biar gak terlambat penanganannya.
2: Betul. Mencegah lebih baik daripada mengobati.

Anget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085 219 445 438.

Lanjut lagi teman berdua, bacain WhatsApp ya di topik malam hari ini, rame banget. Thank you so much ya teman berdua ya. Dari Dewi Satrio, kalau aku Bray lagi lapar ya tengah malam, aku pasti langsung menentukan pilihan gue. Mie rebus, pakai cabai rawit, lada bubuk, sawi dan pastinya telur. Tapi nggak usah pakai saus, nggak usah pakai saus ya. Wah jujur sih enak sih, kok jadi pengen ya. Apa bikin mie dulu kali ya di ruangan sebelah ya. Jadi Pro 2 tuh ada dapurnya teman Pro 2. Percaya gak sih? Enggak, bohong, gak ada kok. Thank you ya Dewi Satria ya. Lanjut lagi teman Pro 2 dari Catur. Dari Catur ya. Orang banyak yang kelaparan Bre, iya karena belum makan ya. Oke kita langsung ke poinnya aja Catur ya. Kalau ditanya makanan favorit buat nemenin malam hari aku kalau lagi lapar Bre, biasanya kan paling nasi goreng ya. Berhubung aku itu orangnya gak biasa. Oh ya oke. Aku ada 3 Bre makan favoritku kalau lagi kelaparan di tengah malam. Oke. Nomor 1 soto. Beuh, soto sih harus effort ya, harus keluar rumah dulu ya. Jauh atau dekat Catur? Adakah soto di dekat rumah kamu yang kamu jadikan jujukan ya? Misalkan kamu tengah malam tuh lapar gitu. Nasi belut. Gokil nih, berat semua loh ya. Nasi belut, oke. Yang ketiga nasi telur dadar sambal bawang. Ah ini masih bisa masak sendiri nih di rumah nih. Nasi belut memang masak belut di rumah? Enggak ya sih. Ah ini nih alhamdulillah di dekat tempatku ada semua itu Bray. Asyik, keren, enak dong ya. Malam hari sudah tidak perlu kebingungan lagi teman Pro 2 ya. Kalau lagi lapar, nah yang lapar tengah malam silahkan main ke rumah Catur, jajan bareng nanti. Paling yang gak ada duitnya, ah itu sih sama ya bro ya. Gimana ya teman Pro 2 ya, kita kesampingkan kali, gimana sih? Kita kesampingkan dulu ya. Acara tidak punya duitnya ini ya, kita yang penting manifesting ya. Bisa jajan, gitu, makan di tengah malam gitu. Thank you ya brother ya. Mau request lagu dong Bray, 2 ya, boleh. The Midnights, Darling, yang Am I Loving You Alone, sama yang agak ngebeat dikit, Taking Back Sunday, Make Them Sure. Oke, ditunggu ya Catur ya. Lanjut lagi, dari Erna. Selamat malam juga Kak JJ. Kalau makanan favorit aku itu martabak pisang goreng di tengah malam. Wah, ini juga gokil sih. Martabak sih kayaknya masih ada yang jual ya tengah malam ya. Pisang goreng adakah? Atau mungkin masak sendiri? Erna ya. Kalau Kak JJ sukanya apa? Thank you for asking me Erna. Aku sih apa ya? Jujur aku sih gak kepikiran sih teman berdua. Karena ya kayaknya paling basic mie ya. Tapi jujur aku tuh males bikin mie. Kayak katanya mie instan, tapi kok gak instan-instan banget gitu loh. Jadi sebisa mungkin sih aku usahakan ya teman berdua ya buat gak makan malam. Tapi kalau pengen malamnya itu apa ya, kalau aku sih karena aku cenderung lebih suka ke cita rasa yang asin daripada manis ya, aku pasti cari sesuatu yang asin, gurih, makanan apapun itu di malam hari. Oke. Masih di sini jaga malam teman berdua, yang mau WhatsApp masih boleh ya dibuka WhatsAppnya biasa, ketok-ketok pintu di WhatsApp 081327866966.

Masih ada WhatsApp teman berdua ya yang masuk di malam hari ini dari Ahmad Dwi. Kalau aku Bray, makanan tengah malam ya yang jadi penyelamat aku ya, the one and only our savior, mie instan. Mie instan sih kalau gua mah, kata Ahmad Dwi. Yoi, karena mie instan tuh jadi salah satu makanan yang kayaknya pasti amat sih ya. Iya sering lah ya, yang gak jarang lah ya, gak jarang pasti loh, gak jarang kok pasti, gimana tuh. Yang kayaknya 90% masyarakat di Indonesia ngestok mie instan ya teman berdua ya. Karena ya kayaknya jadi benar-benar jadi makanan yang urgent gitu loh. Urgent, bingung makan apa, dah mie instan lah gitu. Kayaknya gak akan bosan gak sih? Bosan deh ya, aku sempat bosan deh makan mie instan teman berdua. Thank you ya Ahmad Dwi. Yang lanjut lagi dari Upik, masih ada nih. Aku sama kan, mie kuah pakai telur, sosis, kubis or sawi, pedas dikit sama susu panas. Aduh enak banget teman berdua. Aduh, kok jadi pengen ya mie instan ya. Aduh, padahal tadi aku sempat ingin memblacklist ya, bukan sempat, kayak udah kayak dia ya. Tapi aku batalkan dia. Memblacklist mie instan sebagai jawaban penyelamat kamu di malam hari kalau lagi lapar teman berdua. Ternyata ya, pada akhirnya mie instan tetap jadi juara satu teman berdua ya. Di saat ya situasi tengah malam tiba-tiba lapar, dah most of you pilihnya mie instan.

Happy weekend teman bro dua, karena besok hari Sabtu ya, karena ini hari Jumat sebenarnya sudah masuk weekend juga gak sih? Happy weekend pokoknya buat kamu, selamat berakhir pekan. Thank you so much yang sudah nemenin di jemaat yang tadi jaga malam-malam hari ini. Thank you teman bro dua, buat kamu jangan kemana-mana, di sini aja Jazz Music sampai nanti jam 12 malam. Let's fly higher, stay safe, stay sane, stay healthy, and don't forget to put smile on your face. Have a great day teman bro dua, your captain tonight. Say thank you. Bye-bye.

Cuma berdua dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Surakarta program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, petang, dan hingga malam hari ini, hari Jumat tanggal 29 Mei tahun 2026. Melalui frekuensi FM 105,5 MHz kami ucapkan selamat malam dan terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro2, inilah Radio Republik Indonesia Program 2 Surakarta mengudara pada frekuensi FM 105,5 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini, hari Sabtu, tanggal 30 Mei tahun 2026. Dari Jalan Abdurrahman Saleh nomor 51 Surakarta, kami ucapkan selamat pagi dan tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Segala puji hanya bagimu, segala kemuliaan hanya milikmu, keagungan hanya milikmu. Alam semesta bersujud padamu. Allahumma ya Allah, kami bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau. Dan kami bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan-Mu. Allahumma ya Allah ya Sami, Allahumma ya Allah ya Basir, Engkau yang melihat dan Engkau yang mendengar, Engkau yang mengetahui apa yang ada di belakang kami. Engkau mengetahui apa yang ada di hadapan kami. Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan, yang tidak diketahui oleh ayah dan bunda kami. Engkau mengetahui apa yang gelap dalam terang dan terang dalam kegelapan. Allahumma ya Allah, kami berlindung kepada-Mu dari segala perbuatan-perbuatan yang tidak Kau ridhoi dan tidak Kau rahmati. Kami berlindung pada-Mu dari godaan-godaan setan yang senantiasa ingin menyesatkan kami. Kami mohon petunjuk kami agar kami mampu menjalankan sisa kehidupan dengan nur-Mu, dengan cahaya-Mu. Allahumma ya Allah ya Nur, berikanlah cahaya pada mata kami, berikanlah ketajaman pada pendengaran kami, berikanlah kelembutan pada jiwa kami. Allahumma ya Allah, kami tiada kekuatan tanpa kekuatan-Mu. Kami tiada kehidupan tanpa kehidupan yang Kau berikan pada kami. Jadikanlah sisa kehidupan ini kehidupan yang penuh rahmat, kehidupan yang penuh barokah. Dan jadikanlah akhir kehidupan kami akhir kehidupan yang husnul khatimah. Matikan kami dalam keadaan mulia dan jumpakan kami dengan kekasih-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumpulkan kami dan keluarga kami di dalam Raudatul Jannah, dan kumpulkan kami bersama dengan para nabi dan para rasul, dan kumpulkan kami bersama dengan diri-Mu yang maha mulia, yang maha tinggi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Teman-teman Pro 2 yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala barakallahu fikum. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat atas salam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selamat bertemu dengan saya Ahmad Khairuddin di Suplemen Hati Pro 2 FM. Teman-teman Pro 2 FM yang berbahagia, dalam dunia kerja tentunya banyak hal-hal yang mempengaruhi dalam diri kita. Dalam dunia kerja, karena kita sangat berinteraksi dengan kolega kita, atasan atau bawahan kita, tentunya kita harus menjunjung tinggi tentang etika dalam bekerja. Karena sesungguhnya etika dalam bekerja itu adalah sesuatu yang menjadikan kerja itu sebagai ibadah. Kita tahu bahwa ibadah itu adalah punya arti yang luas. Salah satunya adalah ketika kita bekerja karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bekerja. Entah itu bekerja di swasta maupun di institusi pemerintah. Tentunya dalam bekerja setiap pegawai itu harus menjunjung tinggi etika ataupun aturan di dalam bekerja kita. Nah, salah satu yang menarik dalam pembahasan suplemen hati ini yaitu bagaimana kita menjaga etika bekerja dalam Islam. Etika bekerja dalam Islam adalah sesuatu etika yang memang harus dilaksanakan di dalam pekerjaan kita. Nah, apa itu diantaranya etika dalam bekerja dalam Islam? Dalam suplemen hati ini kita akan membahas 5 hal yang mungkin akan menginspirasi teman-teman Pro 2 maupun para pendengar. Yang pertama adalah senantiasa ditanamkan dalam diri kita dalam setiap bekerja itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ini penting. Setiap kali bekerja kita harus niatkan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam suatu hadis dari Rasulullah SAW, sesungguhnya amal kerja itu tergantung pada niatnya dan sesungguhnya pada niatnya dan sesungguhnya orang-orang itu tergantung dari apa yang diniatkan itu. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Maka seharusnya kita dalam melakukan pekerjaan kita, entah itu sebagai kepala dinas, entah itu sebagai bawahan, entah sebagai presiden, entah sebagai seorang raja, entah sebagai penguasa, sebagai siswa atau sebagai siswi, pelajar, dan lain sebagainya, tanamkan dalam pekerjaan kita dan pernikahan kita ya, untuk ikhlas dan bersungguh-sungguh. Sikap tersebut akan mewujudkan efektif dan efisien dalam meningkatkan hasil kerja atau performa kerja dalam kehidupan kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah senantiasa dalam kerja kita, kita harus meninggikan ataupun memperhatikan nilai kejujuran. Nah, ini yang menarik dalam diri kita. Karena sesungguhnya jujur itu adalah hal yang sangat perlu diperhatikan dalam masa-masa sekarang ini. Kejujuran adalah asas nilai etika dalam Islam. Kalau kita belajar ekonomi syariah, kejujuran itu menjadi salah satu hal yang utama. Dalam organisasi maupun kegiatan bisnis, seseorang perlu jujur, tidak menipu atau melakukan hal-hal yang di luar kejujuran tersebut. Sebagaimana dalam suatu hadis dari Ahmad bin Hanbal, hadis ya, yang Rasulullah SAW pernah bersabda, tidaklah ada perangai yang paling tidak disukai oleh Rasulullah SAW seperti kedustaan atau kebohongan. Maka senantiasa dalam kehidupan kita, khususnya dalam pekerjaan kita, kita harus menjunjung tinggi nilai kejujuran. Kemudian yang ketiga, teman-teman Pro 2, adalah amanah. Yaitu adalah prinsip. Amanah itu adalah prinsip pertanggungjawaban kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam melaksanakan pekerjaan harus berlaku amanah, baik itu kepada negara, baik itu kepada organisasi, baik itu kepada masyarakat maupun individu. Tergantung dari dia bekerja di mana dan bagaimana menjunjung organisasi itu dengan amanah yang dibebankan. Amanah itu tidak ringan, tapi amanah itu adalah berat. Dan salah satu dari amanah yang ada dalam kehidupan kita sebagai manusia adalah kita mengelola dunia ini. Kita mengelola kehidupan dunia ini sesuai dengan amanah yang Allah berikan sebagai Khalifatul Ard. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, percayakanlah agamamu, amanahmu, dan segala hasil pekerjaanmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat, persaudaraan atau menjaga ukhuwah. Dalam hal saling bersaudara, saling berkasih sayang, kaum muslim ibarat satu tubuh. Nah, ini dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang sahih, bahwa etika bekerja itulah menjaga kekeluargaan atau persaudaraan, supaya tidak terjadi pergesekan di antara satu dengan yang lain. Maka anggaplah dalam pekerjaan itu atau organisasi itu sebagai salah satu keluarga, sehingga akan memupuk persaudaraan dalam diri kita masing-masing. Perbuatan yang baik yaitu terjalin akan dapat mewujudkan suasana damai, suasana yang tenang, suasana yang harmonis, serta menjauhkan diri dari sikap-sikap seperti iri, dengki, hasad, hasud, dan khianat, dan lain sebagainya dari penyakit-penyakit hati yang akan muncul ketika kita di dalam dunia bekerja. Dan yang kelima, teman-teman Produa, adalah menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan. Nah, keadilan di sini yang dimaksud adalah setiap orang harus diperlakukan sesuai dengan semestinya, yaitu meletakkan sesuatu pada tempatnya tanpa diskriminasi. Jadi keadilan itu adalah keadilan berdasarkan syariat. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, apabila Allah menghendaki kebajikan bagi suatu kaum, maka urusan mereka dipercayakan kepada orang-orang yang arif, dan harta kekayaan mereka diserahkan kepada orang-orang dermawan. Demikian teman-teman Produa FM, berkaitan dengan bagaimana kita menjaga etika di dalam kita bekerja. Inspirasi ini, motivasi ini mari kita terapkan dalam dunia kerja kita. Kita lakukan dalam sehari-hari kita. Yang pertama adalah bekerja dengan ikhlas, jujur, amanah, persaudaraan atau huwah, dan menjaga keadilan di antara kita di dunia kerja. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya. Kita tanamkan dalam diri kita, kita tanam dalam hati kita dan jiwa kita, dan kita lakukan amal-amal terbaik untuk kerja kita sebagai ibadah, sehingga kita akan menjaga etika kerja supaya menjadi amanah. Tidak ada kebohongan, adalah kepercayaan yang ada, terutama bagi mereka para pemimpin dan juga bawahan diamanai pekerjaannya, supaya pekerjaan itu berjalan dengan lancar sesuai dengan nilai-nilai yang ada dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya doakan mudah-mudahan teman-teman Rodua mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan hidayah, dan juga mendapatkan kuncinya surga ataupun surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita meninggal dunia. Kita masuk bersama-sama di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan memberikan motivasi dan menginspirasi teman-teman Rodua. Kurang lebihnya mohon maaf. Salam suplemen hati. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudah kamu simak suplemen

0: Saatnya kita update informasi dalam Info Pro 2.
1: Info Pro 2 bareng sama aku, Rama Gemzi. Album komplikasi The Essential Michael Jackson milik Michael Jackson kembali menduduki posisi puncak tangga album Inggris setelah 17 tahun, teman-teman. Album tersebut berhasil memuncaki official album chart Inggris edisi ke-2026 dan menjadi pertama kalinya The Essential Michael Jackson kembali berada di posisi nomor 1 sejak tahun 2009, teman-teman. Kebangkitan popularitas Michael Jackson juga berdampak pada album klasik lainnya, termasuk pada album berjudul Thriller and Bad.
0: Info Pro 2.
1: Paramount Pictures mengumumkan Top Gun 3 resmi digarap dan kembali menambahkan Tom Cruise. Kabar itu disampaikan langsung oleh Paramount di Cinemon Las Vegas, teman Pro 2. Gak hanya Tom Cruise yang dipastikan kembali dalam sequel Top Gun 3, tetapi juga ada produser di balik saga Top Gun yaitu Jerry Bruckheimer. Dan Top Gun 3 kembali menampilkan Tom Cruise sebagai Kapten Pete Mitchell alias Maverick, Miles Teller sebagai Rooster, dan Glenn Powell sebagai Hangman, teman-teman.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Now on air Rama Gemzi
1: 105,5 Pro 2 FM. Solo teman terbaik kamu, teman Pro 2. Balik lagi sama aku Rama Gemzi di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Gimana kabar kalian teman Pro 2? Waduh, hari ini tuh hari yang spesial banget teman Pro 2 buat aku Rama Gemzi siaran di sini teman Pro 2. Karena tanggal 30 Mei ini tepat banget 2 tahun aku siaran di Radio Republik Indonesia teman Pro 2. Nah, kita bakal seru-seruan bareng ya. Dan kan anniversary 2 tahun nih teman Pro 2 di sini. Oke, ini teman Pro 2 kayak biasanya mau gabung atau mau request lagu itu boleh banget ya di Spada ini. Sampai nanti jam 10 aku temenin teman Pro 2. Dan juga jangan lupa gabung di WhatsApp 081327866966 bareng sama aku Rama GMC di Spada. Selamat pagi teman Pro 2 dan kita seru-seruan terus pokoknya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Lagi bosan? Mau request lagu? Pengen kirim-kirim salam? Atau sekedar ngobrol sama penyiarnya? WhatsApp aja 081-327-866-966.
1: RRI Pro 2 FM Solo,
0: teman

0: buat untuk kamu.
1: Masa lalu bisa saja membuat kita terluka. Tetapi kita harus bisa lari dan belajar dari semua itu. Dari The Lion King, the movie.
0: Buat kamu.

Masih di Spada teman Pro 2 bareng sama aku Rama GMZ di sini. Wah, masih pagi banget ya teman Pro 2. Tapi di sini udah cerah banget teman Pro 2. Kalau tempat kalian gimana teman Pro 2? Udah cerah belum nih? Boleh banget dong sharing-sharing ke aku. Dan sambil aku bacain WhatsApp yang udah masuk ya. Ada yang udah masuk dari Kak siapa nih? Dari Kak Zulia di Jakarta nih pasti nih. Katanya pagi Kak Spada. Halo. Izin request remuk ya, Angie Carvalho dari Zulia Jakarta. Salam buat kakak penyiarnya aja dan The Angie seluruh Indonesia. Selalu bahagia dan tetap tersenyum. Yo, quotes hari ini, waduh kayak salah satu brand sepatu nih. Just do it teman Pro 2. Yes, oke deh. Langsung aja, udah aku siapin lagunya ada remuk Angie Carvalho spesial buat Kak Zulia.